0: Duh, penyakit sepertos abdi, mangga enggal ngagale Alpa Poropolis di radio.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ko abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tapi sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga gerak kapalayun deui sor nyangakeun.

0: tuning polos kabina-bina. Surat ti pasti kisemah teh capeun hanaang hayang nginum atuh gentak ka pawon heula teu kungsi lila geus datang deui bari mawa cai sagelas sok ditunda hareupeun siji hek bari pok nyarita deui.
1: Aduh, nyangakeun Ujang. Atuh lumayan cai-cai ranan. Buguh ge emang mah teu kaduh patih goah ieu teh. Ukur paduduaan we sareng pun anak Rusli kitu tah.
2: Oh. Aduh. Teu kedah ngarepotkeun bapak. Sawios bae lah cekap sakieu oge.
1: Nya sok lumayan ieu mah yeuh. Tamah haus teuing kitu tah urang teh.
2: Kitu. Jep jempe deui.
0: Si Jihek narimakeun kana juguhan cai diinum meh beak sagelas.
2: Aduh punten ieu sim kuring teh rada seseti koro ieu teh Pak. Aduh ditampi atuh.
0: Alah. Da jeung nyana hanaang pisan manehna teh. Lapar deui. Da puguh ti isuk can karadaban sangu. Teu jajan deui da teu boga duit. Estu sanasib pisan jeung Rusli bijil ti panyara teh kaya anu ngopageun sarata tara aya nu ngabesuk si Jihek mah da geus teu sanak teu kadang atuh.
1: Ke dupi Ujang di mana tepang sareng pun anak teh ieu teh.
0: Ceuk Mang Dasim nanya deui ka si Jihek.
2: Aduh semohon di pesantren gitu.
0: Si Jihek seri letik tapi hamar.
1: Di pesantren? Pesantren mana Jang?
0: Mang Dasim kerung.
2: Semohon tadi di pesantren gitu Sun.
0: Bangun asa-asa panona melong ka Mang Dasim untung Mang Dasim kaburu ngarti pok nempas.
1: Oh di panyara?
2: Semohon di penjara gitu. Geus bae lah da geus kitu beureun nasib kuring mah.
1: Oh gitu.
0: Mang Dasim ungut-ungutan temong paromana bangun tepuguh rasa. Atoh aya bingung aya hariwang oge aya sabab saanteuna anakna teh bakal beuki jauh jeung sobat-sobatna baheula bakal leuwih teu wawuh jeung tatanggana ari sabab wawuhna jeung anu sanasib samilik pada-pada ulut sakitan pada-pada ulut buyan pada-pada kaluar ti pangberokan.
2: Kieu Pak abdi teh sekamar kuduaan abdi teh paranto sahate satujuan nya sareng Jang Rusli sok silih bilaan teh kitu teu aya deui.
1: Atuh waktos Jang Rusli mulih teh abdi juang jeungan sorangan teu aya batur.
2: Aduh
1: jadi pararugu kitu tah ayeuna ya sim kuring parantos bebas alhamdulillah.
2: Jadi ya maksad nepangan Jang Rusli asa sono ieu teh.
1: Jadi ari ayeuna Ujang geus bebasnya. Bebas resmi.
2: Alhamdulillah, bebas Pak sim kuring teh.
1: Nya nuhun atuh ari kitu mah. Dupi Ibu Rama di mana ieu teh, Jang?
0: Mang Dasim toleh tatanya da panasaran.
2: Aduh. Numawi abdi teh teu gaduh sepuh abdi mah.
1: Jadi kapungkur waktos angkat di Jawa tadi teh ka Karawang gitu.
2: Masih kene kumprit pun biang pun bapak. Karanasan arita pun biang urang Karawang, pun bapak urang Jawa, urang Wetan. Namung kaenakeun ya duanana perantos pupus. Saderek oge digaduh deui. Istuning batu laris abdi teh. Tah kitu jejegna mah.
1: Kalau nyantai nya nya aya nama kewe atuh keun di dieu heula bade ngadaguan anak papa sugan we moal peuting-peuting balikna da biasa nama wanci isa paling lat oge eta teh
2: aduh nya mah ga bapa punten abdi ngarepotkeun ye ngadon calik di dieu kitu punten ngarepotkeun abdi aduh nuhun bapak ye teh.
0: Atuh geus kitu Mas Siji Hek teh upleg ngobrol jeung Mang Dasim sagala dicaritakeun lolobana mah pangalaman salida aya di Bui dina mangsa keur babarengan jeung Nusri. Mang Dasim rada hariwang narima Siji Hek teh, tapi dalah dikumaha mun teu ditarima bakal leuwih goreng akibatna. Buktina karasa ku anakna pribadi padangan tep ku balarea teh nimulkeun perasaan nu lain-lain. Eueuh kapercayaan kana diri pribadi na teu waleh asa disingsalkeun bae harita.

sare si jihek ngalamun nyawang mangsan geus kaliwat nginget-nginget perjanjian jeung Rusli karencanakeun naon-naon anu bakal dipilampah keur saterusna. Aduh, Rusli. Kulo oge ngertos. Kulo ngarti pangnaan cinta rak cicing di imah teh pasti keur neangan piji maden teh. Aduh. Muga-muga baik sing tere hasil. Muga-muga baik Rusli sing tere hasil. Jeng sugan babana. Teu apaleun. Karena rencana kuring duaan gitu namun apalun pasti bakal waduh nyaram tapi percaya ngaing percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu dengan ukur rahasia kuring duaan jeung si Rusli gitu cek si jehek maneh na geus bisa nengguh karena naon-naon nu dipigawe ku Rusli geus kitu mah reup we sareti brana keranan. Peting munggaran bisa sare kalawan bebas teusieun aya nu kitu jeung aya nu kieu jauh disipir bebas cina peraturan rumah

0: Lupis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Riut tos teu aya, cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya namana? Seueur
3: we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaosna nya.
3: Oh. Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Pen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli

0: Tes mata, tes ma ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini
0: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
1: Iya, suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak pakai yang pertama sampai habis tuh?
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
0: 20 hari ya?
1: Iya, 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya?
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
1: 2 tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya. Punya... Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tes Ma Aini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Rusli. Kulo oge ngertos. Kulo ngerti pangnaan jin tarak cicing di imah teh pasti kerniangan biji madin teh. Aduh. Moga-moga baik sing tereh hasil. Moga-moga baik Rusli sing tereh hasil. Jeng sugan babana teu apalin karena rencana kuring duaan gitu. Namun apalin pasti bakal waduh nyaram. Tapi percaya ngain percaya kasih Rusli pasti mual bedus urusan iu. Urusan iu ngan ukur rahasia kuring duaan jeng si Rusli gitu cek si Jehek. Maneh na geus bisa nengguh kana naon-naon nu dipigawe ku Rusli geus kitu mah reup we sare tibra nekeranan peuting munggaran bisa sare kalawan bebas teu sieun aya nu kitu jeung aya nu kieu jauh ti sipir bebas cenah para

0: Gancang na carita balebat gesibar di tebeh wetan. Manuk recet di sarada jang-jang peting ges ngalingkup. Hayam cago raung kongkorongo. Nanakeun waktu ges maju kaberang. Mang Dasim subuh teh geus ngadeluk wiridan di kamarna. Ari siji hek ngabongke keneh, tayohna bae teu kuat ku tunuh jeung cape. Sarena teu lilir-lilir. Keur kitu kolotrak aya nu muka panto, brai muka blus aya nu asup langsung ka kamar. Teu loba omong bisi ka panggih ku Mang Dasim. Horeng Rusli nu datang teh, pakaian kalotor. Nangkep puntelan anu sarua kalotor ku taneuh peureum. Barang plus ka kamar kebeg ngarenyag sabab aya anu ngarengkol di ingon. Kadenge kerekna mani nyegrek. Puguh Rusli mundur deui buntelan ti katukangkeun sieun ka nyahoan ku batur. Ayeuna hees di kamar aing. Pilaku si bapa mah tuh, mah mungkin ieu mah yeuh. Aduh. Saya jelema nya. Gerentes hatena, bari nyidik-nyidik ka nu keur sare. Keteuyeup nu keur sare di deukeutan. Ari ditempo beungeutna Rusli buncalik, asa teu percaya kana teh nyuanana. Si Jihek. Jiheknya pok nalalaunan gek diuk dina sisi dipan. Tuluy ngaguyah-guyah nu keur sare. Kang Jihek. Jihek.
1: Budang ye, budang.
0: Kulisik si Jihek lilir blak nang karak terus ngulihat brai beunta red ka Rusli panona kekreceman kuniang hudang bari tetep melong ka Rusli.
1: Jihek tidak datang ieu teh.
2: Alhamdulillah kening maneh li syukur geus datang. Kumaha cageur?
1: Cageur hek. Dua nana sirih rangkul nyacapkeun ka sono. Geus kitu mah gek dariuk dina dipan. Si Jihek diharudum keneh ku sarung. Rusli nunah heula buntelan disingkurkeun bisi kanyahoan ku bapakna.
2: Aduh. Kumaha li? Betah di lembur teh.
1: Nyaeta tuh. Betah teu betah, Jihek lah.
2: Kuring teu asa teu aya pamening ieu teh. Di panyara hoream, di lemur hoream. Puguh oge keur sarareungah ieu teh. Sarareungah ieu teh. Asa teu puguh cecekelan. Ilaha bebas hek, geuning asa tereh euy. Bawa kabur ieu mah yeuh. Us. Sok ka mana bae ngomong teh atuh. Untuk kabur tapi benar-benar bebas dibebaskan klien sah ku kepala LP ye bisik terpercaya mah bisik ora percaya suratnya jadi cekal kene ye
1: cek si Jihek ku siwal ngebijilkan surat keterangan bebas manigus rikes dan diselapkan jeroen baju natu.
2: Syukur-syukur percaya keun kewe ngobrol manya. Uing rek kacai heula yeuh teu ngareunah. Asa kareunang marerang ku Kesang yeuh. Waduh. Ya, kuring oke hayang mandi. Hayu bareng atuh. Nya hayu atuh yuh. Urang mani heula yeuh, ngaras seger.
1: Duanana kaluar ti kamar ari kok Mang Dasim geus ngacanteng deket lawang. Da kagaruahkeun kunu tinggereneng. Wiridanana oge. Wiridanana kabengbat Mang Dasim teh.
2: Keuning Rusli. Nah.
1: jam sabaraha datang ka dieu? Meni kamalainaan teuing ulin deuli. Jeung deui kunaon pakaian meni kalotor kitu eta teh?
2: Aduh cilaka Pak. Ti guring cina gawir kuring teh teh.
1: Duh sering ngabohong. Ya, tos di mana atuh? Tapi ka ti guring cina gawir mah dak naon atuh mun bari keura. Na naon teh nyar-nyar pi ka lemah? Heueuh, na naon teh nyar-nyar pi ka melangen kolot hirup teh maneh mah ye. Mun ini terlebih jadi ke mana ini nak kebiasaan mana teh kolot mah yuh kadang-kadang nungguan mana datang teh lok-lok weh mun balik teh mun dek peting ulah peting-peting teing lamun dek tebalik dimana nyerarep kudu bebe jaka kolot iya mah balik peting kolot waktu na hees kagelang ngurutak kebiasaan terus ri teh hirup kitu teh cek bapak kumaha lamun ini peting sok ka usap setan si teh sing beurang dibejaan atuh beda watek peting jeung beurang mah kolot mah bisi kumaha onam bisi celaka teh bisi meunang hewagan di perjalanan ari kieu mah unggal peting teh ini isuk teu beja de ka mana balik peting aduh nah deuih euih maneh teh Rusli. Ngeresakeun ka kolot teh. Kolot teh. Dijieun teu tenang hate kumaneh teh. Dosa kitu gawe teh teh. Bapak kabejaan ka maneh. Kitu.
2: Mang Dasi megeleneng. Ku Rusli henteu didenge. Cut turun ka buruan, reka pancuran dituturkeun ku si Jihek harita teh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, ya, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat,
5: amin,
4: normal lagi, gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
6: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Dina hiji poe, Bang Dasim init ka sawah sakumaha biasana. Make pakeana sing sarwa hideung. Alias sarontreng hideung teh meureun nya. Jiga dangdanan anu sok silat atawa jawara atawa dangdanan adat para patani. Make duduk kunyung cung geus robet deui duduk kuena teh. Bari mangul pacul ngajingjing parang, maksudna rek ngurus sawah heula Mang Dasim teh. Ari di imah ngan ukur aya Rusli jeung si Jihek. Aya kasempetan pikeun ngabadamikeun rencana nu bakal digarap ku maranehanna. Duanana dariuk di tengah imah, panto nutup janela muka sabeulah. Pok si Jihek mimiti nyarita.
1: Aduh, kumaha geus hasil di?
0: Oh, pibajuan.
1: Heueuh eta. Apan eta nu dibawa kana jemuran eta pan?
0: Oh, nyangeus atuh.
1: Pan basa kuring balik isuk teh. Eta teh tas nyiar pibajuan.
0: Aduh.
1: Jihek, Kang Jihek. Kumaha? Maksud teh waduh teh kumaha?
0: Wah, rame lalakona, Kang.
1: Sigana malamun kurang-kurang milik jeung kurang-kurang wisit. Seuseut meunang. Awahin ku narohkeun nyawa. Ampir-ampiran katewa ku musuh atuh. Dikepung kuring teh ku opatan. Basa nyokot ieu teh. Da bajarkeun teh cenah ari. Memang bener, Kang. Mun jelema maotna poe Jumaah khusus di lembur eta tah, lembur di palingan ieu boehna. Pasti teh sok-sok di kemitan di kuburan teh. Nu maotna poe Jumaah mah, teh kumaha? Dog di kemitan, ditungguan lah. Kurang lembur teh. Kahiji ya kieu cenah. Jadi si horeng teh nu maling boeh teh. Lain kuring wungkul, jeung lain ayana wungkul. Loba pan eta teh. Nunggu gali astana peuting-peuting. Maling boe, maling tali, tali pocok, tali pocok, tali eta, tali boe, tah. Anu ngulik merenang eta teh gitu. Jadi isarua yoge. Ampir-ampiran kuring teh. Katewa ku musuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

pasti tercocok di kemitan di kuburan teh. Nu maot napa jumaah mah. Teuing kumaha? Dogi kemitan ditungguan lah. Kurang lemur teh. Kahiji ya kieu cenah. Jadi si oreng teh nu maling boeh teh. Lain kuring wungkul, jeung lain ayana wungkul. Loba pan eta teh nu ngagali astana peuting-peuting. Maling boeh, maling tali tali pocok, tali pocok, heuh tali eta, tali boeh tah. Anu ngulik meureunan eta teh kitu. Jadi isarua ieu ge. Ampir-ampiran kuring teh katewa ku musuh. Waduh, nak kumaha ieu lalakona? Kumaha coba terangkeun ka akang. Dedek-dedek kurusli dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Atuh maning gogodeg siji hek teh muci kana wawanen jeung karaek Rusli. Manehna ngut-ngutan geus kitu pok ngomong deui. Waduh syukur katuh. Syukur ari geus asil mah. Nya geus asil kumaha ieu caturusna ieu teh kuring mah teu apal dieu rengkas saterusna ieu teh Kang Jihek. Kieu. Tah akang rek nanya deui. Kumaha saprak maneh bali ka lemur ieu? Kaluar ti puik pokona mah salila aya di imah nah akhir-akhirna aya keunahan di dieu teh aya kanyamanan katenangan di kampung ieu teh di lembur ieu teh saprakna maneh kaluar ti puik. Aduh Kang eta tah matak eta nu jadi pikiran kuring teh matak kuring teu betah di imah matak nyeri hate Kang nyeri hate anu lain lumayan Kang di lembur ieu teh kieu geura lalakona teh pokona mah kieu kungsi kuring teh nepungan ka sobat heubeul sabrakna balik ti panyara teh pada-pada lalaki aduh tetela nu geus sakola sakolih Kang memang asup ka panyara teh malah mah manehna oge ngasongkeun usul teh kudu kieu-kieu cenah maling mayit batur ngali kuburan maneh nanu ngebejaan begitu kuring geus katewak teu tanggung jawab Kang nitah-nitah hungkul memang geus aya janji harita oge tong mabawa ka kuring cenah cek sobat-sobat kuring Kang eta teh di lumur ieu aya jelema oge tapi ayeuna begitu kuring keluar tibui tetela geus aremungeun wawuh ayeuna mah mencile kuring teh malah tingkalius tinggal leos palajen oge sok panggih di jalan pasapangan eh da pura-pura teu bawuh we mung sasalaman-sasalaman acan ka kuring teh kuring teh rarasan teu boga dosa ka manehanna urusan rarasan kuring teh sok ngabantu ngabantuan si bapa nyaeta ngali kuburan kuburan batur sabara puluh kuburan digali ku kuring tarameta buruhan Kang da si bapa mah kitu entong cenah nu mere syukur teu mere tong kukurutus urang mah ibadah we cenah jang ngali kuburan si bapa tukang ngaracai eta mah nu pokona mah dek nu hajat nu karyaan nu kapapaitan rupa-rupa urusan urusan cai teh pasti bagian si bapa waduh jadi kurunya atunya si bapa mun kitu mah jadi memang si bapak mah hade hate jelema nanya bapak Rusli mah da eta kuring asa kahutangan budi teh jeung teu laas kanyaahna teh ngabejaan tenang we kitu mah dihina ku batur ge wah dicarekan eta dicelak-celak dasar di tengah sawah padahal si bapak teh teu salah tungkul we sabar we kalaka kuring atuh kuring nu milu amakna matak nepi ka ayeuna kuring teh ah geus hayang maraspati ka jelema eta tah jadi kuring teh ayeuna ka hiji di dieu teh ditinggalkeun ku sobat-sobat kuring geus ngajarauhan ayeuna mah embung wawuh-wawuh acan jeung kuring saterusna da kuring teh heueuh da geus gede atuh Kang ya iya geus bujang meceuna meunang pikang atuh kudu boga pikang bebene pemepes hate lah kita tanya ah tak apalah bahasa di Karawang aku mah ada kurang ada kasar di Karawang mah dengar di bahasa nate
bahasa Sunda priangan na. Waduh loba macam-macam na gitu loba pancaraken gitu. Terus kumaha waktu nganyang Kak Mojang nya Kang, kungsi kuring teh nganyang ka hiji Mojang ngaranna teh Nyi Titi eta teh. Waduh geris nya tuh mata kuring naksir oge geulis Kang, mencang eta teh. Bari si Titi teh apar keletik na tuh babaturan tilu leutik eta mah. Wah biasa sok heuh malum budak leutik pan. Kuring umur 7 tahun, si Titi umur 5 tahun. Pan urang teh meureunan sok ulin tah budak leutik. Babaturan kuring tilu leutik teteh. Ayeuna geus jadi Mojang herang pikabitaeun Kang. Aduh, wah ngeus we. Wah eta mah tong baroraah nu lain nu ngadongengna oge ngeus kolot. Wah ningali Nyi Titi mah ngeus jigana mah atuh da. Wah eta lalaina Kang, nak kumaha beungeut tak kitu. Sigana mah bakat ku herang-herangna lalaina bari teu make pupur teu make nanaon teu make. Wah unak anik tapi ku lemesna. Sigana mah eta mah bari bodas koneng umyang. Ah matak dijalikeuh kutu eta mah Kang. Wah nanaon teh make jeung dijali ke kutu lai janya tuh matak diseleda tuma gitu muncek nusma. Wah nah Rusli bener kuring mah ah tanyakeun ka operator ta. Waduh operator lok weh geunok lakina teh. Wah neureuyan ciduh ta mun ningali Nyi Titi mah bakatku. Wah tapi itu ngomong operator mah da kitu mah nama cileuk we teh paling noel kanu ngadongengna teh kitu. Bah cenah ade aya kahayang teh itu. Pokona mah pikabitaeun ah kumaha sanggeus didatangan ku maneh. Da eta mah Kang pikanyarieun deui bae berodah bisa narima. Sakitu bapana mah geus mere hate ka kuring teh, mere omer lah pokona mah. Kitu basana teh ngeunaheun pokona mah, sok cenah amang ka bumi. Nah, da ari didatangan ka imahna. Teu narik, teu nakon. Ngomong oge saperluna. Marah si Titi mah teu lolol acan, ngadada Kang. Eta teh pedah kuring meureun balik ti Pangbuyan. Kabeh jelema eueuh nu ngareret terus nu sejen geus eueuh nu daek wawuh jeung uing teh. Pokona mah kabeh oge geus eueuh anu wawuh. Mung we nyangka ka uing teh jelema anu geus jadi runtah nganggapna oge jadi sampah pokona mah sampah masyarakat anu geus teu aya gunana pikeun masyarakat kitu akhirna teh. Tak kitu Kang nyeri hate kuring teh nyeri kang hayang cerik aluk-alukan lah ngarumasakeun kuring teh indung teu boga bapa ukur harkat kitu. Ah beki nyeri kana pikiranana akhirna wing teh jengkel Kang geus we rek nekat sakumaha anu geus dibadamikeun teh. Dabongan geuning hiji-hijina jalma nu nyaah teh iwati si bapa nu sejen mah pimusuhun bungkul Kang. Si bapa mata kuring teh aya itika dina hate lamun kuring jadi jelema beunghar ah sigana mah hayang langa umrohkeun si bapa ngahajikeun si bapa getol ibadahna bapa kuring teh atau minimal lah kuring saya loba duit pemerintahan jelema teh bakal ngambeuan ka kuring kadang-kadang nu teu daek wabuh ge jadi wabuh dah yang dibere nginyeum hayang dibere pan kitu jelema teh anu jelema beunghar mah loba duit mah loba raya kayana jiga gula Kang nu loba amisna nah kembrong lah jelema teh kanu beunghar mah nu poga jabatan nu beunghar anu miskin mah coba geningan kalau beunghar mah wah beunghar geningan hek maot
banyak tau ge Bapak Haji Anu pupus tenang pupus ada teh perung wah jadi aku nage wah pakai genyeringan pakai tabuhan genyeringan dijelapkan ke makam teh gitu tah diangkui-kui wah loba tu bangsa yuk cenak klien na yuk para kocok-kocok na yuk cenak anak buah na yuk rekan-rekan bisnis na kanu benghar mah pupus jenengan oge diabringkeun make mobil kang make mobil atuh make serine oeng-oengan kuring mah jeung si bapa ada tugasna ukur tukang gali kuburan cok nyengel we oh di kuburan teh ningan doa atuh karaka selfiean atuh aduh ini cenah kiriman karangan bunga ngajeng-jereng di mana teh lah itulah kehidupan betul begitu. Terus jadi tong aneh itu kehidupan nya kehidupan ye kumaha lamun jelema miskin hek maot nyebut tau ge si anu kamari teh cikene hirup keneh enang geus paeh cenah geus modar pajarkeun teh ka anu sangsara mah eueuh kaboga mah bet anu ngali oge harese kang eta teh iwati kuring jeung si bapa taek we kuring mah tanpa aya buruhan kang dek mere syukur teu kitana naon da cicih bapa teh entong cenah karunya ieu mah ripuh kula uga ripuh kawas urang cenah sing maca diri urang sorangan cenah kitu paeh nyebut oge nu nganterkeun oge ngabreng we ukur opatan make tanu geuningan teu make samping diburayotkeun ditanggung ku eta ku awi make awi ngagege gue kitu tah ngagege kitu tah opatan ka kuburan teh lorah liabreng abreng atuh da paeh eta mah kitu kan nyari hate kuring teh tah iwati si bapa nu nyaah teh ceuk rusli tandes harita teh

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: bebas, alhamdulillah, gitu damang.
1: Alhamdulillah, mohon.
0: Atos, iya weh ayana mah anu panyawat anu padbi teh ayana teh sae gitu.
2: Ibu ayana tos CF seberapa botol?
0: Dua, majang kadua ayana teh.
2: Mohon, ibu karawasa siatna ti botol ka seberapa bu?
0: Ka, botol ka hiji oge, alhamdulillah, tos ayah ada asin CF oge.
2: Ibu, kumaha cara konsumsina alpa propolis iya?
0: Sadinten teh tilu kali, genep tetes, genep tetes.
2: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alpa propolis bu.
0: Di radio Pisti Amis nguping kendong yang sarang wayang.
2: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga bu.
0: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring gitu sumangga konsumsi alpa propolis mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana pido abdi bu mudah-mudahan
0: amin
2: konsumsi ieu landong jamu terus alpa propolis ibu jantan tadi sehat rezeki oge tabi lancar ya.
0: Amin.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abie teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina iya dina angen lambung.
1: Eta pak nyawat atau seberapa lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta pak nyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantana.
2: Pak nyawat upami dina sampean pengen ngomongin eta ada acan dipijat mah, ada acan tiasa obo peraranas, perarangkul, terus dina iya dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan no, memang besok ngagaleus ya di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleus gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca ana teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu ena teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng
1: pun bojo. Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maapa. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu saha ieu teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
1: Kok nyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Sangkeng, saya, nama tos.
1: Tos sehat,
3: Pak.
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kanu mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugung.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Gitu. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri, kumaha sok finish ngod gitu kita dada,
0: yeah,
1: dada yeah. Di punggung kita kita kos gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus sok aya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae Pak?
1: Ka dokter. Sarang ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung alhamdulillah leungit cangkeng cangkeng alhamdulillah teu ayeuna
0: ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar tadi mah ka masjid ka pa capek
0: kitu
1: oh
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh
0: kecah. Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol
1: deui nya. 3
0: botol. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin.
0: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleuh apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Anu kadu penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleuh alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang struk ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Kuningat saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung, RT 2, RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Tos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis di mantan bapak.
3: Tina iklan ti radio kitu ti UNASKO.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
3: Nah mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayo.

0: Ya nanti Yuswa seberat tahun?
1: Abdi atau si Yuswa 73.
0: Ngawitan ibu gaduh penyawat naon wae bu?
1: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Penyawat sepuh atau komplikasi gitu ya.
0: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
1: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
0: Salama iya ibu pengobatan yang ngawin wae bu sate acan ku alfa propolis.
1: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
0: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantena?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
0: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
1: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
0: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Ka palawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: FM Radio Bis Ciami
1: 102.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciami. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi eta sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
4: Ke rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi ya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya Alfa Propolis.
3: Nah, ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alfa Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna, Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku Alfa Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi
6: 0813 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata tesma aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata tesma aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma aini alias tetes mata tesma aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
6: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
6: 62.
5: Ngawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
5: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nggo naon, Bu?
6: Biasa we sok ka dokter
5: ke abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
5: Alhamdulillah, mohon.
6: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
5: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
6: Dua, majeng kadua ayeuna teh.
5: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
6: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada asin CF oge.
5: Ibu, kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
6: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, genep tetes.
5: Ibu udi ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
6: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
6: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
5: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
6: saat
5: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
6: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA
8: bukan.
7: TSPA
8: bukan.
7: TESA
8: bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
7: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
8: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata tes dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos

0: Info Alma.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
4: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
3: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alfa Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katengalian ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di siung sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alfa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
3: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
4: Abdi tos 73.
3: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alfa Propolis. Bapak kantos kamana wae?
4: Sering ka meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka klinik, ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
3: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landong naon, Pak?
4: Tenten obat Alfa Propolis.
3: Paparja uninga jamu tetes Alfa Propolis di manten, Pak?
4: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
3: Alhamdulillah.
4: Dabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
3: Alhamdulillah. Paparja aya pesen teh kana sanes, kana mana mungkin aya dana jo ikhtiar panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Pak.
4: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
3: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianana. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oke tampil lancar pokoknya.
4: Amin.
3: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
6: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka etana teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat di jadwal ulang 2027. Pemkab Garut sigap pulangkan warga terlantar dari NTT. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Tiga jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati. Tiga calon jemaah haji asal Ciamis masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis Nana Supriyatna mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
5: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Jadi saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang walaupun tadinya istitoa dan itu otoritas kesehatan, pas mau berangkat ya diperiksa lagi. Ya demi nama baik bangsa juga sih.
6: Kalau dari tiga-tiganya ini penyakitnya apa sih Pak? Sampai yang, gak bisa
5: yang
6: terbang.
5: Ibu Icah itu demensia, yang Pak Samin stroke, yang Ibu Nasirah gula.
6: Gula?
5: Ya, gangren lah. Itu istilah kesehatan.
6: Medisnya ya?
5: Ya, medisnya begitu.
2: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
7: Dari 4 penyakit tersebut, kita sudah mengupayakan secara maksimal dengan harapan ada perbaikan kondisi dan termasuk ke dalam kategori layak terbang. Namun alhasil setelah dilaksanakan penanganan, 4 pasien tersebut hanya 1 jemaah yang berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang, yaitu yang diagnosanya anemia grafis. Itu alhamdulillah namanya Pak Misbah, sehingga data hasil akhir sekarang jemaah haji Kabupaten Ciamis yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
2: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah tersebut bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman. Pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat memulangkan seorang warga asal desa Lewigoong yang sempat terlantar di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Warga bernama Wahyu Gunawan itu kini telah kembali ke Garut dalam keadaan sehat dan selamat. Wahyu Gunawan sebelumnya diketahui bekerja sebagai tukang bangunan pada proyek pembangunan perumahan di NTT. Namun karena adanya kendala pekerjaan, Wahyu bersama sejumlah pekerja lainnya tidak dapat pulang dan akhirnya terlantar di lokasi kerja. Mendapat laporan, Pemkab Garut melalui Dinas Sosial langsung melakukan koordinasi dan langkah cepat untuk memfasilitasi kepulangan Wahyu ke kampung halamannya. Setibanya di kantor Dinas Sosial Kabupaten Garut, Wahyu mengaku bersyukur dan menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut beserta jajaran Dinas Sosial yang telah membantu dirinya kembali pulang dengan selamat.
8: Saya, Wahyu Gunawan, mengucapkan terima kasih yang seterus-terusnya kepada Bapak dan
4: Wakil Bupati Garut serta Dinas Sosial Kabupaten Garut. Terima kasih atas bantuannya, perhatiannya, dan upaya yang telah dilakukan sehingga saya bisa kembali pulang dari NTT ke Garut dengan selamat.
2: Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Marlinda Siti Hana, mengatakan informasi mengenai Wahyu pertama kali diterima dari salah seorang anggota DPRD Kabupaten Garut. Setelah itu, pihaknya segera melakukan penanganan dan proses pemulangan. Tak hanya membantu kepulangan, Dinas Sosial Kabupaten Garut juga memberikan santunan sebesar 3 juta rupiah tanpa potongan untuk membantu kebutuhan Wahyu setelah kembali ke rumahnya. Langkah cepat Pemkab Garut itu menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya termasuk yang berada di luar daerah.
8: Ternyata pemiliknya itu mungkin karena kehabisan uang atau apapun itulah ya ceritanya, sehingga beberapa tidak bisa pulang. Jadi pekerja-pekerja tidak bisa pulang, ditelantarkanlah di sana. Malah sama warga di sana itu termasuk yang di mau diusir lah segala macam. Ya intinya mungkin atau bangkrut apapun itu ya. Alhamdulillah ini juga ada Bapak Dewan yang memberitahu kepada kami. Jadi Bukabit dengan stafnya begitu sigap langsung. Wahyu Gunawan alhamdulillah sudah berada di kampung kita lagi, di Kabupaten Garut lagi.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemkot Banjar bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Itjen Kemendes PDTT serta Gandara Group 37 menggelar aksi sosial membantu kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan sarana ibadah. Sebanyak 500 paket sembako untuk anak yatim piatu dan jompo serta 1.500 sak semen disalurkan ke DKM di wilayah Kota Banjar. Wali Kota Banjar Sudarsono menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas adanya pembagian bantuan sosial bansos bagi masyarakat kurang mampu di Kota Banjar dan pembagian ribuan sak semen untuk pembangunan masjid. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk sinergitas yang luar biasa antara pemerintah daerah, pusat, dan sektor swasta yang bisa dan menyentuh langsung aspek paling mendasar di masyarakat. Sudarsono, Minggu 17 Mei menyatakan dukungan nyata itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Selain mempercepat pembangunan sarana ibadah, momen itu menjadi jembatan kokoh untuk memperkuat tali silaturahmi demi kemajuan Kota Banjar.
12: Saya sangat kaget begitu Pak Cahya Gandara Bakti Sosial di Kota Banjar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irjen. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada masyarakat Kota Banjar bisa jadi berkah buat kita semua.
2: Amin. Itjen Kemendes PDTT Mas Yudi menjelaskan dirinya kini diberi amanah untuk membangkitkan warga desa supaya kehidupan desa lebih bahagia, lebih makmur dan sejahtera. Sebelumnya, ia selama 32 tahun mengabdi sebagai jaksa dan beberapa bulan ini dipercaya memimpin Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT. Menurutnya, desa menjadi pintu bagaimana kemajuan negara. Karenanya, ia berpendapat maju dan mundurnya sebuah bangsa bisa dilihat dari desanya. Kalau desa tidak terbangun, maka Indonesia tidak bangun. Lebih lanjut, Mas Yudi menegaskan 500 paket sembako dan 1.500 sak semen yang disalurkan jangan hanya dilihat dari nilai materinya.
13: Kita memberikan bingkisan kepada warga kita, warga yang kurang mampu ya, para bapak ibu yang sudah jumbo, serta para warga semua yang memang perlu perhatian kita. Harapan saya dan kita semua adalah bahwa ini bukan hanya pemberian, tapi di sana ada semangat kepedulian, semangat bantu-membantu, dan di sana ada semangat gotong royong. Saya juga menyampaikan bahwa bingkisan ini jangan hanya dilihat dari isinya, tapi di sana tersimpan juga doa kita semua. Supaya apa? Supaya berkah. Ya, semua di situ ada semangat juga, semangat untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
10: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.com.
10: 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
5: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
6: Citamiang.
5: Citamiang ya minyak.
6: Ya.
5: Citamiang teh desa mana?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya minyak.
6: Desa.
5: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
6: Iya.
5: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
6: 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
5: Oh, ngawartosan.
6: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
5: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
6: Lambung.
5: Lambung sareng
6: rematik ieu.
5: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh mi?
6: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
5: Padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu pangintenya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
6: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
5: Rurung kujutan pangintenya.
6: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
5: Mohon sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
6: Ah iya teh malaminya 8 sasi.
5: Mohon tah ayeuna kamari kan ngaleut Alpa Propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha tahu?
6: Raos we.
5: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
6: Nya.
5: Leungit cenah nya ka babu teh nya. Nya,
6: kamari meni eda
5: teh karaos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah sate acana ngaleut Alpa Propolis teh teu tiasa ieu pangintu gugah.
6: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan
5: mohon.
6: Asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
5: teh. Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
6: Alhamdulillah ieu teh.
5: Sabaraha kali sa dinten ngaleut teh?
6: 3 kali kamari mah
5: teh
6: ieu teh teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
5: Alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
6: 3 genep tetes kene sadintennya. Sekali ngaleut
5: genep tetes.
6: Genep tetes.
5: 3 kali pangintennya?
6: Iya.
5: 3 kali?
6: 3 kali.
5: Oh, berarti
6: mun meh sare.
5: Berarti 18 tetes ya sadinten.
6: Anjing-anjing gitu.
5: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
6: Amin.
5: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
2: iya,
1: ya,
2: burung iya.
1: Ya. Suka berair gitu
2: iya,
1: ya.
2: Suka berair ini
1: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya.
1: Punya.
2: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu.

0: niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak tos saeup sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
6: Kena debu nih.
5: Dan gatal lagi. Coba mana lihat.
6: Tuh,
5: kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeun teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu, hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bekasi, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, geus aya kana saminggu Aki Rayud alih profesi tina dagang kurupuk dorok-dok jadi tukang sol sapatu. Pangna manehna ngeureunan dagang kurupuk dorok-dok teh sabab kungsi dituduh maling kulit gendang ku salah saurang nayaga jaipongan. Maklum tukang sol anu keur diajar keneh para mitra. Aki Rayud teh mindeng pisan dicarekan ku jelema anu make jasa manehna. Sabab kalolobaanana mah pagawean manehna teh dicawad. Rek teu kitu kumaha sabab unggal nu ngesol sapatu ka manehna loba anu cacab. Siga harita, manehna keur ngesol sapatu wakuwu anu jebol gara-gara titajong kana batu, basa wakuwu dibeledig munding edan. Kadenge harita teh Aki Rayud jeung wakuwu keur paloba-loba omong, siga anu keur adurga. Bari dungdak dengdek nilik-nilik sapatu, Aki Rayud teh pok nyarita.
1: Ke, wakuwu, iya sapatu teh ukuran sabaraha? Dewek mah, asa gak ada mangi. Sapatu maning gede kieu, siga sapatu anak buta. Ongkosna ge, ieu mah 4 kalian sapatu biasa.
0: Red harita Aki Rayud teh ngareret kana dampal suku wakuwu. Kupengge manehna teh ngarenjag. Barang nempo dampal suku wakuwu anu sakitu jebragna.
1: Wah, paingan sapatuna mani gede. Si horeng dampal sukuna ge jebrag bena ti batur. Sigana mun diukur ku nomor mah meureun 65.
0: Mireungeuh Aki Rayud ngareret kana dampal sukuna, rikat harita wakuwu teh nutupan dampal sukuna ku sarung. Tuluy harita teh kadenge nyarita.
1: Kumaha Aki Rayud? Kalah kangah hulang bae, sanggup henteu ngesol sapatu dewek? Mun kira-kira teh sanggup, teu nanaon, ku dewek rek dibawa ka tukang jahit.
0: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, rikat Aki Rayud ngajawab.
1: Nih sanggup na bedahnya, ha? Pina oge ngesol sapatu? Kabeneran ongkoh, diisuk can meunang hanca gawe. Ngan kitu, ongkosna minta dileuwihan. Pokona nepi ka beres teh, dewek mah minta 100 ribuan.
0: Wakuwu harita teh ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud menta upah 100 ribu. Teulila tuluy wakuwu nyarita.
1: Nu bener bae atuh ngahargakeun teh. Bisi silaing hayang nyaho mah yeuh. Harga eta sapatu teh ukur 50 ribu. Meunang kamari meuli ti tukang loak. Geus tah 20 ribu ku dewek di kontanan. Gawean sing terehnya. Soalna engke beurang ieu sapatu teh ku dewek rek dipake morobagong ka bubulak. Kitu bae nya. Dewek rek mandi heula.
0: Aki Rayud teu bisa nolak. Tuluy duit teh ku manehna ditampanan, bari hatena mah gugulunuk.
1: Nah, maku wakuwu mah ari geus nawar teh. Sok sangkareup dewek bae.
0: Cereng harita teh wakuwu mayar ti heula, tuluy indit ninggalkeun Aki Rayud, bus asup ka Jamban. Bari harita teh kadenge heheotan, lagu Datang Untuk Pergi. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku wakuwu, Aki Rayud ngahuleng salila-lila, bari nitenan sapatu anu ukurana sakitu gedena. Manehna teh ngarasa bingung, kumaha cara ngagaweanana eta sapatu.
1: Wah, bingung aing mah ya. Rajeun meunang panggawean kacida banggana. Lain ieu sapatu teh jieunan mana nya? Sigana hakna oge dijieun tina kurut ban mobil Toronton. Da mani kandel jeung rubak, jeba beurat ongkoh.
0: Ceuk Aki Rayud teh bari satuluyna nyokot pakakas ngesol kayaning jarum jeung benang nilon. Saterusna manehna ngamimitian digawe. Ceb harita teh jarum ditojoskeun kana hak eta sapatu. Kenyud, jarum teh siga nu ngamul para mitra. Aki Rayud maniti beberegeg hayang nojoskeun eta jarum.
1: Aduh.
0: Pletok harita jarum teh potong para mitra. Atuh Aki Rayud teh ruas, tuluy manehna kukulutus.
1: Janol teh. Lah, aing mah rugi kaya kieu mah nya. Jan oge nanaon geus beak jarum hiji.
0: Ceg Aki Rayud harita teh nyokot deui jarum anyar. Tuluy siga tadi jarum teh ditojoskeun deui kana eta sapatu.
1: Jos, kenyud, pletok.
0: Jarum teh potong deui bae para mitra. Aki Rayud mimiti aral. Kadenge manehna harita teh ngomong sorangan.
1: Lah, aing mah geus motong deui bae. Ngaputna kudu make jarum nu kumaha nya. Nah, sareng sial.
0: Huleng harita Aki Rayud teh ngahuleng. Manehna mikir kudu kumaha pipeutaeun. Ari teu digawean ka palang buruhna geus ditarima ti heula. Ari digawean geus pasti bakal ngabeakeun jarum. Antukna manehna boga pikiran goreng.
1: Duh, aing mah kumaha nya? Mending kabur mah kitu. Duitna geus ditarima ieu. Tapi ke rek ditempo heula jelemana bisi kabur ka luar ti jamban.
0: Jung harita teh Aki Rayud nangtung tuluy lempang muru jamban tempat wakubu mandi. Didedengekeun ku Aki Rayud ti jero jamban teh teu kadenge sora gejeburna cai sakumaha ilaharna jelema nu keur mandi.
1: Aih, ita tadi nu mandi teh geus kadenge-denge. Moal kitu wakumu teh ngadon sare di jamban.
0: Saterusna Aki Rayud teh noong ka jero jamban. Tina sela-sela bilik pipinding eta jamban. Barang ong ditoong teh para mitra, kasampak wakuwu keur nyoo anak lauk dina baskom. Nempo wakuwu anteng nyoo anak lauk, dijadikeun kasempetan pikeun Aki Rayud.
1: Lag adalah, kabeneran ya. Wakuwu keur anteng nyoo anak lauk. Rek kabur bae ah.
0: Gerentes Aki Rayud bangun anu bunga. Leos manehna teh indit ninggalkeun jamban, muru tanggungan sol sapatu. Barang anjog kalebah dinya, Aki Rayud ngahuleng, sabab nempo sapatu wakuwu, harita teh eueuh sabeulah. Satuluyna manehna luak lieuk, nitenan sakuriling eta tempat. Maksudna mah neangan sapatu susuganan aya di dinya. Tapi weleh sapatu teh teu katempo tali-talina acan.
1: Aih, nama nanya sapatu teh? Geuningan aya sabeulah. Pirakung aya nu maling mah. Bari nage sahanu daikeun sapatu pakeun anak buta kawas kitu. Laga ye. Pasti wakungu bakal nempuhkeun ka aing.
0: Ceuk Aki Rayud ngomong jero hate. Para mitra sadaya, keur kitu kadenge kumanehna sora barudak pating jerewet siga anu keur arulin di hawangan. Aki Rayud teh panasaran tuluy muru lebah datangna eta sora barudak. Breh teh katempo kumanehna kasampak barudak lalaki wungkul keur ngebak di hawangan bari pilih genti paparahuan numpakan sapatu wakuwu. Nah, memang para mitra, sapatu wakuwu teh ukuranana gede pisan bisa dipake paparahuan. Kadenge harita barudak teh raribut siga anu parebut pahayang-hayang tarumpak eta sapatu.
2: He, atuh bagian aing, nyaneh magus dua kali.
0: Cek budak anu awakna begang, tuluy ditema ku budak anu sirahna dugul.
2: Keheula atuh, aing ge tacan. Awas talina cuang di udar, ameh bisa asup duaan.
0: Tuluy tali sapatu teh di udar. Bener bae para mitra, harita sanggeus talina di udar mah, sapatu teh jadi rubak. Bisa ditumpakan ku budak duaan. Aki Rayud teh kaget lain dikieuna. Barang nempo sapatu wakuwu harita teh keur dipake ka ulinan ku barudak. Atuh sirinting harita Aki Rayud teh nyamperkeun barudak anu keur areak-eakan. Sanggeus deket manehna ngagantawang nyarekan barudak.
2: Heh, momonyit. Urang anyar sia. Ngadieungkeun endah sapatu. Cungan mah endah deh ka ulinan.
0: Mireungeuh aya nu nyarekan, barudak teh lain sieun para mitra, tapi kalah ngalelewe.
2: Heh, jama kolot butak. Ulah aku-aku. Uing ge nyaho, ieu sapatu teh boga wakuwu.
0: Cek salah saurang budak anu panggedena, bari nongengan Aki Rayud. Ngadenge kitu, komo bari eta budak nongengan kamanehna teh, Aki Rayud jadi nafsu.
2: Aih. Ngurang anjar sia. Cucu ngah sia ka aing. Hayang ninyo juga dia.
0: Cek Aki Rayud, bari katempo manehna nungkrup bujurna ku dampareungeun kenca. Tuluy harita teh kadenge aya sora. Kuk. Terus budak anu tadi nongengan manehna teh dipuak para mitra. Atuh lengak budak teh ngalengak tuluy kadenge ongkek.
2: Cek teh. Jelema teh tos ngadahar naonnya.
1: Cih, hitutna teh mani melados bau endog kacincalang.
0: Nempo budak ongkek teh Paramitra, aki rayun kacida sugemana. Cakakak teh maneh nasiri mani lenggakan.
2: Top nah, rasakeun sia senjata dewek.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: ya. Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Enas teh atos seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: iya,
8: kedua.
9: Iya,
8: Pak, ya.
9: Iya.
8: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
9: iya,
8: ya Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya
9: iya.
8: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
8: matanya
9: amin.
8: Sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Cakakak teh manih nasiri manih lenggakan. Top nah, rasakeun sia senyata dewek. Barang keur ngahahah seuri para mitra, teu kanyahoan ujug-ujug plok harita aya bangkong budug naplok kana sungut Aki Rayud. Atuh para mitra jep sapada harita Aki Rayud teh jempe seurina teh para mitra. Sajongjongan Aki Rayud ngahuleng. Tuluy lalaunan deungeuna teh ngarampa kana lebah sungutna. Anak kuriwal teh kacabak aya barang anu karasa geunyal. Atuh Aki Rayud teh rewas para mitra, beungeutna katempo pias. Nempo Aki Rayud sasah barudak teh areak-eakan. Hei, aya jelema ngadahar bangkong budug. Atuh para mitra ngadenge barudak eak-eakan kitu, Aki Rayud teh beuki reuwas. Komo majar ngadenge cek barudak mah cenah aya jelema ngadahar bangkong budug. Tuluy harita bangkong budug teh dibedol para mitra. Kebobok bangkong budug teh dicekel pageuh ku Aki Rayud. Kalenge eta bangkong teh disada. Cenah kitu cek bangkongna para mitra. Kurubug Aki Rayud teh ngagurubug, reuwas lain dikieuna. Eukeur mah eukeur manehna teh alergi para mitra kan ngaranna bangkong. Mana komo bangkong budugna? Tong boro nyekel para mitra. Dalah ku nempona oge, manehna teh sok tuluy bae ongkek. Kalayan teu sadar, pleuweur eta bangkong teh dipangpengkeun para mitra ku Aki Rayud. Harita teh pas pisan kalebah budak anu sirahna gundul. Beneran pisan keuna kana congo irungna. Atuh koceak para mitra budak teh ngoceak. Satuluyna manehna pecir lumpat dituturkeun ku batur-baturna. Nempo barudak pating balecir lalumpatan, Aki Rayud harita teh teu cicingeun. Perengbong manehna ge lumpat para mitra ngabledig barudak anu geus ngaheureuyan ka manehna bari kadenge harita teh susumar. Montong lalumpatan sia pemenyit kurang anyar. Ngaheureuyan aing sia. Aki Rayud teu sadar harita teh sapatu nu dipake paparahuan ku barudak teh palid kabawa ku cai hawangan anu kabeneran caina harita teh ngagulidag. Sanggeus lumpatna jauh, ujug-ujug reg harita Aki Rayud teh eureun, tuluy huleng manehna teh ngahuleng siga aya nu diinget-inget.
13: Ge. Ari sapatu anu tadi dipake paparahuan ku bemenyit, ka mananya? Moal kitu ditaringgalkeun mah di hawangan. Wah, cilaka. Kumaha lamun palid?
12: Siat harita keneh Aki Rayud balik kanan para mitra. Tuluy buru-buru lumpat muru hawangan. Harita teh lumpat na ngagegag, bari katempo bujur jeung beuteungna teh ampul-ampulan. Sanggeus anyog ka tempat nu dituju, kasampak sapatu teh geus eueuh di dinya. Aki Rayud katempo luak liek, liek ka ditu liek ka dieu, nitenan kaayaan di dinya, susuganan sapatu teh kapanggih. Barang nempo ka hilir, kasampak sapatu teh ngangkleung ka bawa palid ku cai hawangan. Atuh teu tatapa sini deui para mitra. Perengbong manehna teh lumpat mudag eta sapatu. Teu sirikna lumpatna teh notog-notogkeun maneh bakat ku hayang buru-buru nempi. Tapi sial pikeun Aki Rayud. Sanggeus deukeut kana sapatu, kasampak aya Bahrawi keur nguseup bari nunutan. Harita useupna teh ujug-ujug ngait kana eta sapatu. Kunyunyud. Harita sapatu teh ngait kana useupna. Atuh korejat harita teh Bahrawi anu keur nundutan teh jadi kagareuwahkeun bari tibuburan jat. Bahrawi teh ngagorowok tarik. Hore, hore, menang lauk bawah. Lauk bawah. Wah, orang namani tarik ieu euy. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ieu dewe ka bawa. Aduh, aduh. Piraku tanaga lauk rosak ieu euy. Bahrawi harita teh kasered ku sapatu anu palid kahilirkeun. Untung para mitra harita sapatu teh nyangkut kana akar kai. Atuh kasempetan pikeun Bahrawi, manehna tuluy murus sapatu anu disangka lauk tea. Barang geus deket ceg harita sapatu teh dicokot. Kebeg, manehna teh reuwas, tuluy kadenge ngomong sorangan. Wah, paingan beurat, kenur oge meh bae pegat. Wuh, horeng sapatu butanya. Sapatu sahanya mani gede-gede tuli. Lumayan ah rek dibawa, jangka cowoan indung budak. Tuluy harita sapatu teh dibawa, saking ku berat harita Bahrawi teh nepikeun ka ti beberegeg. Para mitra sadaya, mirengeh sapatu dibawa kunu bieung useup, aki rayud teh reuwas lain dikieuna, tuluy manehna ngagorowok nyalukan anu ngusup.
13: Hei, nunggu siap! Eta sapatu newek tong dibawa! Kadieukeun, kadieukeun!
12: Ari Bahrawi para mitra, barang ngadenge aya nu nyalukan manehna teh, komo bari menta eta sapatu, tetata pasini deui ngan becir bae manehna teh lompat bari momonggok sapatu. Atuh aki rayud anu pangawakanana bayuh yuh kapaksa lompatna teh kandeg. Sabab pamohalan bakal bisa ngudag Bahrawi anu lompatna leuwih tarik batan manehna. Geus puguh Bahrawi teka tempo deui mah aki rayud teh balik deui bari hatena gugulunuk.
13: Nah, aing mah apes-apes teuing poe ayeuna tehnya. Aing bakal pasnya rongkah ya jeung wakungu.
12: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayud teu weleh tagi wur hatena, sabab manehna pasti dipenta ganti rugi kunu boga sapatu. Tapi najan kitu manehna teu beakeun akal, serengeh katempo seuri sigana mah boga ide sangkan salamet. Sanggeus deket ka imah wakungu, aki rayud teh leumpang na kandeg, sabab katempo ku manehna wakungu keur ngacakan sapatu anu sabeulah. Harita wakuwu teh leumpang ka ditu ka dieu ingkud-ingkudan. Reg harita wakuwu teh katempo eureun, tuluy sapatu teh diilengan bari dungdak dengdek. Ari aki rayud, harita ngawani-wani maneh nyamperkeun wakuwu, bari tuluy serengeh ngajak seuri. Nempo aki rayud datang teh para mitra, wakuwu katempo curinghak, tuluy rikat nanyakeun sapatu.
13: Ari sapatu dewek anu sabeulahna dikamanakeun kirayud?
12: Ngadenge wakuwu nanya kitu, aki rayud teh katempo rada gugup. Tapi telila kituna teh, manehna gancang nyumputkeun semu bari kadenge nembalan.
13: Oh, sapatu anu sabeulah teh geur nipoekeun heula wakuwu. Maksudna ameh kulitna jadi herang. Tah ayeuna anu sabeulahna rek dikaput.
12: Wakuwu harita teh teu boga curiga nanaon. Porosot harita sapatu sabeulah teh di udar. Song dibikeun ka aki rayud bari nyarita.
13: Oh, kitu? Kade ah, bisi diseret anjing. Sabab sapatu dewek mah, dijieunna oge tina kulit asli. Ti heula ge kungsi eta sapatu teh leungit. Kapanggih teh keur digugulung tah ku anjing di kebon awi. Buruk gaweannya. Dewek rek marap hayam heula.
12: Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki rayud katempo cenghar. Tuluy harita manehna nyarita.
13: Nya wakuwu tong salempang. Mokona sapatu mah dijamin beres. Sok sing jongjon we bisi rek marab hayamahnya.
12: Rengse aki rayud nyarita kitu, leos wakuwu teh indit katukangan imah rek marab hayam tea. Atuh bungah pikeun aki rayud, gancang manehna beberengkes kana pakakas ngesol. Tuluy jung nangtung koloyong indit bari nanggung tong pakakas ngesol tea. Aki rayud leumpang na harita teh rurusuhan, baku namah sieun kanyahoan ku wakuwu. Ari sapatu wakuwu anu ditinggalkeun ku aki rayud, harita teh ngagoler di karang imah wakuwu. Para mitra sadaya, telilati harita barudak anak tatanggana anu tadi paparahuan dina hawangan teh ngaliwat ka karang imah wakuwu. Maranehna kaget kacida, barang nempo aya sapatu ngagoler, persis siga sapatu anu dipake paparahuan tea ku maranehna. Saurang budak di antarana aya nu nyarita.
13: Heh, tempo heh. Geuning sapatu anu tadi dipake paparahuan aya di dieu nya. Pan tadi teh dipalidkeun, lain. Tuluy kadenge baturna ngajawab. Nya geuning. Buang ngahaja ku wakubu dipulungnya. Da manehna mah nimunaon bae oge sok tuluy bae dibawa ka imah. Basah kamari ge manggih sendal capit sabeulah. Apan dibawa balik? Lumayan cenah sugan iraha-iraha manggih layana. Tuluy harita barudak teh nyalampeurkeun eta sapatu. Kadenge budak anu panggedena harita nyarita. Eh, urang pake momobilan bae yuk. Engke tarumpak sakali sewang. Barudak nu sejen harita teh nyara tujuan, tuluy sapatu teh make tali rapia supaya bisa disered. Selak harita saurang budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukurana kacida gedena. Selak harita budak anu pangleutikna numpakan sapatu wakuwu anu ukurana gede bisa asup bujur budak. Atu duduk-duduk harita sapatu teh disered. Budak nu tumpak sapatu teh katempo bungah, bari kadenge harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Nas.
4: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangat terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Sate acana ngangge jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nu sanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh
5: perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna sareng ti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge panon bade ngagal deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: Penpen,
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair.
14: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
15: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an malah.
14: 20 hari. 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari
14: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes ya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
14: Tes Maaini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: 102,4 FM Radio Pi.
17: Radio Pi.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Atuh duduk-duduk harita sapatu teh diseret. Budak nutumpak sapatu teh katempo bunga, bari kadeng harita teh barudak nu sejena sarurak eak-eakan. Ngadenge barudak raribut di karang imahna, wakuwu kaget. Celina harita teh rancung, ngadedengeken sora barudak anu siga keur saruka bunga. Ae, sada aya barudak ulin di karang imah aing? Keur aruli naonnya, mani karandeng kitu, mata krawing daun celi. Moal kitu barudak anu sok ngaheureuyan aing? Awas ya. Sirinting harita wakuwu teh lompat ngagegag muru karang imahna, bari nyingsatkeun sarung. Barang anyog ka karang imahna para mitra, wakuwu teh kacida kagetna. Katempo sapatu manehna teh keur diseseret bari ditarumpakan. Atuh katawang wakuwu teh ngangkarawak para mitra. Weh, bobonyit. Kurang ajar sia. Sapatu aing dianggap momobilan. Nempo wakuwu aya di dinya bari jeung nyarekan. Atuh barudak teh langsung bubar katawuran bari anger sapatu nama diseseret. Diseseret dibawa ka jalan gede. Atuh wakuwu teh beuki nafsu para mitra. Jeung harita manehna teh nyokot sapedah kumbang ditinggal jaman Walanda. Ceklak sapedah teh ditaekan, kues. Harita sepedah teh diboseh, maksudna mah rek mudak barudak anu bie kalabur. Para mitra sadaya, nampo wakuwu ngudag make sepedah kumbang, barudak teh jadi sasah. Tuluy harita maranehna teh lumpat na mengkol, muru ka jalan tampian. Ari wakuwu sigana teh teu eungeuh, yen sepedahna teh remna blong. Atuh para mitra, barang pas anjog kana pudunan, sepedah teh rarad, tuluy babaladas. Kadenge wakuwu ceceleweungan.
2: Lah, walah.
12: Tulung. Kurobas harita sepedah teh abus kana rungkun para mitra. Katempo harita sepedahna teh jungkir para mitra. Rodana aya di luhur bari dina kaayaan muter. Sedengkeun wakuwu harita teh nyungsem sarungna nyangsang dina setir sepeda. Wakuwu teh kadenge humarurung ngararasakeun kanyeri. Haruh. Masar bebenyit kurang ajar sia. Kaing teh ngandele ka bae. Haruh. Jeung ka mana ari si Aki Rayudnya? Eueuh pisan tanggung jawabna jelema teh. Sapatu aing kalah leungit tuanana. Awas ya, mun kapangih ku aing diwejek tah aki-aki atah adol teh. Para mitra sadaya, caturkeun Aki Rayud harita keur leumpang rurusuhan bari mawa tanggungan pakekas ngesol sigana geus mimiti ngarasa cape. Leumpangna oge jadi ngalenghoy. Kuka beneran para mitra, hari tateh maneh nak ngaliwat kalebah wakubu anu keur nyangkere dina rungkun. Katempo ku Aki Rayud, hari tateh aya sepedah nyungsem, rodana aya di luhur. Nempo kitu Aki Rayud guragiru muru eta sepeda. Sanggeus anyog kalebah dinya, maneh nak ngomong sorangan.
13: Eh, na sepeda saha nya? Met aya dina rungkun? Tu omolun pisan jelema teh. Sakieu mah sepeda teh halus keneh.
12: Rek dibawa ka imah, lumayan jang paranti milu sepeda santai. Tuluy harita teh Aki Rayud nyokot eta sepeda, manehna teu eungeuh yen di dinya teh aya wakuwu keur nyangkere bari ngurutan mumuncangan anu karasa mules. Kakara oge Aki Rayud rek ceg kana sepeda. Teu kanyahoan harita teh wakuwu hudang, liek kanu rek nyokot sepeda, kebeg teh duana napating rarenjag. Komo Aki Rayud mah, beungeutna oge nepikeun ka sepa. Bakuna mah manehna teh rumasa boga dosa, geus ngaleungitkeun sapatu wakuwu. Ari wakuwu barang nempo Aki Rayud aya di dinya, gantawang teh nyarekan.
13: Nah, kapanggih di dieu sia. Hayo, tanggung jawab sia.

0: siksa tah ku bebenyit atah adol teh. Ngadenge Aki Rayun nyarita kitu, waku muncereng. Pokona dewek mah teu nyaho, teu urusan. Komo nyangkut-nyangkut barudak anak tatangga mah. Dewek mah menta tanggung jawab si laing. Sok, dek digantian moal.
1: Aki Rayun harita teh katempo ngahuleng sakeudeung, teu lilapok nyarita leuleuy.
2: Geus ieu bae atuh mah kumu. Kumaha amun sabadu teh digantian bae ku radio?
0: Tah kabeneran dewek mawa radio yeuh.
2: Lumayan dah hargana oge leuwih mahal tibatan sapatu waku.
1: Waku harita teh katempo ngahuleng, manehna mikir-mikir pijawabeun. Teu lilapok nyarita.
0: Nya sok teu nanaon lah. Mana radiona kadieukeun?
2: Make ban sabara iji ya radio teh?
0: Ban radio teh aya anu 2 ban, 4 ban. Malah aya anu make ban serep sagala cenah.
1: Ngadenge waku nyarita kitu, hate Aki Rayun teh rada bungangang, najan kudu rela kaleungitan radio ka meumeutna. Pok manehna nyarita.
2: Ya benerna mah eta radio teh barang ka meumeut dewek. Ditinggal ti pamajikan anu geus lila kabur ninggalkeun.
0: Ya beda radiona urang acakan heula disetelnya.
1: Ceg harita Aki Rayun teh kana radio anu digantelkeun dina tanggungan pakakas ngesol. Satuluyna trek eta radio teh disetel. Ngong teh tina eta radio, kadenge aya penyiar ngomong, sorana peura siga nu boga panyakit eungap.
3: Tah, kapada wargi sadaya. Mobil aya anu gaduh panyawat eungap. Siga SIM kuring, cobi landongan ku landong tradisional. Bahan-bahananya eta daun kahitutan sabeboko, terong galatik sabingkul, jeung akar babadotan saayakan. Supaya leuwih seger, tambahkeun beberem nog toke 10 siki. Tah, saparantos bahan-bahanna kumplit, teras digodog dina dreum aspal nepi ka ngagulak. Tah, upami caina tos ngagulak, cicikeun kana jambangan, disaring nganggo sair bongkok. Tos kitu antosan dugi ka tiis. Teras dileueut sadinten 3 gelas. Dina waktu anu singkat bakal karaos reaksina. Tah, SIM kuring oge sora nepikeun ka kieu teh tisaprak tos ngaleueut ieu landong. Mangga wilujeng nyobian.
1: Para mitra sadaya, wakuwu katut Aki Rayun rengse ngadenge penyiar ngomongkeun resep obat tradisional teh duanana silih pelong. Sanggeus rada lila kadenge wakuwu nyarita.
2: Aeh, tengar ti dewek mah euy. Ieu teh radiona anu goreng atawa penyiarna anu teu waras?
0: Dewek mah asa kakara euy.
2: Ngadenge penyiar mawakeun resep siga kitu.
0: Cing coba acakan pindahkeun gelombangna.
1: Tuluy Aki Rayun harita teh muterkeun kenop gelombang radio. Gleb harita teh nangkep gelombang radio sejen. Sarta kadenge tina eta radio aya sora jelema keur bersin bae.
2: Wati.
1: Kitu kira-kira para mitra nu kadenge tina eta radio teh.
0: Tuluy di tema kunu marurung siga keur panas tiris.
1: Cek penyiar para mitra nu kadenge dina eta radio.
0: Atuh ngadenge kitu teh para mitra, beungeut waku kerung, tuluy pok nyarita ditujukeun ka Aki Rayun.
2: Kumaha sih Aki Rayun? Radio teh geuning eueuh laguan.
1: Ngadenge waku nanya kitu, Aki Rayun ngahuleng sakeudeung tuluy pok nyarita.
2: Oh, eta mah keur kabeneran bae penyiarna hoream nyiarkeun lagu. Sigana penyiarna ongkoh bareuki ngomong.
1: Ari hanya ngadenge lagu mah, kudu nyobaan di telepon, urangna minta lagu.
2: Cinggeuna ku dewek rek diajakan. Kabeneran dewek apal nomor teleponna? Mun teu salah mah tungtungna teh 007.
1: Ceung harita Aki Rayun teh kana HP jadul, casingna oge geus dibagudad ku karet gelang.
0: Tuluy manehna teh mencetan tombol HP nu dituju nyaeta nomor telepon eta radio.
1: Kadenge harita telepon teh nyambung. Atuh penyiar anu keur humarurung teh ngadak-ngadak eureun kagareuwahkeun ku sora bel telepon. Tuluy kadenge penyiar teh ngomong kieu.
2: Ya, halo? Dengan siapa nih?
1: Ngadenge penyiar nanya kitu, gancang Aki Rayun teh ngajawab.
2: Dengan Aki Rayun nih.

0: Kenapa tuh si Akang? Dari tadi kedengarannya teh humarurung saja. Ditanya gitu, penyiar teh nggak jawab.
1: Aduh, maaf ya. Dari tadi saya teh gak bisa ngomong. Gara-gara tadi lagi baca resep obat kuat, tiba-tiba hidung saya disirut engang. Wah, sakitnya bukan main. Sampai muriang panas tiris.
0: Akhirnya yud ngahulang sakedeng, neangan pi omongin. Telila pok nyarita deh.
1: Oh, begitu? Duh, kasihan banget. Kalau tadi yang bersin saja, siapa itu?
0: Penyiar harita teh ngajawab.
1: Oh, itu mah teknisi lagi ngetes mikrofon.
0: Waku mutita tadi ngabandungan akhirnya yud nelepon. Maneh nasiga nukabita hayang milu nelepon. Tului harita manehna teh ngadeketan Aki Rayud, bari pok nyarita.
1: Ki Rayud, cing dewek ngacakan rek ngelepon. Dewek rek ngoling bebene.
0: Ceng harita waku teh ngarewak HP, tului ngomong ditujukan ke penyiar.
1: Halo? Halo? Dengan waku nih, mau ngobrol sama Akang? Gimana Kang rasanya diseret engang?
0: Ngadenge anu nelepon nanyakeun kitu, penyiar teh rada keuheul, tuluy kadenge ngomong teugeug.
1: Acakan bae atuh olangan.
0: Ngadenge penyiar ngajawab kitu, wakuwu oge sarua jadi keuheul.
1: Yeh, kalau ditanya tuh ngajawabnya yang bener dong. Wakuwu teh nanya serius. Soalnya wakuwu mah yeuh, seumur-umur belum pernah yang namanya disireud engang. Makanya nanyain ke si Akang. Malah ngajawabnya pika keuheuleun.
0: Antukna harita teh para mitra, wakuwu jadi para sea jeung penyiar ngaliwatan telepon.
1: Teuing ku kabeneran. Barang harita wakuwu keur paloba-loba omong jeung penyiar. Ujug-ujug harita teh aya engang mani gede para mitra hibar ngadeketan. Satuluyna cos eta engang teh nyereud congo irung wakuwu. Atuh, wak harita keneh wakuwu teh ngagoak, bakatku nyeri.
2: Ampun.
0: Satuluyna jep harita penyiar teh ngomongna jempe.
1: Lila tuluy jeos harita radio teh pareum.
0: Sigana ngahaja ku penyiar pemancarna di pareuman.
1: Atuh nu kadenge harita teh ukur sora wakuwu anu gerang-gerung nahan kanyeri bari nyekel congo irungna anu harita ujug-ujug bareuh sagede terong.
0: Rayud gancang nyamperkeun anu keur gerang-gerung bari tuluy nyarita.
1: Geus atuh wakuwu, ulah gerang-gerung teh ganing lah. Wajar nih hireun engang sakitu mah. Bongan we sok nyarita sombral. Banyar saumur hirup jan pernah nisireud engang, tah ban ayeuna kamuktian nisireud.
0: Ngadenge Aki Rayud nyarita kitu, wakuwu dangah nempo beungeut Aki Rayud bari nyarita dibarengan ku humarurung.
2: Aduh, geus lah Ki Rayud. Dewek mah teu hayang radio kawas kitu. Aduh, nah jandi bere oge moal daek. Geus, masalah siapa tuh mah ku dewek rek diridokeun bae. Geus lah, dewek rek balik.
0: Koloyong wakuwu teh indit nungtun sapeda kumbang bari angger humarurung. Atuh pon kitu deui Aki Rayud neruskeun lalampahan ngider lembur neangan anu rek make jasa manehna bari harita teh radiona anu digantelkeun dina tanggungan disada mani ngoncrang kadenge sora penyiar keur maca koran.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum itu, Pak.
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.

0: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya, tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh itu muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, kantos diobatan nganggo naon wae pak?
0: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
1: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae pak?
0: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya tuh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tuh sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitunya teras teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
0: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
0: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
0: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sakali ngaleutnya.
0: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Maronjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel alfa propolis kitu soalna ieu tas karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu hati abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
0: rezeki
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amun amin amin amin amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan kabur ya? Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, memang untuk di Jaisi Toa dan itu otoritas kesehatan, pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Net amfetamin atau sabu, ini jaringan internasional, barang ini datang atau dikirimkan dari laut.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah.

0: Di wilayah itu, sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
1: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping, RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
2: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga ini tentunya.
1: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
3: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
1: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
0: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
4: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
5: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar. Sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
6: Dugaan sementara apa, Pak?
5: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
4: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari konsleting listrik.
0: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
7: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sunirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
8: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya. Karena memang untuk di JAI Sitoa dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
7: 3 jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius di antaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis Edis Herdis menyebutkan, total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
9: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
7: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodik. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap kedepannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas. Apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net.
8: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sebarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: gentur kang tinutur gentra kang sinarita ngawiyosaken kawontenan nagara Astina di kandang karsian takana. Kasepuhan Resi Bisma kalarasan dina waktu sieu Raden Gatotkaca sumping bari rerencepan tungkul hamari kelutah ceman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayanan. Wah, wantos Resi Bisma dudu wong samane mangusah ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunirah kang andika kawet aling lisan mekaten pangandikanipun. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadieu kaharip Gatotkaca Incu iya.
2: Unyuk sumbanga waya dalem Gatotkaca ngahaturakeun semua bukti kunyuk panjenengan para saya.
0: Ditampi nuhun ku Eyang Cu.
2: Kali perkawis tina pihak kalepatan muga agung sucukup lumur jembar hapunten anu katedah.
0: Urang saling maklum jeung Eyang. Jeung saha teh?
2: Wayah dalem wae pangaresa.
0: Kumaha kaayaan di Amarta ayeuna cu?
2: Anu mawi. Purwadu mungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangaresa Eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Kuayana kajadian anu teu diduga-duga sareng dikira-kira tadina.
0: Naon teh?
2: Mustika. Mustika layang jamu sekalimu sada lambang kagungan nagara Amarta leungit tanpa hilang tanpa karana duka kusaha sareng di mana ayana ayeuna. Kitu pangresa saja bina tinjangakeun sabda panglayan keu ditinguningakeun kajadian anu aya patula patalina sareng Mustika layang jamu sekalimu sada teu aya.
0: Jar meneng meneng Gusti Putra

0: baru daw. Geus sabaraha poe leungit. Upami telepat mah parantos aya 2 sasi mah.
1: 2 bulan
0: daw.
2: Atuna beta lobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
3: Tenang.
2: Ulah kena boga nagara tentrem ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anu diteangan.
3: Kenyoan datangna atuhna?
2: Deup. Daw. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna.
0: Daw.
2: Bapa tani melak peuteuy teu jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi di mana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
3: Nyaok kurunyungna nyawa.
2: Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
3: Utak-utak.
2: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Daw. Di dieu urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Di malam eyang pepeujeuh tur amanat sabab naon sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu kaditu incu boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu
3: olah seueur putuna teh anak bukan tenan
2: moal aya dunya kinasiha ngaran-ngarannya kanu jadi incu komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu pinter nya ku pinterna kanu bodo nya ku bodona kanu salah nya ku salahna
3: daya wates pangeuna
2: kanya kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewe teu aya wates wangeuna lebah dieu mihape tapi omah ku ayana kajadian ieu urang ulah waka naon
3: harapan.
2: Putus harapan, peungas harapan. Tapi tetap ikhtiar, sabab manusia diwajibkeun ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
3: Ikhtiar mah ulah kenat.
2: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanyak urang. Gening gunung oge bakal di sana pun memuncangan aya di keureuyeuh. Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok.
0: Tuh. Daw.
2: Cai tah. Piraku urang mah manusa.
0: Daw.
2: Ulah peungas harepan. Cok. Ngan omat. Omat. Cing inget urang salaku manusa. Ulah waka kaburu ku nafsu. Ulah waka kapiheulaan ku gempeur
3: eta ulah
0: daw
2: ikhlas geuneh atuh upama diundang ku kanyataan mah ku kacamata agama komo entong boro make jeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusa oge da bakal eueuh atuh cuk anu nyieuna eta lambang
0: daw
2: bakal eueuh bakal leungit ti ieu dunya. Nganaon atuh nyeta amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideup. Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hideup. Boh di akhir kamudian, boh engke di mana pungkas di alam dunya. Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
3: Tenang.
0: Timbal. Dawuh diestukeun pisan pangasapek
2: urang salaku manusa anu dimulyakeun gera gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusa gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan ayeuna urang salaku manusa tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isu manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah geureuyeuhkeun we geureuyeuhkeun usaha dina jalan bener
1: kunyitnya.
2: Ayo wengan jeng sawangan eyang. Memang ku eyang kaharti hidup pangeratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeng panawa. Bisi ieu kajadian simpe na di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiliwuri setan sumarmah kelong anu newo-newo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dik usaha we di dieu.
1: Kenat-kenat sepuh.
2: Dik ikhtiar. Eyang oge moal cicingeun. Erek lalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didedengekeun.
1: Jiwa
2: tanaga nya. Hmm? Anu mawi. Panuhun wae ieu kajadian teh yang ulah dugi ka diiburkeun we. Ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di karaton nagara.
3: Sabab
2: margi nyakit. Tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
3: Cek eyang oge moal.
1: Aya curiga ka dinya nyana.
2: Komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur liat tali.
1: Rintih sepuh mah
2: blas. Titih rintih jeung sajabana heuh. Moal, moal.
1: Aduh anuan wae aisan
2: teh. Nuhun pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kedah kumaha. Ieu pikeun milarian.
3: Ai cik pangrasa eyang mah heula anan deuteu kurang-kurang di Amarta teh. Hiji kolot anu beunang dipercaya.
1: Gering.
3: Ulah ngaculkeun ka kolot-kolot.
1: Nah, eta
3: anu geus eusian awakna.
1: Tenang, tenang.
2: Olahraga. Diantawisna.
3: Hmm?
2: Diantawisna. Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupa.
1: Kolot dibawana.
3: Hmm?
2: Cing. Hidep geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot?
1: Emut-emut.
2: Anu eta omonganana bisa dipercaya? Boh pagaweanana. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya.
1: Boh carekeunana.
2: Hmm? Daung. Di Amarta maksud eyang teh.
3: Hmm, di Amarta cing saha? Ulah di jauhan eta jelema.
1: Kadek-kadek. Kalebet wilayah.
2: Tempatna karek ka mana sapon ku Amarta? Heuh, urang Amarta cik eyang unggul. Mana
1: sapon? Sanes nulian.
2: Cing saha yangnya
1: emut-emut adean gerinya
2: Pak Haji Aron di Cimencek gitu
3: isna
2: eta mah atuh purah ngalaan batu ginjal
1: kalau teh kan Pak Haji Aron mah
2: aduh cing
1: mah Abah Momod mah teh jengkol juga
2: kitu bisa jadi
1: jauh di Jawa sih.
2: Aya oge Bah minta di Cibulu aya.
1: Boga kolot teh ka pohokeun eta kulang.
2: Sok sa. Aduh, eyang poek pisan
3: teu geuning.
1: Ah butek tah mah budak teh.
2: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
1: Katara goreng gawena teh.
2: Deuk tong saatu eyang
3: nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidep memual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
1: tenang
3: engke we geus rineh di mana salse di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah ngan ke lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
2: Aduh.
1: Aya si Cama lalampahanna.
3: Hmm?
1: Si Cama lalampahanna.
3: Hmm, kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi si Cama lalampahan.
2: Daung. Aya saya nama ayeuna Isna, teu budak. Baku hari kes nyemes teh ka kolot.
1: Tong maksa den.
2: Kewe kasih pulah waka di gym ayeuna. Ke lain waktu.
1: Selantangan.
2: Kumaha pangresa eyang? Cinetna. Oh, kieu cinetna mah. Penta kasangupanana eta kolot. Anu dimaksud ku eyang teh wae semar. Tah. Penta kasanupanana sedek. Pentesan najan manehna mungeun. Olok terus. Sabab ieu anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara. Dong. Sakitu jig geura init bra geura lumampah. Manyaki itu besi kepangi ku para Kurawa hidup cing bisa rencepanana. Dawuh amit atuh pangasa. Mudah-mudahan sanes waktus eyang tiasa sumping ka Amarta.
4: Heuh, moal mah kejeung. Naon? Pohokeun. Moal pohokeun. Ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut ku deukeutna.
2: Amit pangasa anu merestu bae, wa Semar bener tepangan ayeuna.
4: Bral lumampah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Ngawanaon wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Si uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan

0: lewat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga bu.
1: Kapalawargi sadaya bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo apa prapolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kandu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosta konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Raden Gatotkaca. Samulih nati nagara Astina, lajeng dedeheus ka Sang Nalendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatotkaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyata pikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tuna lampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagoro Wong Hiji Lemur Singkur Sisi Gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang ti kota nanging raharja. Pakasaban rayatna sagemlengna tina hasil tatanen pare sareng

luas na sawah anu leplak di papaes ku rajegna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowong. Anaret kakenca katuhun katinga lamping pasir anu pinuh rupa-rupa palawija anu keur meujeuh na kenjolemok. Dina sela-sela batu gunung katinga curcorna cai nyusup.

0: Akan.
1: Akang
0: eta jeung mangupacul ribut sakala
1: ka. Lain dek teuweun keur meugeuhan ieu pacul euy dek masuk.
0: Masuk pacul kan?
1: Aduh. Alah, ieu pacul dek dipelakan jagong gede we.
0: Nya.
1: Kapan masuk teh naon melakan jagong din?
0: Ngasuk kitu atuh jagong melakan.
1: Oh, dewek teh eceh ngasuk pacul.
0: Nya ngasuk pacul dipelakan ku.
1: Jagong.
0: Jagong.
1: Jadi dek teh dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede.
2: Pare burun non
1: apa. Hidih empun jeung.
0: Bener kada urang melaka gorengan Kang
1: Am. Oh. Eta oge urang teh si melawija teh mode urang napakuran pan di sawahnya.
0: Nya mata.
1: Ayeuna urang melak pare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih si belegung.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak? Jukut pingaranana. Lamun urang cedek ngored karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: ngandung harti ka hakanan parete bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku
1: manehna ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta oge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
2: mata aya parean
1: nya bener tuh. Tak yena urang balikeun kana diri sorangan. Urang dilahirkeun ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa mah kana batin urang teh pan hade. Cing soleh, cing bener, cing bageur, cing jujur, cing pinter. Tapi kunaon dina batin urang bet aya nu jadi nya eta syirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panastren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenya.
0: Sing perlentung kita
1: tetap. Sing perlentung jadi dinabatin manusia eta.
3: Nah, cukup nak mau di sawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngore. Nye, ngarame. Jeh, kicu.
2: Ngasah parabotna.
1: Ngasah parabotna. Akal teh kumacarana
4: urang teh cu urang beujeung naon geu jeung urang teh
0: eta teh sing ngomong sing mahal ge atuh
4: uleuh manocon jadi hirup urang teh kudu bergaul carana naik maca naik tatanya leletikan nanya
2: analisanya
4: kan. Komo lamun mampu nganalisa mah. Naon
2: tah
1: kan analisa teh? Lisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Heuh pan bisa nganalisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
2: Gampang dicerna.
1: Gampang dicermin. Anyway, cerna.
2: Dapat
1: dimengerti. Jadi lah kumawa cu urang ulama noten jadi jelema mah kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim.
1: Heeh, jadi kudu ngukur baju.
2: Ngukur ka kujur. Ulah lumampah di alam dongeng hirup teh nya kan.
1: Ulah lumampah di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lumampah dongeng wae cu. Kudu aya peningkatan hirup teh.
0: Ini jeung. Lomba dongeng uleh.
1: Ya ampun cing atuh penayaga di sararea ulah somseu deuing hirup teh.
0: Naon somseu teh Kang?
1: Heeh semong sakilo.
0: Eda.
1: Aduh jadi hirup teh ulah kiper.
0: Ai kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nya eta kirang pergaulan.
0: Waduh hades.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pangnayak kelompok Japir.
0: Naon kelompok capir
1: teh? Pan teh kelom teh hiji kelom teh paragi dempa syukulin.
0: Kelom.
1: Kelompok. Duh, resep euy di kampung euy aya eusum geu teh ni. Duh, mojang-mojang euy dina tanggung teh ngajararan naon mah bobo-bobo
0: deuh. Aduh. Bari ngajeng-jeung nya Kang.
1: Heeh, deung nganteuran ka pemuda-pemuda desa anu keur giat dina waktu ayeuna mah rada cul. Mah rada cul jadi.
0: nyolekeun jengkol kana tiang.
4: Ngeunah pisan diuk dina galeng grebek dianjeureun ka kampung geuyeuy. Kampung ngajeureun ngeunana teh jengkol, cuy jengkol teh colekeun kana timuning.
0: Tampili anak geus diakang mah.
3: Babuk kadinya
4: konsep. Heeh, ini jengkol teh dicolekeun kana timuning terus bawakeun kana bibir sieun. Bunjing aing hirup aduh. Huh, aduh. Bunjing aing lah. Bingkeun teh lagu aing ah.
0: Lagu. Heeh. Naresep Kang kana lagu gitu.
4: Nyepuguh hecuh.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing cing akang ning.
4: Lagu naon jadinya euy.
0: Lain teh na kaset sok ada teh na kaset si Akang
2: bari teh.
0: Oh,
5: burung nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu.
4: Aduh, aku letak suna wajah.
0: Tau nyanyi lu burung.
5: Oh burung.
0: Oh burung. Oh burung.
4: Tak.
5: Oh nu burung.
3: Nu burung mah kulu warga urang.
4: Alah, aku pun jeng-jeng. Alah.

0: hidup. Aduh. Tidak takut cacing.
1: Hai. Oe gitu.
0: Aduh, ujing yo.
2: Bagus
0: nah. Nubio.
1: Ya,
0: Berdin.
1: Mana lagu dah dir gitu.
0: Elah, hidup di dunia mah tidak euy.
1: Nubah lagi ka lagu teh lah.
0: Heuh, kumaha we carana urang celin? Duh.
1: Ngokok.
0: Alah. Ngeganggu pisan nya batuk aing duh. Won, siling teu turut muning de, Won.
1: Sidik batuk abdi Kang teu tadinya.
0: Batuk. Oh,
1: suka aya ubar da Kang.
0: Ubarnya?
1: Nya suka ubar batuk Kang aya.
0: Na siling teh nyaho kicu.
1: Tah henteu Kang kunaon teu mati Kang.
0: Ku bombat.
1: Non bomba teh Kang.
0: Nya si belegung kiper teh eta deuleu. Kirang pergaulan. Bombat geus tersebar di mana-mana.
1: Nu bener Kang.
0: Ari bomba teh nya eta obat batuk mangrupa tablet kuning segi 6.
1: Eta teh Kang?
0: Heeh.
3: Kuning rupana teh nya Kang.
0: Kuning rupana teh segi 6.
3: Teu buleud harina ieu
0: mah. Teu buleud segi 6.
3: Ciri teh.
0: Heeh. Eta teh make permula anu gawe rangkep.
1: Obat bomba teh.
0: Heeh, bisi siling batuk kering,
1: ya,
0: batuk alergi, batuk godro, batuk gangsa, batuk akibat tina loba ti ngarokok. Bombat ubarna. Bombat produksi KB Farma Indonesia. Bombat.
1: Sadia di warung-warung deket warung ayah Kang
0: kira-kira. Tersedia di warung wanu Anda yang terdekat.
1: Aduh.
0: Tanpa resep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Bomba.
3: Sok ka ditu meuli abon atuh.
1: Meuli kembali Kang. Bomba.
0: Ampun cing Gusti, nunggu. Dawa yeuk. Naon? Ini siling.
1: Ka mana si Akang teh wakabul?
0: Oh. Si Akang ka mana si Akang? Buku bae geus nemalan.
1: Si Akang dawala.
0: Heeh. Oh, ya? Dawa yuk naon burung jadi sekedung
1: dan buru-buru nya aja gerang-gerang cek teh
0: kadi yuk anu kasep nyalukan. Oh. Ii malu dong muka jelek ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh ampun cing. Lampah bentur.
3: Ya,
0: lagu naon ya, Bo? Kurang ulah ditiru. Odoh baranghakan.
1: Odoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahoan di jero. Aya useupan.
1: Di jero aya useupan.
0: Aduh, teu nyahoan di jero aya jangdase. Lagu naon beuceu euy? Heh, lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
3: Teu.
0: Odoh baranghakan, jugan teu odoh ngaburusut.
3: Jorok barang dahar.
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk, teu nyahoan di jero, aya useupan. Duh, kitu we nyanyina teh. Is ngelestarikeun seni budaya urang, Kang.
1: Sarakan
0: gitu.
3: Urang oge
0: ulah eta.
1: None, Kang.
0: Jadi eta teh aya hartina, teteh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang.
3: Hartina teh, Kang.
0: Naon teteh usina saur Asep Ana oge Asep Aneu?
1: Asep sana.
0: Kumaha teteh nyong? Kieu gek. Sia mah mun teu nyebut pege ka aing da kalanceuk. Dewek mah wajar ka adi. Oh, eta ras we atuh da keur mah pegek. Seuri gugusi katemong kabeh.
3: Nya. Lamun beureum mah gugusi teh da hideung.
0: Heeh. Aduh. Ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Heeh, aing make beno persis bancet.
1: Pamolan jangkang mah.
0: Aduh. Ampun. Lalajong ngaduku da oge make dasi make bedahan aye ka handapna cenah capit sigela.
1: Yeuh teu hirupna teh
0: tah. Yeuh teu.
3: Aye profesi nya kan.
0: Ilehna, si cek kumaha cek ngomong teh? Nyebut kiper ka batur manehna kuper. Heh, kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing nek nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur gara pek. Nu kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
2: Duh, dina dalang ye misieuna.
0: Dalang ye, misieuna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep, si awas ya. Awas ya, eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
2: Eta dalang teh lah.
0: Tempo ngayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dileg-leg ku manehna teu nyaho di jero aya useupan da ngait engke kana ti corona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Da otomatis
0: dipegatkeun ti corona. Ampun teuing.
3: Aing kiper teh naon teh, Kang?
0: Heh.
3: Kiper teh naon teh?
0: Acik si Monyong mah kirang pergaulan acik teh kalahina. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seuri tepi ka singa jius kitu.
1: Wah, kasahe ka seuri teh eta mah.
0: Ampun cing euy.
1: Gilanya Kang.
0: Heeh. Lain itu bebeh cari naon cenah nya lukan dewek apan itu keurenangan cotong. Lain eta teh ngomong nih kitu-kitu nurutan mana deuing euy sape ka kadupan dak aing jadi kieu ngomong teh.
3: Heeh, dialek. Dialek kadupanak.
0: Dialek kadupanak. Kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lembur rek mah leumpang.
3: Terus
0: heuh sepatu teu dilaan hor geuning dek nyeker. Aduh najis neka. Aduh ampun urang di Bandung. Nyelukan hayam. Nyelukan hayam. Ay hayam kuring ka mana tadi kur. Aduh ampun. Semah ka pihatur kau nyuk bapa.
1: Itu
3: kakarek pok.
0: Ay syai. Entah tadi oge dewek teh ngajentur di dieu na dianggap naon ku syai. Ya tadi lere. Sugan abdi muning abdi depa. Coba
3: kakolot wanita
0: nepi kaki itu eta kakolot kakolot sorangan geuna kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi
3: mun
2: kata tangga kalapa bandeur
0: teh cara kakolot kalapa sia meni una lele anya teh paahna teteh ahna teteh ahna teteh
3: tinang geuna
0: euyeuh ampun. Cumuhun abdi teh ngahaturkeun si Bapa ngabaktos ka nyuk Bapa. Heeh, ditarima ku dewek. Jalan mun buru-buru diterima, buru-buru pulangkeun deui atuh ka uih. Nah, anak-anak.
3: Rupa-rupanya uah.
0: Heeh. Kabina-bina teuing. Eh, naon cing Bapa cing sia kapan abdi cirik digawe cirik nganturan ka ditu.
2: Nya itu duh.
0: Nganturan anu digawe kapan sawah anu dilebak teh enak cing dijualin.
2: Geus meus pedah sia
0: teh. Oh.
3: Dijual di anturan.
0: Selain di sini juga apa nunggu si pacul gitu maksudnya.
3: Kemana karep
0: lain kemana karepe ngomong nate jadi siapa anu nyok anu digawe di siapa anu digarep kuda wek siapa anu digawe ini kapan Mang Uned
3: Mang Ede kermidur
0: Mang Ede
2: Jang Sarip tak digawe
0: nya terus Mang Naum
2: ada
0: syahadui Mama Net. Mama Haji Ruhian teu. Henteu eta mah. Ngejung ngaos ka Majalaya eta mah. Eta si Keke.
3: Mot, Kang Adong.
0: Mot, ngan mot mah lain digawe.
2: Naon?
0: Ngangon muning bikangna.
2: Eh, ah.
0: Sendiri deh.
1: Gak ada teman, ayo.
0: Aduh, ampun. Minta air bening. Air bening, nu diputer-puter teh geuning. lain air bening cik kopi nu diputerkeun. Jadi nu digawe di sawah teh Mang Uned meureunnya. Heeh, Mang Uned, Mang Kimin, Mang Naum, opatan. Sawah 3 meter sia mun diborongkeun ku jelema. 10. Beh tereh angeus. Ari aing dek diculkeun kitu. Amuing, amuing
4: kolakan.
0: Itu bapak sorangan nek di singareupan. Geu antep teh metere pae urang ngalila keneh umurna. Ah, teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ieu tatarucingan sok. Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring?
4: Cing, teguh.
0: Pribado sim kuring. Heeh. Nya eta keneh beulung. Ah, teu bisa. Acuk cilaing. Kataluk. Kaluk. Ai pribados mah ti luhurna tungtung buuk handapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai sim kuring. Naon? Sim kuring monyet ta mah.
5: Siti ngono
0: teh kuring. Ka aing siapa teh mah?
4: Aduh.
0: Naon bedana kami jeung saya?
4: Ah, tong dijawab Kang lah, nyirieun lah.
0: Siapa pipas siaeun?
4: Tong Kang.
0: Jawab. Ya, mung, Pak nyangakeun sima pangabaktos. Jawab heula kami jeung kuring naon? Aye kami jeung saya.
4: Nah, jawab.
0: Naon itu mun sarerea ka aing nanya kitu?
4: Ngarempug.
0: Oh, ngarempug. Geuna ae.
4: Di mana saran dirinya Kang yang apa?
0: Acik hileung naon dawala? Hata kapangi teu ai kami mah bapa aka jeung kuring jadi sararea disebutna kami ai saya teu langkung aka tama dek monyet dek lutung dek surili
5: dek dibabuk ya ku ai
0: si gelo
4: tadi nya dek tadi nya dek
1: ningang di suwe wae si akang teh
0: ai ningang di suwe ku weh
4: bapa deui nanyakeun anu hiji deui bapa deui atawa
0: jang dewek dek didenge geuneuk ngobrol.
1: Heuh. Nya Kang kalau saya ngobrol teh.
4: Kalau nyeng beureun
0: mukut. Sok kenya bisi kajadian mode perang teluk ulah loba omong.
4: Heeh.
0: Oh, sia teh perang teluk di mana ya perang?
4: Ya, di teluk aya perang
0: kan, ya krisis. Perang di teluk, krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
4: Dina koran dina
0: ngambil. Dina koran dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
4: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk, jurig eueuh tapak-tapakna acan urut perang, anu perang. Teluk mana? Di Teluk Jame. Ampun deui aing.
1: Jame ti kareweng geureun.
0: Aduh. Oh, kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluh. Jurig wadahe karep
4: teluh betul.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Diitung-itung nyembah tita tadi geus aya 4 kalina aing ngomong cantok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka sidawala deui.
4: Mengparkeun wae sih
0: atawa. Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah baktos atuh ka hoyok sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Nuju biasa we kapan ieu di hulu wotan teh pan saat panginten kedah dikocorkeun heula ti girangna.
1: Namak
0: kemari. Nya nuju namak tilas rempag teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh. Heeh. Engkoh ieu jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka barudak teh. Ukur gotong royong. Oh ai geus prak ka gotong royong ti memehna. Urang teh dipayung memeh hujan. Tiba heula aing geus dipayung memeh dahar. Aduh, amat ilah ilah ya.
4: Itu ga duit keur meuli payungna teh Kang
0: Tuhan. Itu boga duit keur meuli payungna naon.
4: Doh.
6: Radio Peace.
7: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
9: Iya, Bapak Nang.
8: Bapak Nang atau napi?
9: Bapak Pak Ogar.
8: Pak Ogar.
9: Di Tanjakan Kondang.
8: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
9: tadi? Desa Cibenar.
8: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
9: bapa? Keluhan tina sampean, tina sampean teh sangkeur, renyem.
8: Mohon.
9: Dari paregel.
8: Paregelnya.
9: Itu janten abot lah.
8: Abot. Tasa
9: atosna mesela alfa pomoris.
8: Alfa propolis.
9: Alfa propolis, alhamdulillah.
8: Aya karaos.
9: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
8: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
9: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
8: Hareuras.
9: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
8: Salit
9: deui. Salit mentak bari namahan deui nanya namihan deui eta teh.
8: Ngagaleuh deui.
9: Ngagaleuh hiji deui.
8: Sabar tetes kamari ngaleut.
9: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
8: Sabar kali sadinten?
9: 3 kali.
8: Mun enjing.
9: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
8: Mohon leres.
9: Jadi
8: sadinten 3 kali
9: bareng. 3 kalinya.
8: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
9: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
8: Alhamdulillah.
9: Karejang alhamdulillah gitu tah.
8: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
9: 150
8: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
9: Oh.
8: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
9: untuk mamu ya
8: ayo ngamang sa'ali dikirangan bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
9: sami amin ya rabbal alamin.
8: Assalamualaikum bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
12: Bapak Sakum.
11: Bapak Sakum dari
12: NPEN
11: Kecamatan Mundu ya.
12: Kabupaten Cirebon.
11: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
12: Iya, betul.
11: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
12: Sudah. Dua kali ini
11: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
12: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
11: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
12: iya,
11: kurang
12: iya.
11: Ya. Suka berair gitu ya.
12: Suka berair ini.
11: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
12: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
11: Enggak begitu buram lagi
12: enggak,
11: ya.
12: Enggak.
11: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
12: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
11: 20 hari.
12: Lah. 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari
11: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
12: Sehari 2 kali, Pak.
11: 2 kali ya.
12: 2 tetes.
11: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
12: 2 tetes iya, betul.
11: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
12: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
11: Iya.
12: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
11: Tesma Aini.
12: Tesma Aini.
11: Iya.
12: Barangkali cocok.
11: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
12: Iya.
11: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
12: Iya.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
13: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM
15: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Kadieu si Lingdam. Hmm? Ulah loba teh sempak ka pigu yeuh si Lingde. Ai ai.
17: Cumu.
16: Naon atuh bapak teh ieu teh aing mah ka mana? Hinya eta inung si Lingde ka pasar.
17: Yumuhun. Rupina masyar peda belah teh apa?
16: Heeh, merenjak.
17: Pangaresep teh ceuk peda belah teh di ieu di beuleum. Aduh. Cing pikareng he teh tutung. Tagis tutung teh euy.
16: Oh peda teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi. Kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipake halis si monyong. Nya nya sendiri deh timun timun
4: babuk tadinya. Oh
16: ai ai ai ai
4: hare-hare wae kasebutan
16: hare-hare wae sia teh kumaha teh aya
17: cumuna cunaon pakieu
16: deuleuk ujang sakumaha deuleuk silaing apa yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaronjatkeun dina widang pangwangunan
17: cumuh
16: asana kasida euy alusna lamun seung silaing milu aub ici kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah
17: hay kitu
16: haeuh milu anil dina pangwangunan
4: partisipasi teh ya.
16: Yeah, aduh bapa masina abdi teh jelema mampu atuh ba masina abdi teh jelema pinter nu sakulana luhur bila kadar ge urang kampung sisi gunung ripakeun pungsat bandi ku warga teu euyeuh teu kumaha urang ari si lain
17: a naon
16: lebah dieu mah nyeta urang teh ulah salah harti jelah jiku mah ha urang cing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jol brehna kana patinjal girna gedong wungkul atawa jeung aremtna jalan ku ayana rupa-rupa alat musing sarwa modern lain
4: itu
16: lain geus kumaha cuh ih kieu dengekeun jang ya, ari kecapang wangunan teh lain wungkul anu cikeneh ditataan ku silaing bieu. Tapi deuleuk maksudna pangwangunan nagara urang teh ceuk basa nu palinter teh mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinekna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuk. Cing artis euy.
4: Dina spirit.
16: Nya kumaha contohna judul ibnu cungur cungur cungur cungur
17: ah nah ngomong teh
2: dengar tak
16: ku contohan ku bapak hayang si lain ya si lain bisa dina widang kesenian tuh terus eta oge pulasara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuk diaku ku balarea diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka ala buahna. Oh aing kumaha sudah loba nu ngiritik luar tina tradisi luar tina tetekot montong didenge montong didenge nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh
4: ngiritik mah
2: seni nu tara manggung
16: teh heuh eta lamun dikiritik urang teh cing dijieun pupuk tuh tingkatkeun tidinya ku si lain cieun pupuk kumaha kayanana dina widang seni oge teu naon ngan kade poho dina seni oge omat ulah dek rerebut ulah dek papacok karena karya batur tuh karena alas batur
17: heuh anu tadi teh cik si monyong teh lampah beunteur nu kitu teh
16: tah ayeuna
17: samodel adi si Laing, si Dawala. Ngumpulkan barudak arumaja. Model nganyam sama nyin ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, teruskeun, ronjatkeun.
3: Nyin dudukui.
17: Haa, nyin dudukui. Boh naonana teh geuning cenah kual-kual kitu geuning jang. Anu dimaksud ku bapa mah meureun kual-kual bieu teh koalisi is lain. Kualitas, asugan dewe kuait. Ha kualitas jeung kuantitasna. Tah geuning. Heueuh eta deuleuh. Eta oge sarua ngawangun.
3: Eueuh bedana.
17: Eueuh bedana ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si Laing. Bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulupan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
4: bangsa ekspor teh
17: anu disebut naon cenah ek kitu geuning es krim
3: ekspor
17: non migas oh jadi ekspor non politik non migas heueuh bener aduh ampun tening heueuh kitu cinekna deuleuk mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si Laing nya lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuk cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga
3: leuwih
17: teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si Laing teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
3: Tah ieu tah.
17: Nya. Heudeuh, teu sangka bapa dewek paingan jadi lurah atuh. Heueuh, paingan bapa dewek jadi lurah atuh. Siapa aya program koran masuk desa, listrik masuk desa. Eta nini-nini masuk got. Ngadengekeun radio jadi ngadengekeun bapa dalang Asep Taruna aduh kurumanga jina jajang aduh aya anak aja kujang-kujang aduh cucung isya
3: bawa ngomong ke kolotis ya
17: kamu kena aing hirup di dunya aduh ingat
4: aya ajennya
17: nya mir pen barang saweg nuju sempal kapikuyon ieu Semar Badranaya Astrajingga Dawala. Sapratane pun Raden Gatotkaca ingkang sumedhi tuminat ing Tengarsa. Wa Semar Badranaya ulah kaget ieu kaula Gatotkaca. Amuing itu saha deuleuh ujang ngagaya bakti luhur. Uluh. Gening itu teh juragan Anom. Juragan Anom, Anom.
3: Aduh,
17: itu gening. Amuing, juragan Anom Gatotkaca di leujang. Ampar ke deul eta, sababna ujang.
4: Samak di mana?
17: Eta geureut. Samak di Mekarung.

0: Kusmer Badralaya.
1: Amui, ngatur kesemah baktus tonyupan jenengan juragan anom nun.
0: Ditampin unwa kamana wa istri.
1: Nuju ka pasar inung baru daktusin.
2: Ngatur kesemah baktus agar.
0: Pun, diterima sebut. Sager.
2: Saya.
3: Dawala itu ngalasih pasir.

0: gandane atan api.
1: Kaulah dipusir Jaya Indra Prahasta.
0: Somohon. Duh, meni asa kagunturan madu kaurugan menyan putih abdi. Agan sumping kersaru.

0: kaget teh ku bapak sumping dunungan teh meninggal leus teh. Sesauran teh ditebuhkeun. Duh,
1: dipiring ya kan.
0: Meureun meureun duit teh jadi geuyeu. Hai, ari ilai. Ciri khas dari cu. Iya, duh, ampun ting bapana tukang seni. Iya, tadi na cina reom nut.
2: Wah, wah Semar Badranaya astaga ingat awalan nah tukang tinggal si Garing di mana?
0: Anu mau si Garing tenuju itu si di lano. Biasa we maklum paran terus curcuran ke hujan sem.
3: Kagiatan
0: macul panginten nu eta ngocorkeun eta cai kana cenah hulu wetan cenah pinuheula ka karapan bisa dianglir lamun-lamun aya cai meunya pa duh ampun cing agan meni reuas abi cai aya pikir cai naon iji aya pikir cai naon agan eta meni reuas
2: ieu gua saperkara kaulah yang pangih kadua perkara. Nah, wagus menang beja kaayaan di pusir dayuh.
1: Loh.
0: Nah, ayah kejadian naon, Nun?
1: Ayah kejadian naon, Agan?
0: Da nguping-nguping mah abdi dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di pusir dayuh.
1: Aya,
4: pangwangunan puguh maju beritana.
0: Pangwangunan puguh maju. Aja dina PR oge. Nah aya kajantenan naon agan?
1: Aya kajadian naon nun?
2: Kieu. Ua meureun apa? Yen palsapah nagara di nagara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun sumuhun sumuhun.
1: Sumuhun sih.
2: Cepot mana oge nya?
1: Panjenengan eh malihan ku abdi teh nuju disebarkeun teh ge HBP teh sih.
4: Naon tah ge HBP teh?
1: Sumuh gerakan hidup berpancasila.
4: Malakan nya namanya.
0: Iya. Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi aduh ka masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
4: Simulasi.
0: Nah, ieu mah budak
4: capetan.
0: Yang cuboy kena zaman kiwari.
1: Aik itu kumaha nun?
2: Layang jamu sekali musada lambang keagungan negara Amarta teh wa teu aya.
4: Ulah itu geuni.
0: Ical?
2: Disebat ical dan teu dicacanda. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lomari mah.
0: Loh. Mangkaning cuma duh,
4: nantakan.
0: Oh, langit aja mah kumaha atuh kalangitan palsapah meureun. Ahna, da aya palsapahna mah geus aya dina otak kari ngajalankeun.
4: Salereana.
0: Nya, salerea oge geus arapaleun.
4: Cak lomari di anu harti teh lain lomari salomari.
0: Nya, lain lomari lomarina da aya hartina lomari teh teh. Naon
4: teh hartina?
0: Ailo naon? Ailo teh si Alo.
4: Ah,
0: si Ima. Si Ema. Ariri meri. Jadi Alo jeung si Ema teh keur ngangon meri. Hey, ah.
2: Ulah heureuy mah. Ieu nyaan kaula nyarita bot.
1: Dinas ya dinas.
4: Nah, ge jeung bulan bahem kitu.
0: Jeung.
4: Jadi ge lantung-tung baju kana naon teh?
0: Deui, itung-tung bajuna rada amis.
4: Asin, amis.
0: Aja teng disebut asin tuh.
4: Paut baju nu kitu amis.
1: Bener herang kitu tungtung bajuna mah. Ari kitu kumaha atuh nun?
2: Kieu. Kaula percaya ka Uwa Semar Badranaya. Percaya ka Uwa sabab Uwa teh jama anu geus legok tapak genting kadek.
0: Bapa mah tukadikeun wungkul.

0: cocok ni siap.
1: Tapi ini kan landung-landungan lahir hmm. Sampai
0: tahun. Landung-landungan lahir tahun.
2: Oh, sorry.
0: Sebenarnya enggak sorry temen ini melanja gitu.
2: Ditutut sorry tak eh.
0: Bulu. Ay maksana? Cinggul. Impleng kuwe. Kaulah tegas nyebarkan jurut alungtik. Geus nyebarkan telik jadi.
3: Naon ai telik jadi?
2: Si bodoh.
3: Ai jurut talungtik mah intel.
4: Intel itu laten.
3: Heeh. Ari telik jadi. Telik jadi teh naonnya patugas-patugas loba rupa-rupa we lah.
4: Rupa-rupa patugas.
3: Tugas teh naon sip?
4: Rupa-rupa patugas.
3: Girang penerang.
1: Girang sinerat.
3: Girang sinerat teh wartawan ya, Cek. Oh, deuk kekerenya. Heeh. Ai nini dewek digirang ti beubeut naon?
1: Ah,
3: mah benyol. Heeh, benyol cenah. Jadi juru talungtik, juru dakwah, juru ieu rupa-rupi teu anu di juru panon mecilu.
2: Hei.
4: Nya teh Kang Wani.
0: Padon ceciri hilang.
5: Kalah di bawah banjol ye kalau nyari tebrengan. Jarus.
4: Was.
2: Coba eta pagawean.
4: Keur dinas teh nyarita teh.
0: Mun-munan diteke mah geuning mun-munan aing mah hibu keneh.
2: Gila
5: gitu wah cing arti menta supaya bantuan ti wah pangneangan kin wah

0: kata ayakannya ho
1: percaya
0: ya ini percaya ku batur buru-buru mang maatkeun
2: biar teu gugur rasa
0: teu buru-buru acan mun ditanya ku batur pancet tanggung jawab mun lompat kana tiwu geureuh jauh tiwu kacongo-congona ku nya mah amis acongona mah
3: percaya
0: mumpung dipercaya ku batur manfaatkeun batur mah aya boga gawe teh aya boga itu ieu milik mikeun proposal
3: saya teh
0: yang buka tender teh
3: yang mendatang sorangan
0: yang mendatang sorangan dipercaya membuatkan itu
4: aduh
0: membuatkan ke bapak saya teh ngomong tebat dikitu-kitu cerawan saya teh
3: ala mana
1: itu monoton
0: abah itu monoton di dia wai itu dah itu dah
4: kata ngomong anak ngomong dilanya kan ngomong gitu teh
1: bantuan ceput teangan kumana
0: gua beli ke atas
1: apaan mana tadi terjauh cerah pusaka leit
0: mun gua beli ke atas ditaruskan ke Pak RT cincin Pak RT menakan meri gua beli cerita
1: setiap kurang ajar kami nabi
0: menawan aduh
4: teke lah ya teke tapi jadi teke nagra
0: itu awaknya teh sieta mah miyuni kohkol. Paingan bararenyu ti tuti dieu da balas ditekean batur.
3: Miyuni borok.
4: Miyuni borok asa.
0: Ampun jeung miyuni borok mah nya gemrong laleureu ngapoe urang. Teterang was
1: percaya kawa. Percaya kawa. Lamun ua teu bisa mantuan kana ieu persoalan anu harti mana wa gawe rancage.
4: Aduh.
1: Baik pikir. Mana gawe rancage? Mana ngahijina antara kesatuan ieu persatuan bangsa di negara lamun ua nolak kana ieu kajadian. Lamun ua nolak kana pamerdih kaula. Oke, cepot maneh. Minta supaya giatkeun keamanan di ieu kampung bisi ieu penjahatna asup ka kampung-kampung
0: tapi cuy ieu mah siapkeun isis kamling
4: aduh
0: lamun aya tamu silintar calonton atawa rek ngenong leuwih ti 24 jam teh kudu lapor laporan heula jadi leuwih ti 24 teh lamun manehna ngambek langsung ngayakeun tindakan
4: ketat
0: kudu ketat ayeuna mah deuleuh
2: salah
0: ditindak. Heeh, adil ngaranana ulah melotot ka ditindak kana puguh kakawasaan dibagi-bagi.
3: Hukum.
0: Iya urang kudu turut kana hukum anu geus berlaku pan kitu nya da baleu sendiri. Deh, eta mah deh.
4: Tidak ada temen.
0: Aduh, ampun tidak ada temen. Nya atuh kitu masin sae. Sae. Dah kitu pak ciri manungal tetemongkeun di dieu manungal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban kawajiban satria kawajiban rakyat apan kitu lin
3: bisa iku kitu
0: teh hebat hebat ku kitu teh mah hebat
4: hebat meureun
0: hebat sih teh lieun ngomong sareng wae tu hebring kitu
2: batur salah di gedean
0: aye batur salah meuni kagedean
3: digede-gedekeun
0: ye digede-gedekeun teh digede-gedekeun batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage tuh
4: yang kagede bage
1: sakitu
4: siapah kagede bage
1: kaulah mercayakeun ka Semar Badranaya tapi kaulah lain anu hartina cicing kaulah oge tetep pekneana ha
0: saya atuh mah ngawe antos saya dipusir dayeuh 3-4 dinten mah sih
4: nah eta
0: panginten jisim abdi bade laporan ka itu upami tos aya kacinekan mah pernah eta pusaka
1: iya we menta laporan buru-buru we
2: tarekahan
1: kua percaya kaula we
0: oh sakalian atuh pa di urang di mangpaatkeun
4: abdi
0: kalau teh butak pisan ieu
3: income dana
0: pa income na dana na pa ayeuna bejakeun kitu da kudu make perukuyan make sesajen tuh muning oge 7 kitu sesajenna tuh benda ah cocong sia nah kabina-bina teuing dana naon sia teh dana naon dana eye
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
6: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
6: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
6: Pami. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
6: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
6: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pami di lebetan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, terus jantung teh patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sagede deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
6: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
6: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
6: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
6: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang...
10: Iya.
9: Kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya ionnya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya
10: babar pisan. Babar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas. Iya.
9: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
10: iya,
9: udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan, yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
10: ketiga botol
9: ibu ya.
10: Iya.
9: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya
9: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya, apa namanya, perubahannya nyata gitu
10: nyata
9: bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
10: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tah gitu, lelucu.
14: Ayah disingkir ke.
0: Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat, urang teh diperipati dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu, tapi sepiing pamrih rame enggawe.
14: Uyah, sepiing pamrih rame enggawe. Mari basa.
4: Diparupa pisan.
0: Parupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan belenggung. Aing teh cepet ayeuna lain cepet baheula.
15: Canggih.
0: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV.
15: Ladang SPJ
0: teh bari jeung tara mayar iuran TV-na.

0: Berarti mayan eta lah berarti ah.
1: Kudu cecek iuran TV cek resep keneh lalajong. Iya.
2: Heeh. Kudu diperhatikeun.
1: Ya eta teh cenah segala rupa oge bisa ngebantu kana pangbangunan pan.
3: Banyak opsi kana SPJ bangunannya kan.
1: Heeh. Tenyahun SPJ.
0: Mana kena es blok wae.
1: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ayeuna urang usaha, Cuk.
3: Ikhtiar.
1: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Na, ai abdi geuh dulur kitu.
3: Can apaleun, Bo?
1: Can apal, Sling? Can saha teh Pak Haji Aron teh kitu cici mencek. Samarang Garut. Purah mencet eta teh geuning.
0: Nya.
1: Eta batu teh geuning batu batu dina jelog ginjal diseretkeun bijil uing oge dirajengan. Ai sugan teh nyeri apa henteu.
3: Harus dirajengan
1: geus. Aduh. Mang si lain di mana? Di sawarga
2: tuh kira kitu apa?
1: Oh, nya.
2: Kadulur kuat pohonnya.
1: Saha? Anu di sawarga teh Mbak Modlin. Siling mah. Eta mah ti areng atuh.
0: Nya, urang Sejekno.
1: Mang si lain teh Batara Guru Raja Triloka. Tapi omat si lain ulah di beja-beja besi kasebutna ku batur adean ku kuda beureum ke. Ulah dipake agu.
3: Agul ku payung butut ya.
1: Tapi perendene kitu
3: parendene.
1: Kayaknya parendene ente. Juga ente parebear.
3: Itu parancahan itu kan.
1: Jadi kumaha itu pak? Pacuan si lain di mana ini kasawarga omat ulah saomong-omong na. Lamun lain omong ke nana.
3: Ulah lantip dewasa.
2: Ulah layar biwir.
1: Ulah layar biwir. Pacu si jebra kan ulah layar biwir mah. Atawa asep anak.
2: Anak nu jebleng mah. Layar biwir asep anak mah jeding.
1: Aduh. Kade di sawarga mah jang omat, omat cu.
3: Ucaplah kulampah.
1: Tekadna ucapna lampahna teh kade anjeun bodo di sawarga di dunya oge tuh kade we kitu saur kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mameh ngomong kudu leuwih ti prakti heula urang teh
3: jadi hadapna kitu
1: meunaheunna tuh geus nyepeye nah nanyakeun ka aing sia teh
2: aing ngomong hayang sia
1: mah aduh punten bade nyuhunkeun karung orea teu aya karung orea dus teu aya karung orea mah dus
3: naon di tekal
1: ampun jeung eh ampun jeung ayeuna heeh jang urang ka Karaton Himawacu jadi ka Karaton Himawacu dik naon pa urang nepungan Mang si lain sang hiang Watipati Batara Guru teteh Mang si lain itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya pa. Heeh. Urang mah karinyang eta cici dieu.
2: Yang naon karinyang?
1: Di ditu ge aya wadah-wadah komo di teu mah geus canggih. Mah ku daun waru ku plastik ayeuna mah.
2: Komo di ditu ge.
1: Nya. Hayu atuh pa ayeuna hayu jang tuturkeun ku si lain geuleuh hayu. Tipati ieu kula.

0: Ngor sih.
1: Moane malah ndawuh nyawaan deuleuk.
0: Ngor. Lawan ieu cuma.
1: Gerak-gerak diuklanan.
0: Ya.

besar bendera ingkang malaga kaget bendera kan ningali ningali sapisan wis kena tehin.

0: Semar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngunirah kangen nikadol gitu punya. Giri lusilan paingan dalam ujian. Dupi giri cina papa. Artosna giri.
1: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cuk.
1: Terus.
0: Luci,
1: Luci.
0: Ai Uci teh.
2: Hei, kada ya Pak Uci di dalam hati.
0: Pada median. Luci teh caci. Paingan. Atuh paingan cacing bariji degening halodo menican halodo ketinggang bom. Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata teu sangka sarbuk samerang nyamuk leuleu hujan
2: kitu teh
0: hebat boga kolot teh geus wawar obat nyamuk.
2: Toba
3: promosi.
0: Reh, kabina-bina teuing ah.
1: Hotel mah dagang bombat ya obat nyamuk.
0: Heeh. Ieu irung ngucur euy. Kunaon? Lu.
1: Tah.
0: Pan aya obatna lin. Naon sapu tangan? Lah.
2: Lain. Pan nyakuan tadi ini.
0: Tadi nyakuan geuning. Oh, eta. Prokol.
2: Heeh.
0: Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat. Tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol, obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
1: Tanyakeun kan ka ubar.
2: Bisa sia eta mah.
0: Geuning di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga? Ih, kapan jama di Pati?
2: Ngomong jama di Pati nyeri beuteung kang tah. Ya mari pati geus sok ada arbonteng ya kan.
0: Aduh ampun kencing doa.
2: Ya mari pati jadi beuteung Kang barna.
0: Aya mari pati mah resep meuli prokol da sok flu. Heeh. Aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur.
3: Bapak iya masa kecilan.
0: Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
2: Kurang.
0: Iya dong.
2: Jangan
0: mati boga ini bapak anak. Oh iya. Kapan Batara Indra mah anak jelema teu boga. Manya apan bapak anak Batara Guru pan beunghar. Beda deui teu boga naon atuh tanyakeun.
2: Tanyakeun.
0: Teu boga naon teu boga tarasi. Hei, ah ampun, ah nya moga-moga totogkeun ka tu kakawasan dari di muka. Entong nyeri.
3: Ya deh.
0: Lain loba carita deuleu eta layon mang si lain. Ieu naon pangnamaot, Pak? Yeuh, dengek ku si lain. Pangna dunungan urang leungit layang jamur sakali musada teh. Bisa jadi deuleu eta mang si lain nu maokna. Teu logika. Naha make teu logika? Mah nya nu paeh bisa maok layang jamus. Teu masuk Adi Wijaya. Teu masuk Adi Akal. Nah, anak-anakan. Iya teh raga badan.
3: Siloka raga
0: ya. Raga badan. Tah, raga lembut nama keranya selang di dunya nyeta anu maok layang jamur sekali musada teh ieu.
2: Tuh.
0: Kaciri ku aing sabab si ieu tiba heula oge anu hayang-hayangan teh.
2: Nu deulitna teh ngan eta.
0: Atuh, naon eta kasang tukang nama keung hayang layang jamur sekali musada jadi kurang kumaha pun ieu di beuheul. Mangga imut ku bapa, pan mangga tipati beuheur.
1: Beunghar.
0: Beunghar gitu.
2: Beunghar, aing ngomong juga darah sia teh.
0: Kari-kari aya mi butuh anu kitu geureuh mangga imut ku bapa. Jadi eta teh kaleuwih. Heeh, ku kituna deuleuh. Tah, meureun mana kitu oge geus boseuneun jadi raja. Boseuneun jadi rajanya, Pak. Boseuneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lompat ka dieu sampakeun ku sering pandeungeul ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh, ceuk aing oge nya kecirik ti dibawa.
1: Ah, ku samping, ku samping.
0: Yang naon atuh kecirik? Ih, sieu meuni teh nyaho. Bering ngadudut huntu ci gugusi ci kunaon di dudutna teh cing.
1: Cing kenaon tah?
0: Deku si teum. Cing atuh montong ai geus teu payu montong ngomong.
2: Ai geus eueuh nu meuli mah.
0: Ai teh mah ceung teungeun mun eueuh nu nyangsirikeun ka inje.
2: Nah seuri teh kudu aya cukang lantaran.
1: Yo seuri we.
0: Tuh tibuh lagi cukang irung mah geus nyampak. Tuh nya jadi we ngajelegur pan. Lumayan. Daek si lain nuruskeun kerajaan di dia.
3: Jangan
0: ulang dalam pikir, pikir siapa yang kalah kalamun? Apa nuju mijar menang? Iya oke.
2: Oh. Mun wayang satria mager mijar menang.
0: Mun wayang satria mager mijar menang. Urang teh, lamun wayang rada gagah mesen, lang resmi. Jika dia oke kitu.
1: Lain ngomongna teh ka mana karepe.
0: Da sia mah ngaganggu wae ka aing nya da sia mah ngomong sakali oge sugan aya nu seuri deuh. Aya di akang dilakukan ka Erwin. Heeh. Tuh, moga emut, Pak.
3: Pasti, Mas. Kami kali.
0: Nya. Daeng teh jadi raja di dieu. Heeh. Malahan sih teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
1: Oh iya tah.
3: Nyaudin
0: kieu imah. Oh, nya abdi jadi raja jeung Marudin ke sakola genteupan kudu bisa nanetangan meureun.
2: Kudu bisa marap.
0: Jaman kudu bisa marap. Atuna pirang marap. Kucap jempol we. Teureumkeun heula ta peureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Nah, heueuh ku aing diburakeun geura beungeus sia ku aing.
1: Diomongkeun teh diulikna rata si bau.
0: Heueuh.
2: Manya raja ngejempol.
0: Daek kitu sia teh. Nya eta mah kumaha bapa we tuh? Kumaha bapa we tuh? Ku dewek jurigna dek dibuburak ti handap tah ku silaing di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan ku siling jago we siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udag ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru si lain narada tak pake tuh dah kau ingat pilih kasih bapak cek maunya abdi jadi narada heh lancek kudu ka lancek adik kudu ka adik
2: saluyu
0: jadi saluyu
1: oh pinya
0: oh maunya abdi ay batara guru jeung narada pangkatnya luhur mana
1: cik
0: eta cek si lain cik abdi mah dah luhur barakatak guru cik. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ayeuna rada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran awek oge.
2: Moal bisa bisnis pokona
0: mah. Sok abus.
2: Bisa ieu saluyung.
0: Kumaha abusna? Sok kudu awek urang lalepkeun sia hareu.
1: Sok ieu nyawa
0: geura. Urang tetogkeun.
3: Karena lincah geus.
0: Hiji abdi kana rada nya. Heeh. Rugi euy narada mah euy. Nah. Oh. Alus pake rompi deuleu.
2: Rompi hejo.
0: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji kaluarna blus ya. Ini si dawala mah geus abus kana wujudna barakatak guru, Pak.
2: abdi geus jadi.
4: Heeh, syukur ya.
2: Sok siling cepot.
4: Tukuran yang deket ya. Iya. Teu bisa.
2: Sok siling hiji.
4: Angger jeung si Dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua kitu.
2: Aduh. Heeh, sok atuh ka dieu dua. Blush.
4: Jadi abdi geus make baju kieu kudu kumaha pa? Geus make baju narada kieu. Hay abdi kumaha?
2: Tah, sora siling kudu digenti.
1: Sora ieu mah saurang ieu.
2: Sok ciduhkeun.
4: Abdi heula heuh sok.
2: Sok ngomong.
4: Bapak Semar ngahaturkeun Semah pangabaskom. Hai. Bapak. Si mana? Lain bapak tu tuluykeun bapak tani kitu tu.
1: Nya, baktos.
4: Kumaha parantos kieu putra Batara Dawala?
2: Batara Guru kitu sia. Aku we ku siling Batara Guru.
1: Oh, kena
4: poli nama. Sok siling cepot. Ciduhkeun. Nah, tadi kaluarkeun.
1: Luar euy, luar asin.
2: Geuleuh. Kaluar ke sia.
3: Diceung ngambil ah.
2: Nah, tadi kaluar ke sia.
4: Geus itu geuning naplok.
2: Heeh.
4: Perukana mun anu naplok teh madu.
1: Eta naon tah?
3: Tuhak
4: gening anger kene
2: dikaluar ke saden te
4: diturui du
3: paingan anger kene
2: beuh kabina-bina ting anak-anak
3: ari bieu diciduhkeun
4: cing sok nyarita kayaknya kakang Panji Tangkorak. Bina-bina teuing euy, ini jadi anger kene euy.
3: Telmi.
2: Jadi engkon ku teh engkon. Nah, cepot mah pate jadi-jadi wae. Poho teh teh meureun. Sok talang atuh.
4: Bapak Semor, Semar, Semir, Semur.

0: rada ti Indramayu mah.
1: Priben kabare.
0: Auladala. Baik, baik, baik. Kontong di bawah heureuy sia kunyuk.
2: Dewa Tarling.
0: Sang sada Dewa Tarling. Iya, nu ampun teuing. Ya tahu balik. Nah, kuring balik deui sorana. Iya.
1: Aingan. Aingan lesot ka. Da eta geuning dina cucungi ka anu mangpet.
0: Aduh, rasa geuning ieu aya korong.
1: Apun tene bapak ieu korong meden.
0: Amui kumaha hayang sakti kaula
1: tah cabut buk dewek kusilai kedah dicabut bapak salamar atana pisadayana hiji sahunyuk hiji
3: sadayana buta
1: kabeh didudut matu aing beureun buta
3: boleh
1: nah iya pak heeh
3: ada
1: teras di kumaha gayem batur maka anak teh mere roti tapi geuning ieu mah pak mere buuk
4: melageun
1: teu pait teu haseum teu amis teu naon atuh moal jadi kulit moal jadi daging moal jadi sumsum balung jadi baga pangawasa
2: pekading tara dianggir.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
6: Pak Kaim.
5: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
5: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
6: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
5: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
6: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
5: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
6: Aya penten lah kana setahun setengahan anu beratna mah penten sataunan lah.
5: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
5: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
6: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkeul aya nama. Tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
5: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
6: Nembe sabotol.
5: Ayeuna teh bade mese
6: anu kadua.
5: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
5: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
4: Kecamatan
9: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
9: Iya.
4: Beli yang kedua.
9: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur, ya? Pandangan kabur.
9: Iya.
4: Gitu.
9: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Tah itu geningan Kakang Panci, ai Kakang Panyi.
14: Anu balik ngomong teh di gere. Tah geningan di jage nyebut adi rege. Ulah loba teh ngeureuy ceuk dewek oge.
15: Beda aja nama.
14: Beda aja nama dulu.
13: Atu iya buuk, eh rambut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Ha gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha anu dipentakku si laing sapertina aya Batara Guru. Heusina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku siling. Ilmu Batara Guru mah mampu ka siling. Itu kanya anak bapa urang geuning Kakang Panci.
14: Ih,
13: nya kitu. Adi rege.
15: Tah, pok deui.
13: Yakin kanya anak bapa urang. Sok siling ayeuna nyabut hiji cepot. Allah dalah.
15: Montong tarik teh ngatuh siam ninga jelengeng leuh.
13: Ola. Kedah didudut. Heeh, dudut sok. Punten. Juri. Siap. Buuk, juri lain bujur. Nah, aya kasebelan teh anak-anakan.
15: Dijemel.
13: Ngadon didudut bujur aing. Oh, jadi rambut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula. Heeh, sok. Punten. Geningan ngajeos. Bari jeung disada ucing
15: ulah loba teh ngeureu sok gayem.
13: Tobat, batur mah ka anak teh mere hamburger.
15: Mere pisa
13: ieu mah buuk. Mangga.
15: Sok gayem.
13: Nah, geuning kieu deuleuk. Kumaha karaosna aya haseuman. Rupina eta mah pacampur sareng kelek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
15: Geus robati sareng. Dewek dek init.
13: Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asup deui kana kur deui.

Dupi ieu parantos di istrenan ku salir ngeus kita tadi ge. Apa ieu teh si leung teh sasat di istrenan ku dewek? Geus dianggap sah. Saya atuh pami kitu mah wilujeng we. Ai ai. Gara ini atuh bapa. Ngadonyen toris ya. Oh aing dek ini cuana maka dewek sing hati-hati deuleu. Pak, pak. Naon? Bilih teu kagungan ongkos. Nah boga sering hanya tak Allah mau ke mau kunyuk sia nyau nah dahir nama gustu monyong dah kasep ayo sebenarnya kulat

Pahipun Semar Lurah Kudrapawana sareng sene ngistrenan dawala sareng Astra Jingga jadi narada sareng Batara Guru nyata ngesian kurungan anak Ihyang Watipat kebat lu mampas Semar Batara Naya ngejug-jug hiji leuweung anu luang liwung kacarios dieta leuweung aya dua sakemaran buta bajo sakemaran Detia Dewa Cipta lan Cipta Dewa.

anu jarang kongres si Mardada. Bewas si merostaya papadana buuk gima getia dewa cipta lan cipta dewa. Gunirah kangen diga. Gini si Ayi geus datang. Kepina damel ngahaturkeun semua bakcis kuhunyuh panjenengan Kakang Mas. Ditarima. Ku akang dititah maling layang jamu sekali musada kamar tate geus hasil. Ih, berantos. Syukur hasil. Aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan ieu mustika teh hasil kang. Cikan mana ieu? Aduh,

0: dasar milik diri bagja awak ieu pusaka kudu kapibana ku kaula. Berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana ka Ki Adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula.
1: Si Akang kikituan kawas batur.
0: Bagja nu taya papadana.
2: Dibeten-beten si Akang.
0: Berat nyuhun, berat

0: tawang suna akang upami parantos hasil kieu kumaha hayuna mah geus hasil mah urang balik ke kasawarga heun antep hayang nyaho kelainan aing maksud si akang ieu teh naon pang nanyokot eta pusaka aduh kieu aing hari sabenerna mah akang teh pangnanyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui bisa laksana ieu mustika layang jamu sekali musada kadua nama kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana kawaspadaanana kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha
1: Kang
0: yeuh
1: ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika
0: diantarana
1: oh eta aki-aki teh geuning anu bucit reuk hideung
0: oh eta anu dipika paur teh anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina
2: oh
1: lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki kumaha lamun aki-aki na nyusul kaitu ka dieu meureun teu pangih kumaha lamun neken ka urang
0: nya kumaha engke we
1: ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula rencanakeun heula ti kiwari
3: lir pentro
0: barang menjermagan sapratane pun ieu Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun nyata ieu dua denawa
3: norcak ya sesek

0: nginang dereng abang ludah ugi dereng dengdeng dereng tiba dereng.
1: Ay gening ayah aki-aki diharapun cahaya meninga burisat, tapi gening iya barang nama bet buncelik hideung beungeut na bodas itu jelema ti mana ye.
0: Ari ieu teh makhluk naon urang kakarapangih jeung model kieu eta?
1: Saha jin?
0: Montong sok api-api sia. Nah dikira aing moloto tamu deuleu. Nah aing teh mata peda.
2: Hah? Marukan sama rumah ya.
0: Ngadon susu lumputan. Kurang ajar sia. Nya oge aing petet. Tapi aing paningali nama deuleu dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna.
1: Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moa burung cilaka deuleuk kulampahna.
0: Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moa burung kacing cirihi kudengkina.
1: Ya nyaho kitu ka kaula. Ah.
2: Porokana teh nyahul.
0: Ieu naon kulo aing lenang teh ieu naon? Buuk ngan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir.
2: Ritula mah usahakeun.
0: Deuleuh lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Syah. Coba. Ieu teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah panunggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah ngiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
2: Profesi tina seni.
0: Eueuh.
3: Ari ku cowet
2: profesi tina seni ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
1: Weh. Moya ai profesi seni itu ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT
2: nya kecamatan paling
1: sap kadieukeun deui sia ta pusaka
2: wara
1: montong sok nyane wara montong sok ngabanyolan aing mungpeung can kaleuwihan deuleuh.
0: Silain ayeuna ngabanyolan kieu ka dewek bales aing rasakeun sia.
3: Nah, awas tahan taman tak ada tanah.
0: Sok.
2: Ieu teh heureuy ngaheureuyan cenah teh.
0: Sok. Ieu teh heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
1: Ah, kawas nuhuh we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha? Ka mana? Tubuh.
1: Lamun kieu mah hayang urang rug-rug kuduaan ieu hayang nyaho bener jeung teu nasa.

0: sok mentah pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukangna ngalampahkeun kieu?
1: Maksud naon teh?
0: Oh. Naha boga maksud atawa tujuan goreng? Alatan tina dengki pikir. Naha kumaha?
2: Sadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: anyangakeun ieu ka si Akang acama anu kagungan moka? Nah.
1: Tujuannya
2: nya ngakeuna ieu kemaola yang jamu sekali musada.
0: Terkeun.
2: Nah, kabina-bina teuing. Satadina mah kaula teh hayang muka eta mustika mangkaning ratus-ratus taun naha naon di jerona. Kaula ge kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh. Hoyong terang eusina naon.
0: Ulu ulu ulu ulu. Lalawara teuing dek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teuing. Yah, kegeus waktuna bakal aya nu buka. Ulah dipaksakeun dina sagarupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya deui.
1: Cantang tuku kumaha kajadianna nya?
0: Cantang tuku kumaha kajadianna engke oge deuleu. Engke oge bakal aya. Jalma anu bakal bisa muka ieu tur bisa ngalaksanakeunana.
1: Mari geus waktu namanya.
0: Geus waktu nama. Huh?
2: Sadaya-daya. Atuh kaula bade permios kalaya nyangakeun mustika. Ki ayu urang lumampah.
0: Mangga Kang hapunten Kakang Semar.
2: Hapunten.
0: Nepi ka cudog-dog tinggal igas ya.
1: Kewajiban.
0: Cul kewajiban cul naon?
2: Eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna Kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibales ku kasobaran jeung katawakalan. Si horeng geuning kasang tukang nama Kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada. Jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika. Tadina marek dibuk.
0: Yeuh dengekeun geus lain. Ieu eusina teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pait getir lara barangsak kaki tukang muncuk dina sakola mah eta teh di mapram da ai Kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat nya
1: kuat
0: lah nya oh urang beuheung kuat nu matak ulah diganggu gugat hayu urang balik deui
2: atuh teu pina damel mangga kaula bade wangsul los.
0: Kabina-bina teuing sia. Jang. Tanpa nandeul eta manukna hibar deui kae jarek abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak barik. Nah, asa kabina-bina teuing. Ku dewek deuleu di dagoan. Nya eta.
1: Rujak deula we
0: di nagara Amarta deuleu jang. Sakitu aing dek balik.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sabar ya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, nembe sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah, ayah karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak?
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar radio PIS?
1: Oh, ayah, ke warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abdi, cobi meser alfa propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 08

13-868-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-868-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon.

0: Dan Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep kitu aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun, janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Iya terserah daya gitu, terserah daya tuh di payunopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya nukarosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wah nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya. Gitu.
0: Pami lambung kumaha pak?
1: Lambung alhamdulillah kuit nama pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
1: munda sami dari darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
0: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
1: sementara wisma ada sesisa umpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes
0: dua kali dua kali banyak sedinten bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya
1: botol kedua mohon
0: saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya dilekeunan pak konsumsina
1: insyaallah gitu
0: bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak ya mangga pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu kebianlah ku Alpha da ku bapak ge aya karaosna gitu
0: aturan nuhun pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860
3: Nah, airnya nyarekan wae. Kakang wong kawit balik bae.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinung gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak aya nate nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak aya nate nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama karaos pisan itu jual. Teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teh araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
0: Mun.
1: Bena alhamdulillah teh aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, katanya, adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari masjidil haram di Mekah ke masjidil aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya Subhanallahillazi, Maha Suci Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, Maha Suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan, Maha suci dari segala kekurangan, Maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan, seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudu itu istighfar boleh, tidak punya wudu itu baca solawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya, asra, Maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat asra ini, sara yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi Asra Yusri Isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah, kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dari sana naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Alimatnya Asra, Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari saya pakai, berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya? Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat Asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban. Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hamba-Nya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu, kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini? Mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah, tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Thalib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami, untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, "Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan." Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa." Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu. Sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah, beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat, makin ditambah. Makin berat, makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, "Jibril, apa lagi kalau ini?" "Nah, Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu of tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan." Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. "Itu tamsil apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti." Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. uang yang ada di dompet uang kita hari ini, besok barangkali uangnya tukang rokok. Uang kita yang sebenarnya apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja, sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat. Allah perintah kita puasa. Cukup turun ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat. Cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat. Tidak cukup cuma sekedar turun ayat. Nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja, sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan, innama masalus sholati fiddin kama salir ra'si fil jasad. Kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat, Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholah. Dirikan sholat, bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf-maaf saudara, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya pak mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek. Padahal sholat, di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat, itu artinya mendirikan sholat. Jadi ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan, kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat, kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia sholat, kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana.
3: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita masih senyum kita, dipegangnya kaki masih senyum kita, tapi kalau sudah kepala marah. Namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau, ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah, yang sudah di surga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustad di sini, semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu. Sombong harta, ibu-ibu, Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga, yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas. Berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di kau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, nah, ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik. di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah, kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna, tetangga yang sebelah meriang, enggak diapa-apain, meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang yang sholat lain, jam 11 siang lihat tangga tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar. Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru didinginkan oleh air wudhu. Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu, menghadap ke arah kiblat, usolli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar. Yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah. Tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melihat ke atas. Kalau dia punya mobil, dia berkata, alhamdulillah kita nih punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, orang tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tetangga sebelah kemarin out gak balik lagi. Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama melihat ke atas. Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musola, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Cobalah kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musala masjid, jamaah ke musala masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu. Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri mencium tangan suaminya. Bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Satu hari bertengkar, yang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu, waktu zuhur sudah datang, pertempuran kita hentikan sebentar, gencatan senjata mulai, ayo kita sholat, ayo kau jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, biar monyong-monyong dikit, sholat. Sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Si suami menoleh ke belakang, bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar, sudah profesional itu. Memakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain. Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat, sampai kepada bernegara. Inilah makna inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka sholat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai di kantor, petani di ladang, di sawah, pedagang di pasar. Maka di situ tidak ada sholat kecuali sholat sunnah. Bekerja kita dari pagi sampai siang, siang-siang sampai udara panas, timbul stres, datang refreshing, istirahatlah, jangan diforsir, ademi dengan wudu, lalu sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, kembali lagi ke tempat tugas. Antara zuhur dengan asar, intervalnya lebih pendek. Sebab apa? Dalam udara panas, kerja cepat melelahkan. Maghrib dengan isya, intervalnya

0: kapalnya lebih pendek lagi. Sebab apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara Isya dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat, dan sebagainya. Terminal-terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang singkat ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah. Kita manusia punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, tentu jadi. Kalau tidak, ya tidak, maunya Allah yang jadi, bukan maunya kita. Nah, agar mau kita dimaui Allah, caranya bagaimana? Mudah saja, ikuti apa maunya Allah, nanti dia ikuti maunya kita. Dekati Allah, nanti dia dekat dengan kita. Kalau dekat, fasilitas tentu dikasih. Memang kita dekat sama lurah saja kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah, demikian juga adanya. Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah, sholat adanya. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama, yang disebut proses kauniyah, yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabbaniyah. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, logika kita akan lalu mikir, ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Ibu bapak sebab anak akibat, itu proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya? Buntu.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara medis. Bagaimana ya menurut ilmu kedokteran, kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Mukjizat. Maryam hamil tanpa suami, Allah yang mau. Cuma tentu agak kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Ini barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu, tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vulkanologi itu sibuk mengawasi dua buah gunung berapi yang dianggap bahaya kelas 1 dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Merapi di Jawa Tengah dan Anak Krakatau di Selat Sunda. Apa yang kemudian terjadi? Yang diawasi tenang-tenang saja. Yang tidak diawasi malah batuk-batuk. Galunggung. Begitu galunggung meletus, komentar macam-macam. Kata Direktorat Vulkanologi, oh itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Kata yang seniman, oh itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar. Tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia, yang bikin otak tentu lebih jenius lagi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak. Isra Mi'raj, proses rabbaniyah. Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Api, kalau menurut kita kan api itu panas membakar. Kalau menurut Allah tidak, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau dia mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu oleh Raja Namrud dilempar ke kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun dia tidak terbakar. Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksakt. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu enggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu. Saudara boleh coba. Bacalah ya narukuni wardan wasalaman alaya, masuk saudara ke dalam api, insyaallah mateng. Kalau potongan kita, sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau, tentu jadi. Kalau tidak, tidak. Isra Mi'raj sekali lagi peristiwa rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya berupa ucapan-ucapan yang baik. Bukankah yang namanya ibadah itu ya sholat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan yatim piatu, itu keseluruhannya merupakan ibadah. Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan-ucapan yang baik, yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya. Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal ucapan, sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sedekah itu pahalanya besar tentu, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Orang biasa hamba Allah, punya pangkat jabatan kedudukan tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin mantap imannya, yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran, yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran, yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman dan mana yang setengah-setengah, dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu beliau hanya berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah perjalanan beliau. Entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu, sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah, kalla innal insana layatgha arra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri, manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian, walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, maraka alam yad'una ila durrin massahu, dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah, puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra, di balik segala kesulitan itu insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

permainan dan Sunda gurau belaka. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sesalkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

0: Sobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uihan ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse gitu. Mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabaraha hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah
1: kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya ya.
2: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tah sabaraha lami ka rupanya mah teh?
2: 2012
1: anu 2020 berarti sapul usumnya.
2: Nya tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngaran tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna
2: mah. Seueur we pun anu karosna
1: enam. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tentu salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
2: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
1: Cobian apa gitu nih?
2: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
1: Aya karaos nanya. Oh. Gitu. Sehat salamina teh nya.
2: Mudah-mudahan ya.
1: Nyuhunkeun
2: pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
1: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Ento sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik nasalit.
2: Rematikna salit
3: sareng
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rupanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol bapak ngalih eta-eta, terus rada ipis ya teh, mentak mesir deh teh gitu teh. Harus sehat teh, gar, ya rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Dan itu 6 sabotol bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robih pisan gitu.
0: Kuning hati manten pak Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingkan radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bili kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayah nama alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayah nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.

0: tos, ayana teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di Lembur Ling. Ieu dusun Keretek gitu. Dusun Keretek sareng di lingkungan Pengkeren. Ya we, Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alfa Popolis. Da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae, Ibu? Ngaobat.
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa maapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya
2: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang mam, telat tuang, leuleus ngagibrig ka panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antanapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saeup mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ye teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: Nembe CF seberapa botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis
1: pamah sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bili kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
1: Tah ka palawargi atos sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan han saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: kulau garipuh kawas urang cina. Sing maca diri urang sorangan cina kitu. Paeh nyebut naoge. Nu nganterkeun oge ngabreng we ukur opatan. Make tanu geuningan tong make samping. Diburayotkeun, ditanggung ku eta ku awi make awi. Ngagigeug we kitu tah, ngagigeug kitu tah opatan ka kuburan teh. Baurah liabreng abreng atuh. Da paeh eta mah. Kitu kan. Nyari hate kuring teh. Tah, iwati si bapa. Bapa nu nyaah teh. Ceuk Rusli tandes harita teh. Si Jihek ungut-ungutan. Manehna oge ngabayangkeun ka dirina, lamun seug manehna balik ka lemurna moal beda jeung Rusli, pasti bakal dianggap runtah nu taya gunana. Komo atuh da? Kajahatan si Jihek geus sohor, geus pada nyaho, pada apal. Ku jahat-jahatna si Jihek. Nyeun kaonaran jeung kaributan wae di lemburna teh. Malah kabuyu oge mineng si Jihek mah. Istuning larsup teh sanyana.
1: Kumaha satuluy nari? Coba kuring minta keterangan ieu.
0: Yah, tuluyna mah anger we lah, Kang Jihek. Sakumaha nu direncanakeun? Kuring teh hayang malespati tagan Ubed euy. Nu ceuk beja ayeuna teh keur kukumpul duit rek munggah haji. Tak kitu tah.
1: Waduh. Yang betul tuh.
0: Sing percaya. Sabab nu nyarita teh bapak lain batur. Yeuh bapak kuring mah tara bohong. Lamun geus kitu teh pasti kitu. Mun bener nya bener, mun salah nya salah. Tah kitu bapak kuring mah.
1: Si Jihek suraseuri ret ka Rusli. Terus ungut-ungutan deui. Beuheungna teh kawas anu leuleus babari ungut-ungutan. Ari Rusli pok de nyarita.
2: Tapi kuring teh aya hiji kapanasaran, Kang.
1: Naon deui li yang membuat kau itu penasaran?
0: Pokona kuring teh yang laksana ka si Siti. Najan kumaha bae oge carana? Rek dilamar sarta rek dikawin ku kuring.
1: Oh. Lain itu Siti teh embungeun ka maneh.
0: Pokona mah daek jeung embung sarua bae.
1: Nu penting kudu beunang lah. Pokona mah itung-itung malas ka nyeri we. Jeung hayang nemongkeun yen kuring teh bisa jeung mampu ngajalankeun ka hayang.
2: Tapi carane rek kumaha ieu? Coba. Carane rek kumaha ieu?
0: Pokona mah kieu, Kang. Lamun geus boga duit, rek ngalamar. Mun nolak deui, diancam rek diculik we lah. Tu manuh kitu mah.
1: Si Jihek narik napas jero nekranan. Berat eta rencana teh lantaran bakal ngadatangkeun balai gede. Salah-salah bisa asup deui ka jero panyara. Tapi Jihek teu bisa ngahalangan da memang kitu kenyataan anak kahayang Rusli teh.
2: Ke ari baju rek dikumahakeun Kang ieu teh.
1: Tentang poe, tentang itu kain kapan?
2: Jadi kudu dipelihara heula di.
0: Dipiara kumaha ieu teh? Maksud Kang Jihek teh.
1: Maksudna dipiara teh eta kain kan kotor. Di jero kuburan dicuci sing bersih sing nepi ka kembali seperti semula, seperti bersih, seperti kain kapan yang biasa, bersih pokoknya, jangan ada kotoran. Nah sudah bersih dijahit ka anu bisa. Tapi eta kain mun cukup mah jeun duaeun, dibagi dua. Jadi satu untuk Rusli satu keur Akang siji keun bae jadi baju kutung oge.
2: Terus ngas kitu kumaha?
1: Tah. Ieu jangan sembarangan. Setelah jadi baju itu kudu aya yang namanya pameulina.
2: Dibeli kumaha maksudna Akang teh?
1: Itu bukan dibeli pakai uang. Tetapi kita atau Rusli harus mati geni
2: tiga hari mati genik tilu poe puasa tilu poe tului sanggis gitu kudu bisa nyambat lelembutan lelembutan nombok gana etak kain kapante anus menang maling di kuburan jadi kudu bisa nyamat lelembutan anu bogana etak poe sopo arane ngerenama kisiman jadi harus bisa mengambil ya nyambat itu yang harus-harus daripada kisiman lelembutan anak tak etak pokoknya mun katakan waduh hebat lah lamun baju eta dipake tentu mau katain joko patur najan larsup kak toko nyokotan barang oke mau ayah anu nempoen ngan itu ada yang namanya sialnya atau apes apes nih ada apes ada jaya ada itu pangapesan anak cek si jihek dari anak keranan naon apes nak kang jihek pokoknya kalau makanan itu tidak boleh ngadahar hayam
3: ah tiba-tiba itu oge tara uing mah dan lain cari hatu
2: maksud kulo itu maksud akang teh daging ayam tidak boleh itu dimakan daging ayam yang matang tentunya
3: si jihek ngejentrekin aduh kumaha lamun ngadahar pucitna
2: wah pokoknya mah yang namanya itu luarnya daging nek ayam becitna jeroan anak itu tidak boleh temenang temenang senajan becitna oke okay. Kejabak mun daik ngadahar buluna gitu
3: ah rarese teing atu mangkaning kabegi uing atu tete kabegi kan hayam teh
2: wah dalam urusan ini kalau mau itu ya kita pegang itu yang namanya boleh larang itu boleh larang ya boleh yang bekas yang sudah meninggal ya wayana baik atuh
3: nyalah kajen lah terus kumaha yeuna yeuh
2: nah eta boleh gerak sese dicuci dulu harus bersih harus kembali putih tak lamun geus garing terus dijahit gerak kaput di mana nu aya tukang kaput aya di jente
3: si jihek nanya aya tapi kumaha mayarna ye
2: ah urusan mayar itu kumaha engke we mayarna mah ngaju ke menang meureunan ngaju heula kitu
3: heuh lah siap lah kang ye guntreng dua an ngabadamikeun rupa-rupa rancana anu bakal dilaksanakeun Rusli jeung si jihek beki paheut pasini janji rek babarengan dina ngahontal cita-citana geus wareg ngawadul terus Rusli kacai rek nyeuseuh boeh tea sabab kakara harita salvena damun teu apik dina miharana bisi kanyahoan ku bapana nyeta Mang Dasim pasti matak piomongan dewa ya tuh harita teh sabada diseuseuh teu dipoe di lemur atuh tapi eta kaen teh dibawa ka hiji pasir sarta diamparkeun dina jukut dipoena teh ditungguan tepi ka garingna wanci asar kakara mulang bari mababoeh nu geus garing bodas deui kawas weuteuhan wae eta boeh teh

0: tukang ngaput teh hiji lalaki geus tengah tubuh. Jadi tukang ngaput geus kahot di dinya mah. Di lemur eta mah taya duana ngaranna teh Mang Atang tukang ngaput teh. Mang Atang eta ngaranna teh.
1: Ai. Geuning Jang Rusli. Aya naon Jang? Aya naon teh? Aya naon Jang?
0: Bade ngaput pi bajuun, Pak.
1: Sok atuh caralikeula. Caralikeula ka dinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh lieur. Janten sok puyeng wae, tensina tinggi. 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ieu kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua, ih geuning aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya anya. Leng, hami deui. Aduh geuning asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apunten mohon sampean tuh bari ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakinten deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atus mah hoyong besar deui tah kitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasian teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit masa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
0: naon berada nuju nyeri
1: muh dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah dikitu-kitu geun teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.

0: Dan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah.
0: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
1: Iya, suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak,
0: ya.
1: Enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari
0: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes iya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya.
0: Punya.
1: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tesma Aini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ai. Geuning jang Rusli. Aya naon jang? Aya naon ieu teh? Aya naon jang?
1: Bade ngaput pi bajuun, Pak.
0: Sok atuh caralik heula. Caralik heula ka dinya.
2: Bus dua nana ka jero. Gek diuk dina korasi si Jihek jeung Rusli. Rada deg-degan lantaran bisi Mang Atang curiga karena eta lawon. Da puguh beda jeung batur sarta henteu salamar. Ieu mah sababaraha lamar da urut boeh teh atuh. Brai bungkusan teh ku Mang Atang dibuka. Anabreh colohok bengong nanyolawan bodas sarimbag jeung piboeheun. Tapi ngan sakeudeung kituna teh. Ngajenan kerubogana terus dibeber-beber rek diukur beki kaget hati Mang Atang sabab lawon teh beda-beda ukuranana.
0: Kehela ieu teh tilas naon ieu teh jang? Coba mamang ieu bejaan.
1: Ieu teh tilas kasang,
2: jawabna tanes teriuk-riuk.
0: Oh gitu. Iya, kain deh bade didamel naon ieu teh.
1: Nya kanggo acuk atuh Mang. Upami tiasa mah hayang nyanten dua ieu teh. Kanggo abdi hiji, kanggo pun lanceuk hiji.
0: Ah, teh. Urang ukudeuh deui atuh ieu mah nya. Ari keur duaaneun mah.
2: Mang Atang mulak malik lawon diukur sababaraha kali sakapeung ngahuleng sakapeung ngarahuh. Lila-lila pok leung ngomong.
0: Cobi urang ukur heula badan Ujang alias salirana yeuh.
1: Mangga Mang.
2: Jung Rusli nangtung terus ku Mang Atang diukur. Rengse ngukur Rusli terus si Jihek beres we dua nana. Ceuk Mang Atang teh pimahyeun cenah atuh puguh Rusli teh bungaheun pisan harita teh. Geus beres mah teu lila di dinyana. Da bisi loba tatanya tukang ngaputna terus we Rusli teh amitan baralik deui ka imah. Datang ka imah tuluy badami rek mimitian ngajalankeun pameulina rek mati keni jeung puasa harita teh antara Rusli jeung si Jihek. Kacaturkeun di imah Mang Atang samulang nanuduaan Mang Atang mulak malik deui lawon pibajuun kalawan terus disidik-sidik beki kaciri ditelek-telek beki jentre. Tetela eta lawon teh geuning horeng bet urut boeh. Atuh puguh meni ngahuleng Mang Atang teh ngarasa bingung jeung susah. Nah kumaha migawena pok ngomong.
0: Ay. Amit. Munnya deh urut boy numbaot. Aduh, kami mah mung kababawa ite. Bisi teh mah aya kapanasaran mah. Aduh, kaditu wae ka si Rusli. Numawana. Amit. Kami mah teh nyaho-nyaho ngandar mah migawe wungkul ieu kaputeun teh.
2: Kitu pokna. Terus lawon teh ditunda deket mesin. Leos ka dapur, jut kaburuan kebat ka cai rek abdas sabab geus tareh magrib harita teh. Reup sareupna jangkrik jenggaang reang disarada. Urang cisasak geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Di masjid reangan pupujian tibelah kidul kadenge aya anjing nu babaung. Basa Mang Atang keur salat ujug-ujug hiu aya angin ngagelebug tatangkalan ting plenod soradahan kaya anu pengas pating dorok-dok cungungung anjing babaung rieg imah Mang Atang pating larieg kawas dindagkeun kulini.
0: Nanya aduh ieu imah asa inggeung kieu ieu teh padahal dah wabang larasan mah imah teh. Aduh.
2: Kaayaan kacida mata keungna koreak pating koreak manuk gagak ting koceak di tema kusora buek pating karuek atuh puguh mang atang teh rada ebat solatna maka jeng ting puringkak bulu punuk sagala atuh reng sa solat teh lain wiridan kalah lumpat ka kamar sarekna nempo anakna anu geus sare ari pamajikanana nguprek keneh di pawon teuing keur naon atuh.
0: Aya naon ieu teh nya? Bet batakeun geuningan.
2: Ceuk Mang Atang terus diuk dina ranjang bari nyimutan anakna anu geus tibra sare. Keur kitu kolotrak sada nu muka panto. Mang Atang curinghak terus pijil ti kamar disangkana pamajikanana anu mukakeun panto teh harita teh. Ari pek teh eueuh sasaha geuningan.
0: Sahanya bet aya nu bukakeun panto
2: ngan karasa asa aya angin tiis anu asup ka imah
1: heo
2: bau bangke serengseng bau hasup benyan rai bulu punuk Mang Atang muriding jajantung ratu gadonorok tok kawas anu keburusan.
0: Aduh, bau menyan. Jeung asa bau bangke, Ci. Aduh. Piraku da eueuh bangke beurit atau bangke uci. Aduh. Sisinarieun. Aya bau jiga kieu. Aduh. Tri. Lastri. Lastri.
2: Mang Atang nyalukan bojona.
3: Aya naon Kang Atang?
2: Cek pamajikanana ti pawon.
0: Kadieu buru. Buru kadieu Lastri, buru.
2: Bi Lastri gagancangan nyampeurkeun ka salakina ari breh. Tayana naon? Ngan asa keueung jeung geuman. Kuleng Bi Lastri ngahuleng terus suak rieuk ciga aya nu diteangan pok nanya.
3: Aya naon Kang Atang, aya naon Kang? Aya naon?
0: Cicing di dieu. Tungguan budak. Aya nu aneh yeuh, aya nu aneh.
3: Heueuh. Aya nu aneh nah bet asa keungki atuh Kang, ieu teh Kang.
2: Prum. Sadanura gerag ditepas.
0: Tuh. Naonnya? Aya nu gerag ditepas.
2: Priang. Imah ngarieun peledug aya haseup bodas bijil tina erang-erang.
0: Lastri.
3: Kan. Aduh. Itu aya haseup Kang.
0: Nyanya cicing.
2: Haseup mulek beuki loba. Ngakulung ngajadi hiji. Gajah ngelek jadi makhluk bodas ngagantung tenapa kana paluku. Kociak Bi Lastri ngejerit keburu ngarontok ka Mang Atang nu dirontok hampir ngecengkang untung keburu ada kena bilik katahan ku bilik.
3: Kang aduh
0: cicing Lastri cicing cicing itu ayo nggak boleh gedeg aduh
2: Mang Atang gugup panona melotot ke makhluk anu bodas teh tapi eta makhluk teh teu usik teu ngomong ukur ngebelegbeg nyingsieuna.
3: Kang abdi sieun Kang aduh sieun Kang aduh sieun Kang sieun
0: cicing aduh sarua tami oge etang nu ngabegedeg
2: cungungung anjing nu babaung seor seor cada angin anu nebakan tatangkalan kaayaan beki keeng jeung geuman Bi Lastri mugus kana kerek salakina ari Mang Atang calangap bari puncelik rek nyarita teu soraan. Les nu geuleg-geudeg bodas teh nyimes sareng-sareng bau menyan deui
1: atuh Mang Atang mending adeg-deg beki sieun geus eueuh teteh nyuan teh. Anu akhirna ngarempayak teu daya teu upaya leuleus teh tangan pangawasan.
0: Aduh, ya Allah. Aduh, Lastri, aduh Lastri.
3: Ya naon kan?
0: Geus eueuh ngebalik gedeg bodas teh eueuh ayeuna mah. Aduh, Akang jadi leuleus kieu. Aduh.
1: Akhirna jep-jempe teh sora anu pikasieun deui kaayaan biasa deui. Mang Atang eling terus ngahudangkeun pamajikanana duanana cengkat plus ka kamar ngaring ke maneh da sieun atuh. Tepi ka isuk-isuk ngahep-hep tempes-empes.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kana kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat, Bu, yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin.
5: Oh ya Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Cep cep cep. Cep cep cep. Dempe dempe je. Sok sok sok sok. Aduh. Salakina tetep ayam ciga tepat di malire.
1: Minta ubar atuh ayeuna. Ka Abah ka ditu ka Abah tuh Kang.
0: Engke we beurang ayeuna mah rek motongan heula pibajueun ieu teh.
2: Mang Atang jiga nu teu nyaah ka anak padahal mah hayang buru-buru ngarengsekeun kengkenan terus ri tea nyata nyeun baju tina kaen boeh tea.
0: Harita keneh eta pibajueun teh lawon teh dipotongan semurusuk langsung dikaput ngadeluk teureun-eureun teuing kumaha da beda pisan karasana perbawana hayang buru-buru angeus wae kana eta boeh teh eta kaen teh. Pamandikanana heraneun tapi teu wani loba omong. Kapaksa ini sorangan. Ngilastri ieu teh ngais anakna. Kalawan dibawa ka bapana sina dijampe. Datang ka imah bapana terus dibajakeun kajadian peuting tadi. Atuh bapana heraneun. Kurantaran penasaran ngagedik inik nepungan minantuna nyatana Mang Atang teh. Datang-datang si Abah nanya ka Mang Atang.
3: Kang, aya naon di imah teh tuh? Kunaon budak jandep wae ieu teh? Kaos teu nyaah ka budak teh satang sia teh.
0: Bari mentrong ka Mang Atang nuker ngadeluk ngaput.
3: Ah, dayana naon mah? Beda kana aya angin jeung anjing babau. Budak mah reng biasa. Nah, make kudu hariwang teuing atuh bah.
2: Ngajawabna kitu teh Mang Atang bari anger digawe teu ngareret-reret acan kami toha harita teh. Si Abah panasaran terus ngadeukeutan ka nukeur ngaput reet kana lawon terus mencrong rada lila heug ditelek-telek beki curiga. Pok si Abah nanya deui,
3: ieu teh nu saha ieu teh sadang? Nu saha ieu teh?
4: Nu serius leuwih bah.
2: Si Abah colohok ras ingat kana kajadian anu geus kaliwat basa aya mayit nu dikali deui dibawa ka golodog imah Gan Ubed. Si Abah gogodeg timul kacurigaan ka si Rusli harita teh.
3: Si hati-hati Atang, kade udah gagabah euy. Lawon aye.
4: Ah, mulana naon bah?
2: Temal Mang Atang digawe beki rusuh kawas aya anu ngababereng. Sina anges. Mitohana teu pati dipalire. Tapi kaburit teureun-eureun baju dua tepi ka angeusna harita teh.
0: Aneh puguhan atuh. Barang angeus pagawean Mang Atang ngalengak ciga aya nu nyekek teu keurem kawas nu kasurupan. Kublagana palupuh terus ngakurir ka paehan. Puguh we si Abah meni pahibut rampang rempeng samar polah nulungan minantuna sabisa-bisa.
3: Kunaon satang? Kunaon si aing teh euy? Aduh. Ngalengak kitu jeung kapiuhan kasurupan. Mangsa. Bisa setan numilah rupa. Nunyurup ka di hading sia cing jauh kurang ajar sia. Minantu aing teu naon sia teh? Hah? Heto sing ini teh, ini teh. Dah. Asa. Kurang ajar sia mah ye. Naon ieu teh? Ngaganggu ka anak aing sia teh, hah? Hah?
2: Puguh we si Abah bingungeun. Nah kudu kumaha nulungan nu kapaehan da teu puguh sabab-sababna. Barang keur kitu lar aya nu ngaliwat kareupeun imahna. Dua jalma anyar pinanggih sidik lain urang dinya nyimpang ka imah Mang Atang terus mupuntenan eta dua tamu teh.
5: Punten. Punten.
3: Mangga tuh. Aya naonnya?
5: Punten. Nya, pada punten ieu punten.
6: Punten.

0: kalau trak pantau dibuka, si Abah jeung Semah cedih tanya, horeng eta Semah teh nu kaburitan di perjalanan. Maksudna rek minta tulung hayang diinyeuman patre atawa oncor bisi poekeun di perjalanan. Pokna mah rek ka Cibeo, tas ngidar ka unggal lemur, aya anu diteangan cenah.
1: Gua mah ditulungan da aya oncor mah tuh. Tapi ieu teh Abah tulungan heula yang ieu teh. Itu minan tuh katulungan. Terus ngagoler ka paehan. Da tadi teh ngas beres ngaput, terus ngagoler ngalengak. Kegereman malahan mah kasurupan jiga nu kasurupan minan dua Abah teh. Pangdulunganeun heula sudang ieu teh.
0: Ceuk si Abah teu kudu dua kali nitah eta semah nu duaan teh unggah nyampeurkeun ka Mang Atang anu keur ngagoler ka paehan. Terus pada ngilikan, pada mencetan, tapi anger teu dililir. Dua semah taakeun pok nu saurang nyarita.
2: Abah, abdi teu sanggem, Bah. Da teu terang panyawatna atuh. Ongkoh teu aya katiasa we deui abdi mah. Nanging manawi uninga lah. Nah kumaha ieu teh mimitina?
0: Kitu teu geus semah.
1: Oh, ieu eta teh. Peuting tadi aya nu anehna. Aya angin, aya anjing babaung, aya nu ngabalek-balek bodas di imah. Kitu eta teh kajantenanna teh ceuk minantu mah. Nya isukna anakna gering. Ari ieu bapana ngadeduk ngaput ti isuk tepi ka wayah kieu. Nah, dari beres ngaput ari ngalepek ka paehan. Kitu dahjang eta teh.
0: Cek si Abah bari pepeta.
2: Nah ngaput naon Bah?
1: Tuh tinggal itu ngaput baju dua siki.
0: Bari nunjuk kena meja paranti motongan kaputeun. Semah nu dua curinghat panasaran hayang sidik kena baju nu karek rengse di pigawe. Barang ditalek-talek bet beki panasaran pok nu saurang nanya deui.
1: Cek saha nu ngengkena ieu teh Bah? Ari cek beja masih Rusli anak Bang Dasim.
2: Urang dia
1: semuhun tuh imahnya beh kidul deket tungkun awi imana teh belah kidul tuh
2: kieu punten jadi anu salaras nama kieu Bah.
0: Abdi teh Cilmur Cibeo tos dua dinten ngidar ka unggal lemur milarian racak jalma jahat sesuganan ka penak. Tah nu dipindalian ku abdi teh bangsat aneh.
1: Bangsat aneh maksana kumaha ieu teu sujang ieu teh?
0: Ieu bangsat teh anu geus malingan boeh. Maling boeh ti jero kuburan kalayan aya korban opatan tatu parna. Eta di opatan teh dugi ka ayeuna can calageur ki. Tak kitu tah.
1: Tah. Buah-buah tumun kitu manya.
0: Si Abah bagi curiga ka Rusli lantaran bareto geus aya tapak. Rusli kungsi ngali kuburan jeung teu aya kasieun deui harita teh.
2: Kumaha upami abdi bade munu tulung ye. Mugi kersa ngajajapkeun abdi ka bumina pada pasah teh.
1: Wah, Darsim.
2: Nya eta Pak Darsim. Maksudna Sim Kuning teh hoyong terang sareng nu jenengan Rusli kitu.
1: Omong atuh. Tapi kumaha ieu nu gering? Nu nungguan atuh karunya atuh minantu Abah ye.
0: Sabios. Ieu ku pun adi sina ditungguan ye. Abah sareng abdi urang ka ditu.
2: Nah, mending akang atuh ka ditu mah. Kan ieu nungguan di dieu.
0: Oh nya atuh mangga ieu cuma lah. Akan nukar itu nya cerang si Abah.
2: Nyalah gitu lah pokok nama.
0: Nah gitu lah Bah. Jadi acuk menembe di kaput urang bantun sakan tenan. Urang sangakan kanu kagungan anak gitu maksana tak gitu.
1: Ya ayu atuh. Tapi hari ker dicuriga mah bajuna tahan di dia. Saya nama gitu supaya nan leuwi lengkap kitu tah atuh.
2: Ulah. Keun cenah dicepeng kudu kagunganna eta mah. Nya, senari cepeng kuno kagungan anak. Engke kantun maluruh deui. Bukti sina aya di anjeunna, panlangkung kiat nangkepna.
1: Oh, mangga kitu saya atuh rupina mah. Keun urang tewak jeung Abah lah tuman jelema kitu mah teh. Asa kasira pisan ieu mah. Anu korban urang dieu yeuh. Aduh, mun eta bener eta nu ngaran Rusli kitu.
2: Temikir panjang terus duanana tarurun kaburuan. Gedik arinit ngadugdug ka imahna Mang Dasim. Ari Mang Atang nu kapaehan ditungguan kuno saurang harita. Teka catur di jalana, si Abah jeung Ki Semah urang Cibeo tea geus tarepi. Langsung pepuntenan ti jero aya nu nemalan. Horeng Rusli pisan nu nemalan teh. Kolotrak ngalaan tulak, brai panto muka, terus Rusli keluar.
0: Saha?
2: Bari mencerong.
1: Abah, tirane. Aya Mang Dasim ieu teh.
2: Cek si Abah.
0: Oh, di masjid keneh bapak mah. Mangga atuh kalebet.
2: Cek Rusli. Semah nu duaan ka jero. Gek dariuk dina samak di sanghareupan ku Rusli. Malah si jehek oge aya keur gogoleran. Nanyo Semah mah. Korejat hudang mangut kanung kekara jebul harita teh.
0: Ieu teh badaya pikeureusan naon bah?
2: Rusli nanya ka si Abah.
1: Ieu ngandeur kidulur bade nyangakeun kengkenan kagungan Ujang ieu teh. Tos reng seseurna mah ieu teh.
2: Si Abah nunjuk ka Semah lalaki teh anu mawa baju cina boeh teh.
0: Kengkenan naon bah?
1: Sanes Ujang nu ngaput acuk ka Mang Atang teh.
0: Muhun. Nembe ge kamari sore. Na parantos kitu, parantos beres ieu teh.
1: Eta geuning parantos. Mangga we cobian ka dinya.
2: Song Ki Semah mikeun bungkusan. Kurus li ditampanan tuluy dibuka. Nya we geus angeus. Heug eta baju teh dibeber-beber, dialak-ilik pok nanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: kuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa aya obat lambung di kanggo lambung nyaeta alfa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu meser ta sabotol tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge kersa gitu makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
1: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh teu kersa wae.
1: Ya.
3: Nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu oge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: bae gitu. Ngawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: eta mah gitu alfa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes gitu.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: tesma ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Ke 4 hari.
6: 4 hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
6: Iya.
7: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Sakawit titip pinus sadaten kulon tiba wonten ing tanah Arab yudatus aksara tigang dasa.
1: Aksara kasarana apa maning?
0: Mahipun aksara kasar
1: muninggi.
0: Sakawit titip pinus ateng pepetan tiba wonten ing tanah Jawa.
1: Dadi apa?
0: Yudatus aksara kalidasa.
1: Apa sewijine aksara kalidasa?
0: Mahipun sewijine aksara kalidasa. Inihan acara ka
1: lajeng
0: data sawala pada jayanya lan magabatan anangin sikap lan pintar para pujangga lajeng aksara kalidasa iku dipun pecah maring madhab babat
1: anak saraka tiba mana
0: anak saraka tiba ingetan sahayana bodas
1: data
0: sawala ngido sahayana berem
1: pada jayanya
0: ngulon sahayana koneng
1: maga
0: batangan ngalor sahayana hidung sabina tutup sabina sabengi tutup sabengi kawilang negara apanjang lan apunjung
1: pasane apanjang opo
0: apanjang iku negara jemar pocapane
1: apunjung
0: negara dhuwur wibawane lan wonten madaya pasir kula jinawi
1: pasane pasir
0: pasir arane samudra ukir gunung
1: loh
0: jinawi ratu murah serah ikan sandang jen pangan watak wantos negara gede umure padang jagat dhuwur kukusih aduh kakon serane malih jawi punika ingkang dadia tuturuning catur bubukaning sinarita
1: mana orang sehat ngegegeri natenu
0: butenenten malih kejabi
1: mana
0: isabating jonggring salah kasawarga.

pardon tapi lali piting susah dari nenggak tawaran tuna. Lemek bobot pramedani ginanda wida jebat kastori lanu sinep aranu sari-sari lawesin sarwa busana endah. Dipirik kamelan silokananta.

wontening pagelaran jawi keraton nak sawarga maniloka jongring salaka yang ngotipati jagat nata batra guru magan kian resin radalan batra indra samingan tersadaya kena dawuh ratu sabdaning raja kunirahangan dikah yang ngotipati jagat nata lelei kedeh atra pertela alis manis melas mulis anu pinuh kuwi bawa sareng kumara mekaten pengantikan ibu kakang pancin rada cobi kapayun linggih na kakang panjisa tata sareng kaula oge anak ula inra Allah Allah nun adi guru puput

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapi panjangnya terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Lebih hiji
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya punya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, 3 kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kenya konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya tapi maksimal bunasnya.
2: Ayo nanti yang penuh badai ngagal, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, pindu hati abdi, saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis, 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Tak itu Kakang Panji, wayah nabai Kakang Panji Indra miwa para dewa pikeun lungsur ka jagat raya Pramudita, penta tanggung jawabna ka eta panita anu ngaku Sang Hyang. Yakin bisi ngaluarkeun atawa nyebarkeun paham-paham anyar anu sakirana matak ngadudomakeun antara urang jeung urang. Bakal ngersakeun wayahna we tungtut ku urang. Bawa ka dieu cangkalak jelemana.
11: Timalan, timalan.
10: Diestokeun naon berpihak. Pancen ti salira pangersa di guru.
11: Kitu Indra. Nuhun inggih dateng sanika. Ayeuna rupina.
10: Nya ayeuna. Jadi leres Kang, beralu mampah jung lumaku jigra init tepungan eta Sang wanita anu ngaku Sang Hyang tea kondur ti pangkonan salira adi pun Kakang amit beralu mampah.

0: para dewa anu disesepuhan ku Sinarada nampi pancen ti Otipati pikeun ngajug-jug jagat raya Pramudita bade nepangan eta panita. Keun urang teu nendih haneuleum sim geusan sampeureun cag urang tuna di hanjuang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun jagat raya Pramudita. Nyaeta aya hiji padepokan malihan kajojo ku masyarakatna ieu sesepuhnaan kakasih panita Sang Hyang Danarwilis. Anu dina waktos eta sasat nuju riung pulung masyarakatna nampi wejangan ti ieu Sang Panita. Tuna eta kacarios ieu Astra Jingga lumampah apruk-aprukan itu maritis nampi pancen ti Semar Badranaya. Nyaeta pikeun milarian dawala sasat teu aya parantos lami ti tumaritis. Lumampah Astra Jingga.
1: Ya.
2: Kang. Berangkat ka mana tata jakang
1: teh? Ah, biasa we angkat-angkatan dek meuleuh.
3: Segala diangkat
2: angkat hidung.
1: Teu aneh dek kada. Ai teu kieu da moal dahar dek teh duit.
2: Urang mah kieu kulakna atuh Kang.
1: Kieu kulakna dek kada.
3: Kieu kawe di padaringan.
1: Kulak cangeum. Bagja awak paribasana. Oh, dalam untuk sadar karena kejadian anu serupa kieu mah pira kue dek oge meureun.
3: Bener.
1: Sarua we jeung teu percaya ka pangeran. Da dewek mah boga gelas. Nya sagelaseun eh wadahna ge eusina ge meureun.
2: Kulak
1: kulak kulak ai jelema mah.
2: Kulak nyangeum.
1: Heeh. Boga tolomong meureun satolomong hasilna ge. Hayang leuwih ti satolomong meureun muda tolomong
3: teh. Da leber teh
1: euy. Heeh.
2: Tak suwaeun wadahna.
1: Cek terik neangan si dawala eueuh euy.
2: Akang teh. Heeh.
1: Loh, lila euy aya 2 bulanan deuleu.
3: Kuning.
1: Kakara dipilari nih siakan. Lain kakara dipilari, ai di tiangan mah geus ka cuka dieu geus teh. Ngan kakara ayeuna we kana jauh mah. Oh.
2: Diwarta beritakeun di geulis
1: panon. Diberitakeun ku dewek kana Giwangkara.
2: Nya,
1: Koran Sunda Giwangkara. Oh. Aek. Atuh, asupkeun kana PR. Ku dewek teh.
3: Berita kehilangan ya,
1: kan? Berita kehilangan dirinya nate kehilangan sebuah dompet. Kehilangan sebuah dompet yang berisi siki korek api. Eh komo penting tadi mah dewek teh ngimpi euy. Di paruwasan pisan ngimpi di udag-udag panitik.
2: Kamolang teh
3: bahaya
2: teh
3: pamohalan
1: kitu. Eh
2: alamat naon
1: teh? Heh
2: alamat naon?
1: Alamatna mah di Giri Harja we ieu. Oh,
2: tepat
3: jagang
1: Kang.
3: Benar. Di teleum dina
1: gelas ieu Kang. Heh di teleum dina.
2: Rumah
1: hubae teh tatanya di sana aya bejana di belah tongoh aya hiji panita anu sakti wacis mandraguna
2: kitu Kang.
1: Heeh
3: aya wartos
1: nya. Ha lain aya dewek moal ditabuhan teh jara rempe biji lain teh aya batur mah duh teu cara kana bade sumping Prabu Yudhistira muni Kastawa Rengong Bandung Gunung Sari datang aing mah jara rempe nu meh mah diburuhan ku dewek
2: Gunung
1: Galunggung. Cing atuh aing biji dewek mah euy laguna teh Gunung Galunggung. Eta rek ngahayang kejawen teh geuning kejawen. Heeh. Larasna teh dina sorok teh sorok Jawar.
2: Iya bener.
1: Heeh. Dewek dek dibere moal. Hayang ngadengekeun atuh sakali-kali mah dewek. Heh.
2: Rewaik.
1: Oh, deuk bari ngiuhan teh di dieu dinahana peuntang ka caringin. Heh.
2: Ade.
1: Yah. Wilujeng midanget kaken lagu ingkang menika. Ke pamiyorso pamiyorso sedoyo.
3: Lagunipun
1: ingkang sing sami midanget kaken kaset iki
2: Dian
1: recording, produksi Dian recording. Bikin ngelengkepan koleksi para saderek di bumi saderek.
2: Betul Kang lah.
1: Nyaeta meser kaset-kaset anu dikaluarkeun ku perusahaan Dian Pramudita.
2: Aduh, beres lah.
1: Dian Rekor.

0: Yo se te voy a café, venga.
1: Nung aramet wicin cari kikik dewek ngiga serangan isu kan dewan unelekun.
2: Nung kurang arakan juga kuang kapegat raka di nasi akang kemolan.
1: Itu supir kereta api kadang-kadang di rem kereta api na milu ngiga.
2: Iya. Pemolan si akang mesti roda teh.
3: Ngibing jaipong digabungkan jeung ngibing Jawa
2: kerama. Ampun.
1: Pong wah. Tenange bari udud dungkawung.
2: Kampung we, kurang kampung mah. Kurang
1: kampung. Hehe, bakona bako banget.
2: Nya.
1: Dungkawung. Dungkawung. Bilih para saderek meyogi ke dungkawung.
2: Menta.
1: Menta.
2: Elah. Menta kena menta.
1: Bilih para saderek meyogi ke gula beureum.
2: Kamana menta? Kadawot menta.
1: Kadawot. Alah. Yang dina jaman ayeuna
2: kumaha Kang jaman
1: pangaruh era globalisasi.
2: Saras. Itu kumaha?
1: Hah? Cing ati-ati euy.
2: Waspada teh aja Kang.
1: Bisi aya hal-hal anu teu diharepkeun.
2: Laras.
1: Cing cerdas urang di dieu.
2: Moh mohon tamah.
1: Waspada permana tinggal.
2: Kaeta Kang lah.
1: Hah? Mohon. Oh, dah hirup di dunia teh pan moal lila urang tilin.
2: Panenat.
1: Moal megar.
2: Ulah janji dihuapkeun mun barang tuang mana Kang.
1: Ulah janji dihuapkeun lamun barang hakan.
2: Mohon.
1: Sampurnakeun heula memeh di dahar teh bismillahan heula.
2: Kaeta.
3: Janji selowog teh mamalana gede.
1: Ulah janji selowog cina geuning cokolot baheula mah heueuh. Lain coklat baheula dewek ngadengekeun barudak sakola
2: kumatana
1: dina pupuh nanahaon teteh
2: pucung
1: ting pucung ting purut.
4: Heeh. Dina pupuh buntung
2: atawa dangdang gelo purut.
1: Lampah beunteur kan kitu nih.
2: Bener Kak.
1: Ku urang ulah ditiru.
2: Naha?
1: Odoh barang hakan cacing ngarengkol di capluk.
2: Terus?
1: Teu nyahoeun di jero aya useupan.
2: Kumaha teh Kang?
3: Eta teh lagu tamarakan.
1: Heeh. Berbeda, ulah sakala dileg-leg oge, cidek oge. Paduli duit negara, paduli duit keur batur dileg-leg gua terus. Pan ngahit meureun kana tikoro.
3: Melag.
1: Nya, melag. Matak cing ati-ati urang oge.
3: Heeh,
1: meuli daging di pasar, tuluy dipasak, dek di dahar bismillahan heula. Bisi eta nu mun cicit sapi teh teu dibismillahan heula bisi pohoeun. Itu. Heeh.
2: Sae kitu mah Kang.
1: Ya?
2: Lah.
1: Alah. Asa genah euy.
2: Maraosna Kang.
1: Lain direkam teh tanggal sabaraha teh?
2: Aina teh kaping 22 eta
1: mah. 22 nya malam 23 Februari tahun 1885 jadi cinekna negara urang teh merdeka teh geus 50 tahun.
3: Heh? Dirgahayu Indonesia.
1: Heeh, Dirgahayu Indonesia. Ulah beunang dijajah deu. Ti Sabang sampai Maroke kitu.
3: Sekali merdeka tetap merdeka
1: teh. Nah, eta. Sekali merdeka tetap
2: merdeka.
1: Tenang,
2: Kang.
1: Heh?
3: Indonesia Jaya teh.
1: Indonesia Jaya 50 tahun.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan bae para pejabat negara, pejabat tinggi dan tertinggi negara.
2: Ya.
1: Nya. Kawit aing pamampih negara dugi ka RT-na. Dugi ka masyarakatna mulus banglus gembleng katut salametna. Kalayan aya dina kakiatan lahirna batina. Kalayan ku urang salaku rakyatna urang rojong naon rupaha cita-cita di negara nuju kana pangwangunan nuju kana adil makmur komo deui ayeuna era tinggal landas anu bakal dituju ku urang ayeuna teh pangwangunan jangka panjang tahap ka kedua.
2: Mohon Kang.
1: Heeh, PJPT. PJPT 2. Hah?
3: PJPT.
1: Kemudi aya kanyaah ti Bapak Ais Pangampih nya eta. Naon? IDT.
2: Naon IDT teh Kang?
1: Naon?
3: Impres
1: desa tertinggal. Tah lamun urang geus nepi eta duit ka desa-desa, tah kudu dimangpaatkeun dina jalan anu nya. Nya.
3: Anu mangpaat.
1: Anu mangpaat. Ngawangun oge kapan aya anjuran mengentaskan kemiskinan. Nya. Jadi ayeuna teh di desa teh lamun nampa duit yeuh, di DT teh. Lamun can bisa can kapikir kumaha ngajalankeunana tuna heula di bank.
3: Beres.
1: Ya. Tah. Sanggeusna dituna di bank meureun aya bungaan. Tah. Terus nguriling teangan jalma anu teu mampu pisan tapi ngabogaan tekad manehna hayang dagang.
2: Beres.
1: Modalan. Ya.
3: Tekad anu mulia.
1: Tekad anu mulia. Tuluy aya pangwangunan sapertina aya sasak nu can angeus. Tah, dina bungana.
2: Oh.
1: Ya. Pokona mah lah mangpaatkeun urangna cing cerdas. Ulah nepi ka salah ngagunakeunana akhirna atung keneh pangwangunan teh di desa teh. Ya. Komo wani-wani ngalegleg. Bahaya. Eta sabab duit amanat. Ya. Untuk mengentaskan kemiskinan arahkeun ka dinya kumaha carana tuh
2: ulah diluhur ngocor hanap liweuh
1: nya
2: ulah itu luhur mangocor nya Kang
1: heeh tak kitu elah ya
2: ha naon deui Kang
1: mamata jangan sida wala dek teh euy sugan itu ha urang teh tanyakeun sugan
2: nya.
1: Anu
3: biasa.
1: Anu bisa kabeneran pisan di belah tonggoh teh aya hiji padepokan. Padepokan Sirna Rasa. Aya panita cenah bejana Sang Hyang. Sang Hyang nanahaon jadi dari teh. Sang Hyang Danar Wilis. Heeh, ceuk nu macul. Nu rek macul tadi ditanya ku dewek. Cinta di kampung ieu aya patarosan cenah aya nu paling congoh cenah aya panita ari panita eta teh cenah sidik wacis waspada permana tinggal
3: saciduh metu teh
1: saciduh metu sakecap jata weruh saturung winara kudek dek ditanyakeun ka dinya
2: besok seueur tamu cenah ka dinya cenah
1: saproba tamu cenah rupa-rupa kahayang tamu teh sugan eh teu dewek ayeuna nya ha anehnya euy.
3: Aneh kumaha?
1: Heeh, ai ceuk dalang carita wayang teh dewek teh di asa jingga teh sorangan anu ngabaturan tapi loba ngomong ka dewek. Heeh. Ha?
4: Lumun sarik.
1: Lain heeh tapakuraneun ieu teh. Marukana jelema teu ngocoblak ai keur cicing grepek. Da loba batur dina batina teh. Oh, nu itu teh, nu ieu teh dina batin teh. Oh, nu ngabibita. Anu nyingsieunan.
2: Anu nyarek mah.
1: Oh, mun kada teu recet. Lamun tararik mah sorana da recet teh dina batin teh. Galecok. Oh. Ha? Deka. Beraringung hirup teh kudu kumaha atuh ieu lah.
4: Buat apa bingung?
1: Oh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak
6: Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aye kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. rumput ke WCSR nungguan heula hoyong kahambangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya-aya nama alhamdulillah syariatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah aya nama lumpat ser langsung gitu.
5: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihanan wae deras ku Bapak.
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raoseun. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lamun, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
6: Abi 50-an, Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
6: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
5: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
6: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
5: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
6: Aing kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
5: alhamdulillah.
6: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyembian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Padadang, ayah pesen tuh kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi. Mudah-mudahan ngegaralihnya, Pak. Ngegalih lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa artinya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin
5: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
10: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
9: Reva, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
10: Amin.
9: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Alah, nerikmat lagunya.
14: Ya, tukang lagu. Hah? Nikmat wae.
1: Oh, tapi kudu ditingkatkan, oi.
14: Ulah monoton ya,
1: kan? Ulah monoton ini segerupa oge.
14: Buaya peningkatan.
1: Buaya peningkatan. Hai guguru mah terus. Kasih wae ka urang mana wae.
14: Ilmu mah aya tungtungna kan.
1: Heeh, tak kitu. Ilmu mah moal aya tungtungna jadi diajar naon bae kumaha bae anu baris urang sakira daheul dipuguh warung urang mah.
14: Nya.
1: Nya. Tapi warung mah kudu dikumplitan pan.
14: Nah.
1: Heh. Lain ayeuna ngobrol-ngobrol urang ngajurusna pangwangunan.
14: Tah.
1: Nggak bodor wae mah geus jenuh.
14: Ah, tenan. Hah? Saya mangga.
1: Perlu nya.
14: Kan tenan.
1: Ningkatkeun pangwangunan dina sagarupa widang perlu pan.
14: Ieu kan tenan. Heeh. Kanggo urang-urang keneh teh teh.
1: Hah?
14: Kanggo urang pamangunan
1: teh. Mode nu tadi teh ide teh nu geus dicaritakeun ku dewe.
14: Mohon.

0: dunia.
1: Dunia.
0: Oh.
1: Ya, siapa benar di dunia, benar di akhiratnya.
0: Harus.
1: Kicu.
0: Bodoh saya itu.
1: Ya.
0: Mohon Kang.
1: Mahawe.
0: Harus.
1: Atau cina ayuna orang ningkat karena oh non belajar teh 8 tahun teh.
0: Mohon. Wajar wajib belajar.
1: Wajib belajar.
0: Ya, wajib belajar.
1: Ya. Mohon. Minimal nepi ka SM.
0: SMP.
1: Tuh, itu. Laras. Jadi bangsa orang teh moal bodoh-bodoh teh. Siapa belum menghirup bodoh yakin bakal kamu bodoh tenyo ka samaran tinga. Ya.
0: Bapak katipu nu bodoh mah deh lah.
1: Katilu.
2: Nyebarkeun.
1: Eta.
0: Naon tah Kang nyebarkeun tah?
1: Pancasila. GHPP teh. Supaya orang hirup teh.
0: Mohon.
1: Ya.
0: Haras-haras.
1: Apa kena eusi-eusi na jeung maksud tujuan Pancasila?
0: Laras, laras. Kantenan.
1: Sabab anu dibutuhkeun teh nya eta manusia anu berpancasilais.
0: Laras.
1: Yeah, nya. Eusi na tina pancasilais lamun diamalkeun urang bakal konsekuen.
0: Mohon.
1: Teh nya ieu konsekuen anu dibutuhkeun teh.
0: Laras.
1: Kitu?
0: Oh. Nuhun, Kang.
1: Murni konsekuen berpancasilais demokratis itu maka kita kalau begitu hidup akan dilindungi oleh undang-undang dari gerakan sampai pembicaraan akan dilindungi oleh undang-undang
2: dapat dipertanggungjawabkan
1: dapat dipertanggungjawabkan
0: laras
1: lir pendra barang menuju Astra Jingga ieu ngalamun di satengahing perjalanan sapratane pun Raden Gatotkaca lumampah dewa. Oh.

0: Juragan, semaka pihatur rehan.
1: Diterima pun. Kenaun mana sorangan diri em?
0: Ayo, anu mawi agan abi teh. Kau utusku pun bapa ite milarian Sidawala.
1: Woi, nak ke mana Sidawala?
0: Mawi parantos kami parantos dua sasi.
1: Ke mana?
0: Tu ayah.
1: Nya ke mana?
0: Acu. Panginten ku di pilarian ku abdi ge agan meuni kitu ih ka abdi teh. Keterang abdi teh di mana aya-aya na cu, kana ngamakan ka diri abdi. Ih, kawin abdi na ceuing ka geus.
1: Oh bener bener bener.
0: Dupi agan bade angkat ka mana ye?
1: Kaula cimon. Selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat menang beja tina badang di persala. Persaya.
0: Mohon gan.
1: Cenah di tempat ayah hiji kampung. Ayah kampung teh. Ayah hiji panita. Padepokan nyaeta panita ngate Sang Hyang Danar Wilis.
0: Oh, semua kan abdi ge. Ditetangi teh. Ai ditetangi ti jami nu ngaliwat tadi teh. Pajar paling congoh cenah aya panita Danar Wilis nya sakti mandraguna teh.

0: Pun juling nga papak, maghulang-maghuling. Sa ciduh matu, sa kecap nyata, gerak ku agan pecahkan ciduhan.
1: Sastra jingga, kentina nao. Ngan is soal kasanghianganana. Naha eta panita tegas tanggung jawab rasikona. Di mana ayam mamala kadirina ngenaan kasanghiangan. Turta ieu nagara oyu kampung teh kapan kareh ka panasapul ku nagara Amarta. Lamun eta jelema ngaku sanghiang, kaula salaku aparatur nagara ngantep kana ieu pasoalan, yakin kalau bakal menang tindakan ti dewa.
0: Aduh, mawi kicu kan. Bari dereng sakeuna cai nak wagan.
1: Taku kaula rek ditanya eta jelema. Naon tanggung jawabna eta jelema ngaku sanghiang? Sedangkan di dunia ieu kapan teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku sanghiang?
0: Aya oge di dunia mah sanghiang tikoro, Gan.
1: Tikoro mana?
0: Sanghiang tikoro anu di bendung ayeuna jadi sagulang saguling.
1: Cikan hayu maneh kudu nganteur ka kaula urang tepungan eta sanghiang Darar Wilis.
0: Saya jogan kalana sarat abdi jadi reugeureug ge pamikiran carana. Sareng bari geulis panon ka agan dupi ka melajang tengah teu aya ka dua sasi kitu teh atawa nepi sasi nu parantos ka langkung Sidawala ka itu.
1: Kaula can pangi jeung Sidawala.
0: Teu acan?
1: Acan.
0: Duh, parang siang agan pun adi teh sieun neuleumkeun maneh we.
2: Hayang ka mana-mana.
0: Nggih. Atawa nepi anu ngarogahala maklum dina jaman kiwari agan duh.
3: Leutik ringkang gede bugang nya kan.
0: Leutik ringkang gede bugang abdi teh kitu teh nya kitu da. Abdi teh seolah-olah caket sareng dunungan. Beli hayang nu ngewa ka dunungan mah deur ngalapati abdi.
2: Oh iya iya.
0: Kitu. Leuhung keneh ngalapati agan yang tibatan ka abdi mah pan kitu.
1: Duh, ka mana karap bisa ngomong teh?
0: Ih, sareng ka mana karap? Apan ari agan mah jago.
2: Aduh.
0: Ari abdi mah pan aduh jelema. Naon ari abdi?
2: Langkung uninga
0: agan. Langkung uninga agan oge.
4: Agan bisa ngalawan.
0: Biasa ngalawan ari abdi mah duh. Agan mah kagungan Braja Musti, Braja Kalpa, saks. Naon? Sarupi ning jejeb beberajaan ya pokoknya mah.
1: Tong pabaliut teh ngomong teh atuh pot.
0: Nu mawi abdi teh jadi pabaliut ceuk kumaha kan? Pangulareskeun atuh.
2: Pabaliut. Itu adatna da mah kitu wae. Model abdi
1: pabaliut. Ceput, lamun pangih jeung kaula ulah geumpeur pot.
2: Tenang ya tenang
1: kan. Tenangkeun hate. Da kaula mah lain macan.
0: Heh. Kicu kan abdi teh duh. Duka kumaha itu sapek Sidawala teu aya we jadi abdi teh anu ngabingbing. Itu cagan. Teu anu ngamono.
1: Hayu urang padahal lumampah jebot urang ngajugjug eta padepokan.

0: hari ini ga juragan Gatot Kaca ngeplek soder merah kebingi sosoderan
1: kumata kang tah
0: aduh
1: dikabitain
0: dek hayang gajar tari
1: nah, oh ya kang
0: kita saji pisan mah dewek mah tari meri
1: ya kita mah ku tari piring bisa
0: nanti iya ayo

0: olan bay bu. Kacarios iye di padepokan. Nyata nu kasebat padepokan sir narasa. Parantos budal katawuran nyata nu parantos nampi wejangan ti ieu panita Sang Hyang Danar Wilis. Daya sanes ieu Sang Hyang Danar Wilis teh nyaeta Dawala putrana Semar Badranaya. Nuju ngarahkeun para nonoman di ieu kampung. Nyaeta supados para nonoman di ieu kampung ningkatkeun dina sagalupa widang kagiatan anu matak nguntungkeun ka nagara jeung ka bangsa.
1: Sae maksadna
0: teh. Teu kirang sareng teu langkung ngadidik mental-mentalna para nonoman supados ulah kapangaruhan ku era globalisasi.
1: Kantenna.
0: Anu sasatna matak picilakan.
1: Oh, naras-naras.
0: Barang bade lumampah ieu panita Sang Hyang Danar Wilis katingali rentang-rentang Gatot Kaca lan Astra Jiga.
2: Jang,
1: ulah.
0: Gusti,
1: anang teh kulah.
0: Pun lanceuk ka dieu jeung juragan Ano.
1: Geuning eta.
0: Ah, kabeneran boga masjid angeus keuneun.
1: Ah, beres.
0: Geus menta sumbangan dewek ah. Sakalian cepot oge rek cenah nganyrek we di dieu.
1: Mun nyaeta boga dur dah.
0: Hooh. Wilujeng sumping.
1: Ya sami
0: sumping. Sebut
3: dan
0: negeri jiga Sidawala.
2: Baya kadieu ah
1: uluh.
0: Oh bener, paingan hayang kadieu dewek
1: uluh. Mun ah.

0: Ari silaing da walamu atu bebe jare ka dieu picu. Ngahariwangkeun aing katatang ka teteng picu ka dieu. Dina dulang, dina porang, diteangan ku dewek diketruk-ketrukeun neng silaing. Semak kapihatur atu kahunyuk panjenengan Raka Prabu Cepot.
1: Dah. Yayi. Kadang ini Sunda wala diterima ku kakang yayi.
0: Sigelo.
2: Rasana teh naon jagana teh.
0: Aduh, geus tong loba heureuy. Bareng diuk diuk diuk diuk. Masan, rene sering teh wala di dieu.
3: Heeh, keur ngastrol.
0: Geus syukur euy. Mun bawa dewek euy. Dewek mah hirup teh di dunya teh dina agama teh mun teh nyaho alih binggang-binggang acan. Atuh hayang nyaho alih nu nyangeyeng euy. Hayang urang kaparung teuing hirup teh dewek teh.
2: Oh, nyala.

0: maneh teda wala. Diteteangan cenah ku sia-sia jingga 2 bulan mun bebeja.
1: Lumawi kulan
0: masantren maneh teh di dieu.
1: Nah, da wala padahal mun bebeja ka dek ka beulikeun kastrol mun ku dewe. Aye sugan teh moal masantren siling teh heueuy bener kudu kitu jelema mah.
2: Aya karep alus
1: sarung-sarung wae teh hate. Sarung-sarung wae mah mun ku dewek dipangmeulikeun ari boga teh ka kitu mah. Peupeurihan ku dewek teh kaburu. Sok sanajan ayeuna urang geus gede ulah era tatanya. Ulah gengsi. Dari dunia mah sapanjang hirup mah diajar terus jelema mah deuleu nyong.
2: Geus kolot teh teuna naon.
1: Heeh. Aya tamatna. Semah haturan rawuh agan.
0: Ya diterima rola.
1: Kumaha ak bapak ma si gareng ditu. Ya nyeta gempur nu aya mah ditu teh deuleu.
2: Balangreung teu pugus na
1: Nepi ka teu kaurus bakal tinggung ngalamun sararea itu sawah oge. Beak sawah oge kaduruk.
2: Bah.
1: Imah kuberit. Oh. Aduh. Kulantaran ngalamun wae inget ka si lain. Wari geus pugus siling aya di dieu mah teu naon kitu teh. Nya kitu teh aa. Kuring teh atuh dah karunya masyarakat di ieu kampung.
2: Aya eta tagan.
1: Can aya peningkatan, can aya kamajuannya kapaksa we kuring di dieu. Nya. Heuh syukur euy. Ditatar mun geus leuing ngapoe di dieu masyarakat di dieu. Heeh, kitu. Tina cara tani, cara beragama, cara bermasyarakat, cara bernegara di bejaan ku kuring teh.
2: Alus dagang.
1: Nya puguh we kudu kitu euy. Bener pisan.
0: Dawala.
1: Abdi kulan
0: guru maneh teh meureun anu ngaran Panita Sang Hyang Ganarwilih.
1: Sanes agul ku payung butut agan punten paralun maklum kasuhun meninggalih nu dipamrih ka punten anu diteda.
0: Yeah.
1: Abdi teh saleresna mah nanging punten.
0: Iya yeah, sok.
1: Saleresna anu ditaroskeun ku agan neme teh eta teh sanes guru abdi. Sang Hyang Danarwilis teh.
0: Tapi
1: abdi sorangan ngaku ngaran Sang Hyang Danarwilis.
3: Uyuh. Nah, sering teh monyong. Astagfirullahaladzim, nasihat teh wadianan kitu. Di dunia teh ieu teh dulu, teu dibenerkeun aya jelema anu ngaku Sang Hyang. Kumaha lamun meunang tindakan sering teh dewa? Hakeun bae da kuring oge dewa.
2: Dewa naon?
3: Dewa naon ari sia?
1: Ha dewa la. Hehehe. Ku kitu teh mah. Eta mah dewa ngaran atuh. Tah, da kuring oge Sang Hyang teh Sang Hyang ngaran. Lain Sang Hyang titel.
0: Dawala.
1: Abdi kulan aga.
0: Sok sanajan eta Sang Hyang ngaran, ieu bakal aya mamala nu teu hade.
2: Allah.
0: Yakin kaula anu bakal meunang tuntutan ti para dewa. Sabab lain saeutik anu bakal ngadengi kana ieu kajadian. Yen di dunia aya jelema anu gelar Sang Hyang.
2: Allah, leres.
0: Sokomo anu datang nanti maneh sasatna aceluk yen maneh teh jalma sangsara balangsa.
1: Alah, muhun agan. Dola cing atuh genti we euy kumidun. Entong mah kajeng Sang Hyang Sang Hyang. Alah. Bahaya deuleu euy. Tong boros silaing anu pangkatna rayat deuleu dunungan oge moal kumaha wani ngaku Sang Hyang deuleu. Bisa emang malah nuteh hade ulah ngondang pecilakaun siling teh.
2: Ya ah.
4: Kajen ngondang bobaturan.
1: Muni ngondang bobaturan urang teh. Beak dah naon beak kejo beak naon oge teu panasaran. Ulah ngondang munang kiributeun ulah umat euy.
0: Da wala. Wayahna maneh ulah ngapesan hiang. Jeung naon anu diajarkeun ku maneh ka masyarakat ieu.
1: Cing anu diajarkan ku siling naon
2: bab naon bab naon
1: bab naon heula anan ku abdi teh dibebek heula hate na we agan
0: dibebek hate na kumaha
1: nya saperkawis hate na teh supaya ulah kapangaruhan teuing ku hal-hal anu teu diharapkeun ku urang pangaruh-pangaruh budaya-budaya deungeun anu asup ka urang anu sakira na matak ngaruntakkeun mental para nonoman ku abdi teh dipager di dieu di bejaan cing apaleun kana jati dirina engkoh
0: tuluy
1: sarangna deui kedah ngamalkeun naon rupi hal eusi palsapah nagara nya eta eusi tina layang jamu sakali musada
2: eta tah
1: taku kituna ku abdi teh di dieu teh nya sakedik ageungna kitu tah didugikeun ka masyarakat. Yen urang hirup bernagara teh nya eta cing ngabogaan rasa tanggung jawab da puguh ieu teh nagara urang keur urang hak urang nu urang anu wajib dimumule ku urang.
2: Leres pisan da teh.
1: Atuh alhamdulillah masyarakat dina waktos eta teh ngarti.
2: Aya nya teh.
1: Aya tapakna kitu kan.
0: Ya.
1: Ulah nepi ka nimulkeun hal-hal nu teu diharepkeun antawis golongan sareng golongan.
2: Naon eta?
1: Lebar. Jadi di dieu teh supaya kokoh kesatuan sang persatuan bangsa di nagara.
2: Oh geuning sae.
1: Kitu ceuk abdi oge.
0: Terus euy. Babagan agamana kumaha ca?
1: Alhamdulillah kukuring dina agamana oge kitu tadi tepikeun sok sanaos saayat dua ayat oge kawajiban apan ngadugikeun teh.
0: Heuh euy. Lain ukur ngan ukur ditepikeun eta ayat-ayat pangeran teh lain ngan ukur ditepikeun ka masyarakat wungkul. Tapi tepikeun ka marifatna. Tepikeun kana mata holangna supaya aya guna jeung mangpaatna. Kusilaing. Halus ditepikeun bener saayat dua ayat oge tepikeun.
2: Kedahna ieu.
0: Cing nepi ka buahna, cing nepi ka hasilna kitu.
1: Eta oge kukuring. Di antara nawe pelajaran naon bae euy? Pelajaran naon bae? Kitu we alif-alifan lanan leuleutikan.
2: Eta.
1: Nya.
0: Mode dewek bari tong ngaji teh geuning. Alif tangwin jabaran alif, tangwin jr in alif, tangwin jr un.
1: Naon kaituna?
0: Kereta api.
1: An in un kitu beulah.
0: Heuh, cak itu. Bari teu inget keneh deui dengan nya kitu we sumogol aing mah ngajina mah heula nya.
2: Kamalang.
0: Tapi heulaan ku bedegong teh, jadi we kumalangkem aing mah. Kitu.
1: Heeh. Taena teh ku kuring teh dipapatahan di dieu teh agan punten eda. Nya kitu sakumaha anu parantos diuningakeun ku agan supados masyarakat teh cerdas. Nya ku abdi teh di dieu teh anu teu tiasa maca diajar maca anu teu tiasa nulis diajar nulis
2: hade geun nya
0: hade pisan euy
2: jadi guru teh bener-bener
0: jadi guru meureun siling di dinya euy meunang gaji euy
1: ai gaji mah aya nu mere wae ditarima eueuh nu mere menta henteu
2: jadi mah gaji undang mah kitu menta.
1: Pun bada seueur nu nyumang agan abdi teh di dieu teh atuh ti para dermawan-dermawan. Para donatur. Di antawisna wae tuh Pak Haji Sidik. Masihan ka abdi.
2: Beres Pak Haji eta.
1: Pak Haji Anun.
2: Aya nya Kang.
1: Tinya tiwastukan sana nyumang ka abdi teh. Pak Kumis ayeuna mah jadi Pak Kuwu Andamui.
2: Nyumang
1: nih. Nyumang ka abdi teh. Pak Haji Anwar nonte
2: nyumang teh
1: nyumang eta oge
2: eta Haji Unang teu rancaekek nyumang
1: Pak Haji Unang teu rancaekek nyumang
2: bagus
1: tingali ku agan itu masjid kantun karpetaneun ayeuna teh bilih bade nyumang agan oge
0: dawala ari sileung boga tekad kitu mah ku dewek dek disumbang sapatu sabeulah
2: teh yang mana haon
1: paragi tadi itu paragi yang balong
2: lauk nama mental we ka Budi Hartono
1: balong aduh halus euy
0: hade dawala memang hade tapi kaula menta pertanggung jawabanna teh ngeunaan kasanghyangan leuwi hade eta eureunkeun kasanghyangan ulah ngaku sanghyang maneh
1: upami agan percanten ka abdi
0: iya yeah.
1: Upami teh mah dewa ngayakeun tindakan ka agan.
0: Yeuh.
1: Sawiosna sumpinge ka abdi.
3: ulu. Dora. Montong kitu sia teh dewa di laboratorium.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ya, panyawat tos lami?
6: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
5: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
6: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
5: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naonana karaos ku ibu?
6: Alhamdulillah netadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawita mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
6: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
5: Berarti ayahnya majeng kan normal gitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu, entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi dua botol.
5: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam nanya notadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anotadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio pis yang hantina radio pis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Karena caiken nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh penyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos apa Popolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi apa Popolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Fis FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Udah lah wara monyong eta ngendangan kasanghiangan teh dileu euy. Burat resikona dileu. Mangkaning dewa-dewa ti sawarga teh aduh sararak ti mandraguna beusi kitu cah. Silaing naon kitu cah? Unggah balewat tangan. Maksud silaing mah hade padahal dileu itu bakal ngaributkeun. Kaitu nanti dulu ngapusang yang mah super ship sila itu sya. Oh, meresahkan dulu. Dalam wara cuing, kuring nu bakal tanggung jawab. Mau apa tepate kuring waninya baksana, lamun tewani panasna.
12: Bener mana bakal tanggung jawab kena pasualan dola.
0: Cing persanten naik ka abdi agan. Cing persanten.
12: Lamun kitu carana kaula dek. Meningakkan helai kejadian kakang jirama uwa kanagara amarta kapusir daya
0: saya dugi kene kak Gusti Prabu dihanap mabagian abdi wek itu di kampung ilma nyaita nuju nyebarkan GHBP abdi di dia kita syawurkan
13: eres
0: nya supados masyarakat sadaya nengartos karena usi napal sapah negara
12: iya mah lamun kitu ulat kukularit ditinggalkan sepoto lah
0: kan kitu undane abil ka dia upamila mima agan ke dia
13: ini kalaparan
0: ini ya, kalaparan atau tapi ayin abdi bekelan di dia
12: tah kerja janda
13: ada
14: paket pun kemauan
12: tak ada wala naon tarite ngebutuhkan naon
0: teacan ayak karpet di masjid
12: tah bolikun tah
0: dekeun da wala kudu kurang bulikeun.
13: Ah, montong, montong.
0: Ye. Yeah. Bulikeun kana giribig.
12: Jauh. Oh. Sakitu dulu, kolet lumampah jebot.
0: Wilujeng atuh agan.

0: Gatot Kaca ngeblesat ngajug-jug ka puseur Dayeuh Amarta. Sejang ningakeun kajadian ieu ka Sang Nalena Prabu Yudhistira. Kacarios ieu strajingat dawala.
1: Maha atuh monyong deuleu. Bener sering dibakal tanggung jawab lamun aya kajadian.
0: Cing percaya ka kuring.
1: Ah, deui ka mempercaya ka si lain da dina rukun iman oge eueuh kudu percaya ka si dawala.
2: Wah, ieu nya nyokotna teu tagampang.
1: Sabab dina rukun iman ge dibatas aya genep. Eueuh tercantum dininya hiji percaya ka Allah, dua percaya ka dawala, eueuh kitu. Lain ku kitu na.
3: Berani berbuatnya.
1: Tadi oge pan berani berbuat wani tanggung jawabna. Heuh, ngan dewek dik nanyakeun naon wae anu diajarkeun ku si lain. Rupa-rupa we. Kumaha lamun dewek dik nanyakeun pertanyaan ka si lain? Dik nanyakeun naon?
3: Dites heula,
1: Cing. Dites heula ku dewek. Hayu nyaritakeun euy. Bid'ah.
2: Loh.
1: Sakabeh bid'ah eta dolalah pinar jadi pinarakaeun. Heeh, aya kitu. Na teu teh heueuh. Nyaho oh. Bid'ah mah dolalah pinarakaeun geus sakabeh pikir ku urang naon anu bakal pidorakaeun tina sakabeh eta bid'ah tanyakeun heula aya bid'ah naon naon ari bid'ah teh ngaleuwihan jeung ngurangan tina hiji perkara anu geus ditangtukeun. Oh, jadi bid'ah teh kitu. Bid'ah teh kitu. Ngaleuwihan hiji perkara atawa ngaleuwihan kana hiji perkara anu geus ditangtukeun. Pinarakaeun teh pinarakaeun. Kumaha teh urang cokot globalna we. Kumaha teh urang cokot garis besarna heulaanan ulah waka nuduh kanu jauh. Ulah nyawang kanu angang ulah wah kamikiran batur naon ieu bid'ah anu aya dina diri sorangan heula diantarana ulah dileuwihan jeung ulah dikurangan di urang teh aya hate ari hate teh wadah naon wadah si kopi lain kana hakaneun wae nya. Ingat kasih ait iku euy.
2: Nah, kumaha?
1: Mun ngomong dengan kitu we kana hakandeungeun. Jadi ai hate teh nembe teh,
0: ari hate teh wadah.
1: Wadah naon? Wadah sagala rupa. Ngan di dieu geus ditangtukeun ari eta hate teh kudu dieusian ku welas asih, ku rido ikhlas. Jeung ku sumerah pasrah. Hate teh kudu dieusian ku rido ku ikhlas ku sumerah jeung pasrah.
0: Nya. La haula kataranganna daya jeung upaya angin Gusti nu kagunganna. Jadi urang mah ulah umaku hirup tetep eta hate teh kudu dieusian ku rido jeung ikhlas. Lamun aya jelema anu ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas dina hatena eta bid'ah.
1: Bid'ah kumaha?
0: Haleuwih.
1: Jadi contohna ieu ikhlas rido darah diancikan ngewaan syirik pidik kabatur.
0: Ta eta pinar. Sakabeh eta bakal jadi kanaraka
1: celik na pangdenge na panempo na contohna kieu we lah saperti aka jeung kuring aka teh
0: jorojoy we aya ngewa dina hate
1: ka kuring
0: tah lamun eta hate aka geus kangewaan geus kancikan ngewa ka kuring
1: di mana kuring ngomong teu sudi ngadenge na omongan kuring.
2: Allah.
1: Berarti geus nyilakakeun kana ceuli aka. Nempo jeung karupa kuring geus teu hayang nempo rupa kuring.
2: Nyilakakeun.
1: Sanajan kuring make minyak seungit nu pangseungitna aka moal daek ngameu.
2: Terus.
1: Jadi eta anggota badan anu aya di akak kabeh bakal kaansikan ku panasna neraka.
2: Oh, binar teh.
1: Ulu.
2: Eh, muca Kang.
1: Tak itu.
2: Oh,
1: jadi lamun batur nyaci ka batur teh geus bid'ah eta ngaleuwihan dina hatena tina ikhlas ridho. Tina sumerah pasrah. Sedangkan kapan kabatur kudu muji, kudu ngahormat, DPDP hanap asor.
2: Ya, eta.
1: Tawadho teh. Ayeuna dileuwihan ku dirina ngewaan sirik widik.
2: Nyoy.
1: Heulaanan dina diri sorangan.
2: Tuluy
1: kaituna. Naon teh euy? Pokona sakur nu bid'ah mah eta pinarakaeun neh.
2: Apan aya bid'ah anu hasanah?
1: Ah da kuring mah nyaritakeunana bid'ahna bid'ah dalalah. Lamun nyaritakeun bid'ah hasanah beda deui jalurna.
2: Beda nya kan.
1: Kitu nya euy. Jadi lamun urang ngaleuwihan tina ikhlas ridho sumerah pasrah kana kagungan teh, tak lamun hirup sumerah pasrah ridho ikhlas kana kagungan dina pengabdian ka pangeran, nyaeta ulah de ancikan nu kararitu. Sirik, pidik, jahil, kaneaya, iren, panasten, dudupak, rurumpak, lupat, cimuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki.
2: Reged deta. aduh, mut-mutan kan.
1: Tak ingat kuring kana riwayat, salah sahiji riwayat. Hiji nabi hayang guguru ka nabi Hidir.
2: Oh, tak kumata.
1: Nabi Musa kitu. Saur Nabi Hidir heug cenah guguru ka kuring tapi ulah loba nu ditanyakeun jeung ulah loba nu dinahakeun. Hiji mangsa eta Nabi Hidir teh aya budak keur ulin tuluy dipaehan. Eta Nabi Musa teh naroskeun naha cenah geuning make dipaehan. Saur Nabi Hidir teh cicing okoh ulah tatanya. Ulah nganahakeun cicing ge guguru ka kami mah. Tutur kene guru.
2: Mang guru.
1: Ulu. Manya euy budak dipaehan ta akak ge meureun nganyakeun. Heeh. Engke lanan tepu gocang ngati meureun.
2: Regepeun lanan.
1: Tuluy aya kapal dek mentas kapal teh geus pinuh ku muatan. Eta ku Nabi Hidir ditobrosan kapalna nepi ka ngalelep atuh muatan teh cinggara rajleng. Di sisi teh kapal, heh di sisi dek init. Tadi dia pikir ku akak. Saur Nabi Hidir tadi ulah loba nganyakeun jeung ulah nganahakeun. Si horeng meureun kudu mikir.
2: Iya, kiranya.
1: Ulah maknya jeung ulah dinahakeun ieu kaagungan pangeran kabeh. Tapi kudu mikir urang kudu kumaha carana. Mikir teh ulah manana teh? Hao mikir. Supaya kaharti ai mikir teh tapakur eta budak dipaehan tah ieu budak geus gedena bakal jahat bakal maehan indung bakal maehan bapa mending ayeuna budak teh paehan ti heula atuh eta mah ilmu kamaripatan euy heeh jadi Nabi Hidir mah jigana waspada kana bakal datang ka hiji kitu. Aya eta euy kapal ditobrosan. Tak kapal ditobrosan. Saur Nabi Hidir tangke di tengah-tengah ieu kapal teh bakal dikelebuh. Muatanana bakal paeh kabeh. Jeung tibatan dikelebuh engke di tengah mending tobrosan ti ayeuna. Jadi muatanana teh cinggara rajleng. Jadi apa kalau baris datang? Heeh. Atuh lamun kitu mah ngarama meureun. Nujum lain eta teh cing jadi ilmu ka urang
2: kumaha
1: jadi ilmu kumaha kieu budak pangna dipaehan bakal ngaruksak tah dina wujud urang oge aya lampah bubudakeun geuwat eta laku lampah bubudakeun teh geura bunuh. Kudu dipaehan genti ku kadewasaan. Sabab lamun urang terus-terusan bubudakeun, cilaka ngabahayakeun. Oh,
2: mereka pikir
1: eta teh kitu. Jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu geus dewasa, kudu geus dibunuh eta laku lampah budak teh. Kudu dipaehan ku urang keneh.
2: Dewasa.
1: Jadi engkeunna kudu kokoloteun. Si belegung.
2: Atawa kakolot kitu.
1: Jadi ulah bubudakeun, kahiji, kadua, nah hirup ulah diperbudak kudunya.
2: Bumi, etanya beranta.
1: Ulah diperbudak kudunya, ulah. Malahan aya katerangan, ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusia, manusia anu salilana bakti ka kami, ka maneh. Balikan deui, balikan deui, balikan deui. Ya dunya. Gerak perbudak kumaneh eta manusia-manusia anu salilana sujud kamaneh nyatana kana dunya. Nu matak loba jelema anu diperbudak ku dunya. Jeung dulur nepi ka teu akur, jeung baraya loba nu parasea. Loba nu papisah alatan rezeki sieun kabeakeun hakaneun. Alatan hirup diperbudak ku dunya, diperbudak ku dunya tah bunuh ku aka eta. Hirup ulah nepi ka diperbudak teh.
2: Aya Kang Cangcang tah.
1: Mata kaya keterangan hiji deui, ya dunya. Gera sujud maneh dunya ka manusa-manusa anu salilana bakti ka kami, kitu dawuhan pangeran. Jadi anu bakas urang dunya bakal sujud teh ka urang di mana urang geus bakti ka pangeran.
2: Ya eta.
1: Ah, dek bakti itu sumut ini mah dek mah. Ha, syukur, syukur. Ulah kapaksa cekuring oge eta dina hate ancikan ku rido jeung ku ikhlas sumerah jeung pasrah ulah dileuwihan binah tea terus aya deui soal kapal dewek nu dijajakeun tadi kapal naon tah supaya selamat engke di tenggeram. Di tengah-tengah gonjlang-ganjling dunya. Nya. Supaya istiqomah. Gewat etak muatan teh cenak laluncatan ti ayeuna keneh muatan anu aya dina awak akang. Di antarana gera tobroskeun liang-liangna jerak bere jalan cenah ngagarara jeung eta muatan. Di antarana wae nya eta nafsu-nafsu sarakah. Cekuring tadi tea sirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan pedit koret cap jahe buntut kasiran kijing guang geong tanuk kuncang ngarampeol tek tek bergek sekul ngah luar batuin cete
2: makanya ngarampeol
1: abeh rada eup lebet teh mau usan tak itu cenah kencar-kencarkeun tah muatan-muatan anu sakirana mata karugikeun teh.
2: Mboten berarti mah kitu.
1: Nyoon ye uy riwayat-riwayat. Nabi-nabi teh nya uy. Heeh. Jadi eta teh uy riwayat-riwayat nabi teh lamun kitu mah merupakan komitmen moral buat kita.
2: Aduh.
3: Komitmen geuning.
1: Kitu ceuk kuring oge. Peingan aya katerangan atuh innadzina indallahil islam. Agama anu nepi ka ridho ku Allah teh anging Islam. Heeh. Islam teh salamet ye euy. Salamet dirina bisa nyelametkeun ka batur. Heeh. Nu matak lamun urang Islam dordar parasia silisih ku silisih geung alatan tina beda paham teh eta teh sumogol. Ulah dipaseakeun. Da lain keur pasea tapi agama teh keur jalan geuneun pigaweun. Heuh, bener.
2: Rapi-rapi.
1: Rapi-rapi we. Jadi urang teh ulah diperbudak kudunya jeung ulah bubudakeun, jadi urang teh kudu geus dewasa. Kudu dewasa. Eta ulah pinuh muatan dina awak.
2: Kada eta.
1: Nafsu-nafsu anu matak pijilakeun teh. Tapi lamun eueuh nafsu pan urang geus kumaha meureun? tah nafsu na pake nafsu mutmainah anu bakal aya jaminan ke di akhirat teh nya eta nafsu mutmainah. Nafsu mutmutan mutmainah. Oh mutmainah.
2: Tunggu deh.
1: Nuhun dola euy. Sila Inggris nepi ka perbah dinya. Ngan sila Inggris boga rasa tamat, acan jauh kene.
2: Terumah sa boga tamat.
1: Kuring mah teu acan tamat. Bujeng hingga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan. Lamun batur nanyakeun, lamun bisa dijawab, lamun henteu hampura. Da kuring keur diajar kene.
2: Sedang belajar.
1: Oh nyoho, kudu kitu jelema mah.
2: Las.
1: Kudu ribrib awak teh rumasakeun hirup boga dosa. Lain kudu dipoloskeun jeung siling tadi, lain dina sumerah pasrah kana kagungan teh geura aku geura rumasakeun dosa-dosa. Abeh rada dihampangkeun eh. Lamun dirumasakeun mah. Oh atuh lamun kitu mah konsekuen teh haeuh. Jadi urang teh hirup di dunya teh sasat geus pinuh ku dosa, pinuh ku rareged.
2: Harus nampi dosa.
1: Taku kituna sumerah pasrah teh di dieu. Kanu kagungan teh numatak cing ati-ati. Ti ayeuna kahareup ka urang teh moal lila numatak urang tepikeun ka dulur-dulur urang nu aya di kampung ieu. Harus utamina nonoman-nonoman. Para pemuda sabab negara pamarentah oge ngabutuhkeun pemuda-pemuda anu potensial.
2: Leres.
1: Anu nyaho kana jati dirina. Kalayan bisa ngalaksanakeunana.
2: Kan tenam.
1: Kitu ieu teh sabenerna maksud jeung tujuan kuring teh.
2: Mun jadi sampah pemuda.
1: Ah, dekarek di dieu we lumayan eudek ah bisa gawe-gawe.
2: Nya, naon nek nya.
1: Oh, atuh euy dek teh hayang namahne pangalaman ka Sileuing. Sok poe naon wae teh rutin karo rumpulna barudak teh di dieu.
2: Dijadwal
1: ari geus jumaahan ne. Sok ngariung mung pulung heula jeung kuring di dieu. Huh alus-alus.
2: Kade.
1: Tadarusan naon teh di dieu. Lamun bulan puasa di dieu teh tarawih ngarariung.
2: Enam tuh resepna
1: kade. Huh alus-alus euy alus euy. Nu aya salimulih nu kitu dialin.
3: Apa teh
1: salemoleh nawe? Mereka didengeh henteu. Oh, da aing mah iraha taraweh. Tumatak hayang cicing di dieu oge nya teh hayang bisa dewek teh dileu. Aing teh geus ngarumasakeun pinuh ku dosa. Eta teh wajib taraweh teh sunah. Sunatnya teh teh.
2: Bener mau bae.
1: Tapi perlu dilaksanakan perlu. Oh, syukur atuh aing kitu mah. Oh, lir pendra.
2: Nggih.
1: Barang sawagremagan sapraptane pun aya dua denawa anu sumping ka ieu tempat. Loh, suara naon eta nyong?
2: Gretar-gretar.
1: Naonnya? Anu rek ngomean jalan teh ada seur geu. Hooh. Atawa mobil eta teh meureun anu rek nyambungkeun ka bae telepon. Oda ka giri hadia macan nepi telepon teh dieu.
2: Acan kan.
1: Heeh. Mun hese pisan euy. Oh acan e meureun.
2: Ieu teh korek susu.
0: Ulah kaget urang dieu.
1: Ulah kaget euy.
2: Tenang euy.
1: Yo. Aya buta deuli teu dua jarangkung gede deuleu. Tenang, tenang.
2: Gugup.
1: Ulah gugup. Aing ada sieun. Alah. Ari ku ancaman pangeran dina ayat-ayat Al-Qur'an geura teripikasieun sedengkeun pangeran moal jalir janji. Nah, mun teu kasentuh eta awak ku panyingsieunan pangeran dina Qur'an. Aya ku sorang ngagolotrok kitu mun sieun. Cing percaya we ka nu kagungan.
2: Urang urang salah.
1: Huh, aya ku kitu teh mah da tetep aya ka sieun mah aya teh teu normal acuh.
2: Lah
1: oh, cicing kumaha kuring we lah.
0: Ulah kaget ieu kuring. Nyemak.
1: Diuk pindah di dieu ieu.

0: Ulu,
1: monyong.
2: Ada kan?
1: Ulu, dulu itu janggut namun panjang gitu.
2: Laras.
1: Hei,
2: kotor perwes kita
3: tadi. Udah kaget, cuy.
1: Wilujeng sumping.
3: Iya, padepokan. Anu kasebut padepokan anu disesepuhan ku panitia Danar Wilis.
2: Sirna.

0: kelawe nah naon suguhan calintong nya ai daek make teh suguhan
1: oh cangkirna don
0: aya cangkirna euy niru ke ku cau daun cau bae sari ku cai kolomeran
1: montong teh padakit
0: ulah kaget euy Akang,
2: naon?
0: Ingat eta aya jelema. Aku araraneh teh nya Kang nya.
2: Oh, diuk diuk. Wilujeng sumping.
0: Nuhun. Luh. Parawes kitu menyo. Moal urang Argentina mah kitu.
1: Ah, mah jauh-jauh.
2: Ini sahang aran anjeun
0: mangga antos selasa kedap

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayo nanti yuswa seberat tahun?
2: Abdi atau yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh penyawat naon-naon, ibu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Penyawat sepuh atau komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambis

0: Sehat, rezeki okey, tampil lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas
4: nih. Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak bisa sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: apanya perubahannya nyata gitu, Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Itu kayaan para dewa nu parantos aya di ieu padepokan Dawala Sareng Astrajiga. Uniraha ngandika, semah kapihatur ka hunyuk panjenengan paman miwah para dewa anu sami lumungsur ti sawarga.
10: Roh,
9: cuma haturan rawuh ti abdi geus yeun.
10: Allah
9: Sastrajiga.

0: Itu dari cuk tukang pantun oge.
1: Oh, pantun patoten.
0: Sadaya-daya nu
2: cikan minta pertama jauh. Naon atuh ieu? Naon atuh ieu teh maksud jeung tujuanna ngadon ngariweukeun ieu?
3: Ngariweukeun.
2: Heh.
0: Naon sabab? Jawab da wala.
3: Sapinya.
0: Saleresna mah nya kitu kulan. Abdi nguping yen etas kasanghiangan teh sok kajojo ku jalma-jalma.
3: Leres.
0: Saolah-olah eta teh mancing.
3: Oh.
0: Mancing maung di jero guha supados heulaanan jalma-jalma teh resep jeung hayang nyaho ka jalma anu gelar sanghiang.
3: Iya, iya.
0: Bari padahal abdi teh teteh ti hori. Lain ti hori atuh ti hori kitu beulah. Nya ku sarumpingna dulur-dulur simkuring anu awam di dieu. Dar ku kuring teh dicaritakeun bagbagan agama.
3: Oh, beres tah.
0: Jeung eusi tina palsapah nagara Amarta.
3: Hmm.
0: Yen rakyat nagara Amarta teh nyaeta kudu bisa ngajalankeun eusi-eusina tina palsapah nagara.
3: Nah, eta.
0: Tah kuring teh ngabantu ka pamarentah sabab kuring inget aya katerangan.
2: Katerangan kumaha?
0: Katerangan kumaha? Lahir kaulaning Gusti, batin kaulaning Maha Agung, lahir kaulaning Gusti, timimiti pupucuk pamimpin, hanapna RK jeung RT, eta anu wajib diturut.
2: Oh, bener-bener, oi. Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri mingkum.
1: Aduh, ayak itu nasi akang eta, ayak itu na bener,
2: kan? Oh, aing mah tu di Bance oge, di Cilempeni, 7 tahun, mas santren.
1: Di siya Bance, teh.
2: Oh.
1: Ayak itu.
2: Saya di Bani, aing.
1: Naon di Bani, kan, kata?
2: Diajar bahasa Jepang.
1: Wah.
4: Diajar cap jempol.
3: Saya di Bahajar.
0: Tuluy.
1: Teras.
0: Salajengna batin kaulaning Maha Agung teu aya disembahkeun angin Gusti nu kagungan abdi miwah abdi-abdi sadaya.
4: Hmm, iya.
0: Tah, nya ku kuring teh dibebek we mental-mentalna teh. Supaya jadi jelema anu bener-bener iman takwa ka pangeran jeung bisa ngalaksanakeun kana nu paha program anu geus ditangtukeun ku pamarentah nagara Amarta.
1: Uluh aya kitu nya.
0: Dawala abdi cekula maneh ngomong kitu eta mangrupakeun alesan. Alesan kumaha? Alesan supaya maneh ulah diganggu. Tapi tetep ieu kasanghiangan ku maneh ulah dipake. Atuh dawala sarua wijeun ngabolehkeun rusiah bapa maneh. Apan bapa maneh teh jalma keur nyemput puri di caang negrak bari teu ka tembok.
4: Kari-karinya.
0: Kari-kari ayeuna ku maneh dik dibukar bakir. Tah ieu ngaributkeunana teh dawala, cing make pikiran maneh. Nya atuh teu make pikiran mah kuring ieu padepokan teh diduruk ureun. Eta ari maneh masok malik-malikeun.
2: Bejakeun monyong lamun teu balikeun mah tutung gitu.
3: Heeh. Udah belum sampel.
0: Tong sok tuna talata ku aka kanya. Deka geumpeur ngomong jeung dewa mah. Heeh, grogi. Rumah sadaya ka ponok umur. Hayang ponok leutik.

0: aya katerangan moal pati-pati kami ngayakeun jin jeung manusia lian tikeur ibadah.
1: Oh,
0: eta teh wa mahulak tu jin wal insya illa liya budun teh. Oh, lain bisaan akak. Ieh. Murid Banyu Resmi teh.
1: Oh, jelas.
0: Heeh.
2: Bang Haji Suryana Patah ya lila.
0: Itu cek dek oge di babah holiang kungsi masantren
2: Kang Haji GR
0: kungsi. Kang Haji GR Pak Haji Ateng anu lega tarang
2: anu Bang Nong
0: batur mah lega tanah yang lega tarang
1: bener atuh Kang lega-lega tarang
2: Haji Nong Nong Haji Nong Nong leeta
0: pan hari itu bangunan naon dawala masjid bilih badai nyumbang ah, montong diterima di dewa dulu. Dewa mana lain Islam, montong diterima. Eish, ulah sok itu. Ay mere mangarojong pikeun ngawangun tarima we.
2: Jeung gelar wungkul dewa mah
0: dia.
2: Wujud mah manusia.
0: Nabi urang oge kapan bajuangna dina Islam teh kapan dibantuan ku Abu Thalib tetepan lain Islam. Diterima we geuning.
1: Apa masihan?
0: Ulah goreng HTT. Oh, bid'ah teh anjeun euy. Jadi ulah ngaleuwihan tina rido jeung ikhlas. Lamun ngaleuwihan rido ikhlas sumerah pasrah soleh hate dina harti bid'ah teh bahaya pinar nu kitu teh.
2: Pinar.
0: Kiraun pinar.
1: Pinar
0: kaun. Lain ngomong natanya, oi lanjut dewek sugan sakali, wete omeanen. Jadi dawala? Jadi ngelesan dia panuhun bae sadayana dewa gera mulih weka sawarga urus weh, urusan anjen di ditu. Urus pribadi sewang-sewangan sok anjen ker anjen, kuring ker kuring. Agama anjen ker anjen, agama kuring ker kuring.
1: Pada salamet itu.
0: Nu penting pada salamet teh ulah nepi kador dan nimbulkeun hal-hal nu diharepkeun.
2: Ulah silih singgung.
0: Ulah silih singgung komo deui pan kuring mah di nagara amarta, nagara anu ngabogaan palsapah sanajan beda-beda agama, beda-beda suku di dieu kudu tetep ngahiji antara kesatuan jeung persatuan bangsa di nagara.
1: Sakatna sakawajibanna geuna.
0: Pokona mah nu penting mah sahak sakawajibanna lah. Da datang ti ditu ngaligincing sorangan teu bawa batur balik pon kitu deui
1: sing rukun rupkeun
0: nya penting mah di dunya cing rukun ulah silih sigung
2: runtut
0: raut sauyunan sageges sapihanean omo anjeun dewa
1: heuh atuh teu nanaon aya kitu mah dawala
0: paham anyar anu bakal disebarkeun ku maneh sumuhun.
1: Kula dek mulang ka sawarga mali loka dola. Kula dek mulang dola.
0: Wilujeng atuh.
1: Hayu dewa-dewa.

0: Lain pinter siling monyongnya hoti mana itu nepi kerbuah dinya euy. Dikarsakeuna kuring teh kieu.
1: Apal kena jeroan mah.
0: Teu sangka euy, apa kena jeroan puji siling monyong. Syukur monyong deuleu euy. Mun ka dewe ulah kaleuwihi sebab pangeran oge teu sepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
1: Nah, eta
0: kitu nu matak panayagan omat gajih teh urang hayang ulah hayang leuwih wae. Jadi pikiran siap itu ke pangeran.
1: Kecuali THR.
0: Tak gitu. Tak itu THR. Teh, oi, lebih tina gaji. Teh. Tatuk. Bulan lagi THR. Bulan iuk tahun iuk dulu. Ayolah. Nya. Umat ada wala. Ah, orang tului kene, orang ngadidik masyarakat di dia. Supaya jadi masyarakat anu ngarti, masyarakat anu sadar beragama, sadar bernegara, sadar bermasyarakat. Ari sadar beragama, ceng ingat kapan orang teh kapan moal megar di dunia teh bakal maot.

0: anu bakal kabawa ka itu teh amal hade. Ari amal hade teh pan pituduh tina agama.
1: Oh bener. Aisyadar bernegara.
0: Aisyadar bernegara. Ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dimulai ku urang, hasilna ge keur urang keneh, matak urang eusian ieu kamardekaan ku cara karya-karya anu terpuji, karya-karya anu nyata. Gawe rancage bebarengan cis kamling ulah poho. Nya deweke kaamanatan ku Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi.
1: Sing bener-bener dina waktuna tingkatkeun kaamanan. Jeung sagala rupa kalayan dina era globalisasi ieu ulah kapangaruhan teuing ku budaya-budaya deungeun anu sakirana mata karuksak mental urang. Kitu teh moyong nya.
0: Haeuh.
1: PBB lunasan. Ulah nepi ka nunggak PBB teh era. Heeh, kadar pangwangunan can ka keureuyeuh kabeh da keur dipapai kapan.
2: Teu
1: bisa sakaligus. Kapan disebutnya ke menuju masih kena di perjalanan kena dah kak kereya
3: bakal kata pinggir
1: iya itu cak oi sing dek hiburan hula oi ya
3: hei hiburan
1: ha
3: dek hiburan gitu kan
1: hula dek di deket masjid dia dewek menang rereng kenekan
0: oh ken bay pek wae aja di luar mah pek wae kayaknya
1: oh sugane enu ngalungan oi ayo ngalungan mapapan urang pake muli karpet ke masjid
3: ya bener
1: ya
2: ngede alungan para santri
1: sing teh lagu dek
3: lagu naon kang
1: ha?
3: Lagu naon
1: berisakan tendannya beli saya pun lagu ya pun den
3: haras kang
1: iya lalampahan teh mengucapkan wika kadieu
3: haras
1: urang tungtungan teh ku lagu ini nya
3: urang nanya kang
1: tak kembang tinetik sinibaran syari-syari teh ini mah ulah ku jiro wae
3: ulah
1: jenuh urang ku jaipongan dari kanya euy

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui satos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemi papah. Asa gara-gara di lutut teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu 100 konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan Alfa Propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13, atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut

0: Ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua, Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: iya,
1: kedua kali
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: 68.
1: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini,
2: enggak,
1: Pak.
2: Enggak, asli.
1: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio
4: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
1: Kecamatan
6: Ketanggungan.
1: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48
1: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
1: Beli yang kedua.
6: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
1: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat tujuh letutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregel gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
3: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3

0: kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
0: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alpa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alpa propolis janten tambih sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten, nama Ibu siapa?
4: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
3: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
4: iya.
3: Kecamatan
4: Ketanggungan.
3: Ketanggungan, Kabupaten
4: Brebes.
3: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
4: 48.
3: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
4: Iya.
3: Beli yang kedua.
4: Iya.
3: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
4: Tinggal sedikit.
3: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
4: Matanya suka merah.
3: Suka merah.
4: Pandangan kadang kabur juga ya.
3: Pandangan kabur
4: ya.
3: Pandangan kabur.
4: Iya.
3: Gitu.
4: Iya.
3: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
4: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
3: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
4: Amin.
3: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
4: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
3: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
4: Amin.
3: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisan nyapa ti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio PIS Ciamis. Radio PIS Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM.
1: Radio
0: Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh. Kena debu nih dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
2: Aman gak nih?
3: Ya aman dong.
2: Tetes mata, Tesma Aini.
3: Sudah dijamin 100% herbal.
4: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetap pesan obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah kaleubeung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
1: Abdi terus meser umhun ka Pugut aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya mudena meher banget, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae?
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landongan ku alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi alfapropolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh rarietna tos tarurun, tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfapropolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfapropolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfapropolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfapropolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya eno mah. Kantun ieu begahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga pak.
1: Ya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, bimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sardi ayeuna teh ka di Kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugut aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mang Pak.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu
0: nembe CF sabaraha botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu
0: kuning ati manten pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga pak
1: tah ka wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina
0: ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak
1: amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari?
5: Enpen.
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair
4: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending malah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20

0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering kali itu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae
1: gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Mun da sami nya darah sami ti payuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sakinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Ma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinten geus sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunanan teu sawes-wes
3: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng ada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Mohon. Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra kamu undang supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh. Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina
3: teh nya. Mudah-mudahan ya.
2: Oh.
3: Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngonona mina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus wengi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anuju ikhtiar, sami sepertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi, mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sepertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sepertos abdi. Abdi alhamdulillah, ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis jangan terhun sehat rezeki tambah lancar punya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pamit lebat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
2: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukurna pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kadua na miten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
2: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: Kenpen,
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Dua kali ya. Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya, Pak ya.
6: Dua tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun kanggo naon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
2: Atas rada hampang Pak.
1: Iya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatnya di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyabat sepotos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atau sae gitu dan sina atau sae ayah nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu, Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah. Hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal, dan berair.
4: Oh, berair. Merah.
5: Merah, ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah, sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal, ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Wakaful Mustafa.
1: Bersama sahabat siar Anda Irfan Nurfalah, satu jam ke depan bersama kita akan menyimak sajian ilmu dari guru-guru kita. Terbagi dua sesi, sahabat MK, di sesi pertama kebersamaan dengan Guru Anda Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, dan di sesi kedua nanti akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Harusku Anda dapat sampaikan, sahabat MK, untuk bergabung membersamai kami di pagi hari ini di 0811-224-1027 via SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyapa dan membersamai kami pagi hari ini. 0811-224-1027.
2: Lihat kebenaranmu, ya Allah Tuhanku, bantu.
1: Anda juga dapat sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, doa terbaik Anda, dan juga Anda boleh sampaikan juga nanti pertanyaan begitu ya, sahabat MK, untuk sesi kedua kebersamaan dengan guru kita insyaallah Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MK, di pagi hari ini dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di website mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM, yang aplikasi ini bisa Anda unduh sahabat MK di ponsel Anda, sehingga dimanapun kami berada sajian ilmu senantiasa membersamai Anda. Tapi Anda juga bisa menyimak begitu melalui sosial media kami yang kami hadirkan secara live begitu ya, akan tentunya hadir membersamai Anda di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube begitu.
2: Setiap hari.
1: Serta sahabat MK, dengan kebersamaan kita di pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Urban FM Palembang, 93 Kelo FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain juga yang ingin menyambung siarkan kebersamaan ini, dapat Anda kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com, ya, di info@mkfmnetwork.com. Tapi juga bisa melalui WhatsApp kami ya, untuk konfirmasi di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Sebelum kami menyapa beberapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini, kami juga ingin mengundang dan mengajak sahabat MQ tentunya pada saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah usai, sahabat MQ, dan sebentar lagi kurban akan datang. Dan disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan sahabat MQ juga turut mengajak bahwa sahabat MQ tentu ingin beramal yang mengalir terus pahalanya abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hatiku kerana
0: dan kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini, 0811-224-1027. Tapi nampaknya sahabat MQ, kami belum bisa bersamai Anda ataupun juga menyapa Anda tepatnya ya di pagi hari ini untuk atensi yang sudah masuk. Karena sudah terhubung kali ini bersama Guru Anda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Guru setiap hari, setiap ketika.
2: Sesuatu yang tidak nampak ini lebih tinggi daripada Islam. Islam dulu pengakuan menjadi orang yang menyemasrahkan diri kepada Allah, tapi dengan iman sudah mulai berubah hidupnya, sudah lebih tenang, lebih bisa menahan diri, lebih merasa bisa menghilangkan cemas, rem dari perbuatan buruk juga akan semakin ada, namun iman turun naik. Kalau iman sedang kuat, kita akan menikmati sholat lebih khusyuk, amal-amal lebih ikhlas, sedekah kita bayar, zakat terutama, saum juga kita nikmati. Kenapa? Karena imanlah yang membuat aktivitas keislaman kita menjadi lebih menenteramkan, lebih dinikmati, dan lebih berdampak. Nah, ini rukun iman. Makanya tingkat kepribadian seseorang, kebahagiaan seseorang, kemuliaan akhlak seseorang tergantung tingkat keimanannya ini. Makin kuat iman, dia akan makin bahagia, makin beramal soleh juga kan hasilnya ya. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Dan puncaknya adalah ihsan. Antabudallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu yakin. Nah, jadi pertamanya pengakuan, yang kedua mempercayai, dan yang ketiga meyakini. Ini adalah puncaknya. Di dalam Al-Quran 5 kali disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Orang ihsan itu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah tidak bisa dilihat oleh mata ini saat ini, kecuali insya Allah kalau nanti masuk surga baru bisa berjumpa dengan Allah. Tapi di dunia ini dengan mata hati, ya, yang yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini keyakinan ini adalah iman yang sangat tinggi, hasilnya keyakinan. Dari keyakinan inilah maka keislaman kita akan menjadi lebih sempurna, keimanan kita juga sempurna. Amalan-amalan lahir kita akan jadi bagus dan berisi, ya, berbobot. Kemudian keyakinan kepada Allahnya, keyakinan kepada adanya malaikat yang mendampingi, yang mencatat, keyakinan kepada kebenaran kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran yang jadi penyempurnanya. Kemudian keyakinan akan hari akhir, hari dan takdir itu kuat sekali. Dan kalau sudah bulat semuanya, kokoh, inilah orang yang ihsan. Nah, inilah puncaknya kebahagiaan di dunia, puncaknya kemuliaan akhlak. Orang-orang yang ihsan itu orang yang tauhidnya bersih, kokoh, kuat, maka apapun yang terjadi akan tenang, karena yakin ada Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, yang menguasai segala-galanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 dalam Al-Hasr, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui dengan teliti, ya, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya yang nampak tapi yang tersembunyi juga. Nah, seperti sekarang itu kalau orang Islam, ya sudah, dia sholat, dia saum, tapi belum begitu percaya dengan mantap ada malaikat, ada hari akhir, jarang kepikir lah. Itulah sebabnya masih banyak goya. Tapi orang yang Islam dan imannya menguat, dia sudah mulai dari soal tentang rezeki, tentang apa yang Allah janjikan. Tapi orang yang ihsan, oh, udah ajak, tidak pernah merasa sendiri. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena pasti ada Allah yang maha melihat. Orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Dalam keramaian, dalam suasana sepi, tetap sama. Karena sibuk dengan Allah. Orang yang ihsan sudah yakin ke Allah, mesti dia lihat dunia ini kecil, tidak ada menariknya. Walaupun punya, walaupun mungkin dia kaya, punya jabatan, tapi tidak pernah kagum kepada dunia ini. Karena yang mengagumkan dirinya adalah Allah, pemilik langit, bumi, alam semesta, dan tahu dunia ini adalah kecil saja, tidak ada apa-apanya. Kalau ada harga saja dunia ini sesayap nyamuk, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Tapi tahu dunia ini ya hanya tempat mampir sebentar, tidak mengagung-agungkan dunia tapi mengagung-agungkan Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan dianggap sebagai ujian, sebagai amanah, sebagai sesuatu yang nanti akan dihisab di akhirat. Jadi beda melihat dunia ini. Maka orang-orang yang yakin sudah ihsan itu, ya, melihat pejabat, orang kaya, orang terkenal, orang yang ya dikasih-kasih dunia, ya tidak akan kagum, ya, tidak akan terpesona, apalagi menjadi berharap, karena tahu semuanya itu adalah cuma titipan Allah dan tidak berat untuk lepas, ya, karena tidak lengket di hatinya. Jadi orang yang ihsan itu tidak akan mengagung-agungkan duniawi dan tidak akan lengket dunia ini di hatinya, walaupun mungkin punya dunia diberikan oleh Allah, ya. kemudian tidak akan bersandar kepada manusia. Orang yang ihsan sudah tidak ribet lagi lah dengan penilaian orang-orang, mau muji, mau cuek, mau nyaci, yalah sudahlah. Itu semuanya makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Jadi sudah tidak ribet dengan sakit hati. Ada luka, sedih, kecewa, jengkel, tersinggung, marah, tapi cepat sekali kembali ke Allahnya. Karena yakinlah, yang nyakitin-nyakitin juga semuanya adalah hamba Allah, dan mereka juga terjadi begitu dengan izin Allah. Jadi akan lebih ikhlas, tidak akan bersandar kepada siapapun. Apakah harta, gelar, pangkat, jabatan, relasi, tidak akan bergantung kepada kepandaian, pengalaman, keterampilan, ikhtiar, doa, bergantungnya ke Allah saja. Melakukan semangat sekali dalam ikhtiar. Kenapa? Ya, ikhtiar kan ibadah. Semangat berdoa. Tapi tidak ribet dengan apa dikabulkannya, seperti apa dikabulkannya, tidak ribet, karena baginya berdoa itu adalah amalan yang disukai Allah. Jadi sibuk berdoa,

akan kelihatan dari bicaranya. Hati-hati dalam bicara, karena tahu setiap perkataan didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Dan kau rahasiakan atau wa asiru qaulakum perkataanmu, atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, di dalam dada ini. Jadi akan nampak orang yang ihsan itu lebih banyak diamnya, kalaupun bicara hati-hati, sangat menjaga perasaan orang yang diajak bicara, karena memang Allah menyuruh demikian. Dan berbobot perkataannya itu nanti akan ada tenaganya. Dan cenderung orang yang ihsan itu perkataannya sedikit sia-sianya ya, dan membuat orang yang menyimaknya jadi senang kepada Allah, senang kepada Allah, dan nambah yakin. Lalu orang yang ihsan itu juga tidak akan pelit ya, karena tahu bahwa sedekah itu amal yang disukai Allah, dan uang yang ada pada dirinya juga milik Allah. Tidak ribet lah, tidak dengan dunia ini, tidak riuh, tidak ada iri dengki kepada orang beriman ya, tidak ada sakit hati dengan berkurang atau kehilangan dunia, karena sama dua-duanya milik Allah dan ladang amal. Lalu ciri lainnya adalah sangat penyayang. Kenapa? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi cenderung penyayang, lembut, tidak mudah marah, tidak kasar, tidak temperamental, mudah memaafkan, tidak ada dendam kepada orang-orang yang tidak layak didendamin ya, karena memang harus memaafkan, Allah menyukai pemaaf, dan tidak ribet itu hidupnya. Kemudian ciri lainnya tawadu, karena dia sadar dia tidak punya apa-apa. Orang yang ihsan itu akan rendah hati, karena dia tahu dia tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan, tidak punya harta kecuali yang Allah titipkan, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Yang ada cuma dosa, aib. Makanya orang yang ihsan tuh apa yang mau disombongkan ya, sedangkan Allah tahu dirinya, Allah tahu semua aib yang ditutupi. Jadi kecenderungannya tawadu, rendah hati, tidak petantang petenteng, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini seperti apa derajatnya di sisi Allah. Allah tahu semuanya. Lalu apalagi orang yang ihsan. Ya tidak usah heran kalau ada orang yang menyakiti mudah untuk memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, itu mudah, lebih mudah ya. Jadi puncak amal-amal yang mulia, ikhlas, syukur, sabar, ridho ketakdir, tawakal, itu menjadi lebih mudah dilakukan ya, dengan izin Allah, dan lebih ternikmati serta lebih kuat di dalam beramal dan lebih istiqomah. Yang derajat ini adalah muhsinin. Oh ya, setan juga susah nipu orang. Setan pasti nipu ya. Nafsu tetap ada, tapi ya sudah banyak ditolong Allah. Karena orangnya ikhlas ya, lebih dekat dengan mukhlasin, setan tidak sanggup. Juga bertawakal kepada Allah. Laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Juga dan setan tidak punya kekuasaan kepada orang yang beriman dan bertawakal. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus, tidak boleh cukup merasa dengan Islam. Kita harus tingkatkan ilmu dan amal kita supaya makin kuat iman. Dan cita-cita kita adalah muhsinin. Innallahi yuhibbul muhsinin.
doa Allahumma ja'alni minal muhsin.

0: sini. Nah, ini top sekali ini ya. Ada Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muhsinin minal mukhlasin. Wah, ini tidak bisa ditipu setan. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin. Tawakal juga setan tidak berdaya. Dan polnya Allahumma ja'alni minal muhsinin. Inilah goal kita. Orang yang ihsan inilah yang memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang ihsan, yang qalbun salim, yang hatinya bersih, yakin hanya kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sekedar mengingat kembali posisi kita ya. Insya Allah kita sudah syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Perjalanan yang tidak cukup di sana, harus punya iman. Nah, makin kuat dengan banyak belajar dan mengamalkan dengan ikhlas. Nanti puncaknya Allah memberikan yakin. Inilah surga dunia tuh dimiliki oleh orang yang hakul yakin kepada Allah, dan juga puncaknya akhlakul karimah juga pada ihsan ini. Maka tidak usah heran, bahagia, mulia, husnul khotimah, kuburnya lapang, bisa jadi masuk surga tanpa hisab dan azab, karena sudah tidak ada kesirikan di hatinya sama sekali, dan masya Allah amal-amal kecilnya diterima semua. Nanti di akhirat bisa puncaknya karena akhlakul karimah, buah dari ihsan, dan bisa bersumpah dengan Allah. Masya Allah. Demikian rekan-rekan sekalian, posisi di Mekah saat ini, besok sebagian yang di kota Mekah pindah ke hotel transit, memang begitu ada bagian-bagiannya. Tinggal berapa hari lagi sekarang, hari ketiga mungkin ya, dari bulan Zulhijjah ini, tingkatkan terus sekuat tenaga ya tuh, termasuk istighfarnya karena luar biasa berkahnya. Dan insya Allah kembali ke tanah air sekitar tanggal 3 ya, sampai di Indonesia, lalu kita mengadakan acara untuk malam mabit insya Allah. Mabit kita adakan pada tanggal, maaf ya, Juni tanggal 7 ya. Oh, Sabtunya tanggal 6-7 ya, 6 dan 7. Insya Allah sudah berada di Bandung. Kita mengundang, dan temanya nanti akan khusus tentang bagaimana kita hidup mencintai Al-Quran, hidup penuh keberkahan dengan Al-Quran. Dan kita undang ulama yang pecinta Quran. Mudah-mudahan kita ada takdir berjumpa kembali. Semoga semua yang hadir ini oleh Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, orang yang ihsan. Ya, masya Allah. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Dan semua diundang oleh Allah ke tanah suci ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan jamaah yang masih lemah iman Engkau kuatkan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang dililit hutang, Engkau lunasi dengan rezeki yang berkah. Yang dalam kesempitan, Engkau lapangkan, ya Fatah. Yang sedang ditimpa kemudaratan, Engkau yang mengangkat derajat dengan keindahan sabar dan pertolongan. Yang belum berjodoh, berikan jodoh terbaik. Yang belum memiliki keturunan, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, yang berhajat, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu. Terima kasih sahabatku sekalian. Tolong Kang Apip ditayangkan flyernya. Oh ya, sedikit tambahan, maaf. Kalau nanti mau ikut kajian di Mabit, bagi yang ikhwan, kalau bisa saja ya, pakai baju putih, kopiah putih. Kalau enggak baju putih aja boleh. Kalau enggak ada baju putih, bebas, apa saja. Kita coba berangkat dari rumah, niat mencari ilmu, sudah jadi dakwah. Karena kebiasaan pakai baju putih, kopiah putih itu cenderung sedang mau ibadah dan mau belajar. Dan pulangnya juga semoga jadi dakwah. Tapi bagi yang memungkinkan saja, ya, bagi ibu-ibu muslimah, akhwat, bebas, ya. Kita coba, mudah-mudahan 4.000 orang datang dari berbagai penjuru bisa dakwah sepanjang perjalanan pergi dan pulangnya. Wallahu alam, ya. Tapi ini tidak mengikat, bebas-bebas saja sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan qaharmu.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kebersamaan kita di sesi pertama bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Makkah. Pada pagi hari ini mudah-mudahan dapat kita petik sajian ilmu yang sudah disampaikan, dan kita doakan agar mudah-mudahan perjalanan ibadah haji beliau ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur, insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
1: Dapat bersih.
2: Insyaallah kita sambung sahabat Nabi kebersamaan ini di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid, guru kita bersama sudah terhubung melalui line telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, maka Pak Kyai silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara, dan mudah-mudahan ini kita tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang melaksanakan sunnah Rasul bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan tambahan ilmu atau menyegarkan kembali ilmu kita. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, sekarang ini sekitar 250 ribu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air masih berada di tanah suci, di kota Mekah dan sekitarnya, untuk bersiap-siap nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah, mereka memulai kembali melaksanakan berihram haji. Karena pada umumnya dari Indonesia mereka melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu, setelah umroh, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, mereka berniat lagi tanggal 8 hari Tarwiyah, yaitu niat haji labbaik Allahumma hajjan. Dan selanjutnya setelah berpakaian ihram, mereka berada di Mina satu malam, dan tanggal pagi-paginya mereka berangkat ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Baik tanggal 8 maupun tanggal 9 juga diikuti dengan ibadah saum oleh masyarakat yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu tanggal 8 saum Tarwiyah, dan tanggal 9 adalah saum Arafah, saum sunat, terutama pada tanggal 9. Bagi kita yang sehat, baik sekali melaksanakan saum Arafah sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedang bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk saum karena mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji. Di Mina melaksanakan mabit pertama tanggal 8, tanggal 9 puncak upacara ibadah haji mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah mereka melakukan pertobatan. Lakukan pertobatan dengan doa yang paling banyak harus diungkapkan oleh orang yang sedang dalam acara puncak upacara ibadah haji di Arafah itu adalah melakukan istighfar, melakukan pertobatan mengingat dosa dan kemudian berserah diri kepada Allah mohon ampun. Pada waktu di Arafah itulah doa-doa yang paling banyak diucapkan adalah istighfar, mohon maaf. Bisa membaca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada umumnya doa-doa itu diucapkan dalam bahasa Arab yang ada dalam Quran atau dalam hadis, walaupun tidak salah kalau juga berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab yang mesti bahasa Arab itu hanya dalam ibadah sholat dan talbiyah. Kalau talbiyah harus bahasa Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Itu adalah wiridnya, doanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Diucapkan setelah berpakaian ihram, baik umroh maupun ibadah haji. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap tahun jamaah kita, jamaah Indonesia selalu yang terbanyak. Karena mungkin umatnya, rakyatnya yang paling banyak, umat Islam di Indonesia. Ya. Jumlah ibadah haji, jumlah hajinya juga lebih banyak. Mungkin ya hampir sekitar 2 juta ya orang tiap tahun melaksanakan ibadah haji. Yang terbanyak Indonesia, menyusul negara-negara dari Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh, nah itu yang jamaahnya yang banyak-banyak, tapi tidak melebihi jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Yang menarik juga tahun ini, Iran walaupun dalam keadaan suasana perang, tapi jamaah hajinya juga cukup banyak, ada menurut informasi 80 ribu lebih. Jadi pada suasananya mereka sedang dalam suasana terancam atau dalam suasana perang. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, masih ada ibadah lain dilakukan di tanah air di tempat kita masing-masing. Tadi pertama adalah melaksanakan saum sunat, tarwiyah dan Arafah, paling tidak Arafahnya sehari sebelum Idul Adha. Kemudian seperti kita ketahui pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam, ada dua lebaran, ada dua Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, Idul Adha kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid, mungkin di satu tempat adalah masjid, dan melaksanakan sholat Id. Nah, aturan ini yaitu anjuran ke lapangan dan melakukan sholat ibadah haji, ibadah sholat Id dan kurban, untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji pada umumnya tidak mengikuti itu. Walaupun ada peluang kalau mereka pulang dari Arafah itu sebelum ke Mina melaksanakan Jumratul Aqabah, mereka ke Mekah dulu melaksanakan tawaf ifadah. Kalau lancar, banyak saja selesai tawaf, selesai sa'i, ada kesempatan paling tidak untuk mendengarkan khutbah Idul Adha di Masjidil Haram. Tapi ini sedikit yang bisa mengikuti. Karena pulangnya dari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, selesai melaksanakan puncak upacara ibadah haji, pertobatan di Arafah, itu ada yang ke Mina melewati Muzdalifah atau Mas'aril Haram, yang sekarang katanya ada disebut murur, Murur itu artinya di Muzdalifah tidak diam karena tidak cukup tempatnya dan jamaah begitu banyak sehingga cuma lewat saja. Tapi ditentukan lewatnya itu keluar dari Muzdalifah harus setelah jam 12 malam. Nah, ada yang ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Ini yang paling banyak. Tapi ada juga jamaah yang ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah. Nah, biasanya atau sebagian yang melakukan tawaf ifadah itu ada kesempatan. Mau ikut tentu tidak ada masalah. Baik. Tidak ikut juga enggak apa-apa. Melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi tidak ada dengan ibadah haji karena semua jamaah sudah ada di Makkah atau di dan sekitar Mina. Idul Adha salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk bisa dilaksanakan sehingga pada waktu musim musibah kemarin di mana kita tidak boleh bukannya itu di ruangan yang tersendiri. Tapi dalam suasana yang aman seperti sekarang sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid yang besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sebelumnya dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Mulai dari subuh takbir. Tapi sering di kita juga dilakukan sejak malam. Ya sejak malam untuk syiar. Tapi yang sangat disunahkan adalah pada waktu subuh, setelah sholat subuh, atau menjelang sholat subuh, sampai pelaksanaan sholat id. Setelah dilakukan sholat id, berjamaah, tidak ada lagi anjuran untuk membaca takbir, seperti takbir sebelum sholat. Jadi, hanya sampai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan atau menyukseskan upacara yang disebut udhiyah. Udhiyah yaitu kurban. Alhamdulillah di kita sudah memasyarakat tentang kurban, bahkan setiap tahun dari jamaah kita, dari beberapa yayasan melaksanakan kurban dan kemudian dikirim ke daerah-daerah, bahkan ada yang melaksanakan pemotongan hewan kurban itu di daerah-daerah musibah. Termasuk di Palestina, setiap tahun selalu ada. Jadi, orang Indonesia melaksanakan kurbannya di Gaza begitu untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah bertahun-tahun karena dijajah oleh Yahudi, didolimi oleh orang-orang Yahudi. Nah, tentang kurban ini, seperti kita ketahui, ibadah kurban itu adalah ibadah yang diabadikan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban dan ujiannya berat karena yang harus dikurbankan itu adalah putra kesayangannya yaitu Ismail. Tetapi Ibrahim ataupun juga Ismail bahkan ibunya yakin bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Kalau Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, pasti baik. Itu keyakinan. Oleh karena itu, pada saat Nabi Ibrahim patuh untuk berkorban, mengorbankan putranya, putranya ditanya juga digoda oleh iblis, begitu ceritanya, dan Ismail mengatakan siap begitu untuk memenuhi perintah Allah, ketika kepada istrinya diberitahu ibu Ismail, bahwa putranya akan dikorbankan, beliau juga mengatakan tidak mungkin, ayahnya sangat sayang kepada anaknya, enggak mungkin dikorbankan. Tapi ini perintah Allah, kalau perintah Allah begitu jawabannya jangankan hanya putranya, istrinya pun siap untuk dikorbankan kalau memang itu perintah Allah yang pemilik atau yang mempunyainya. Nah, cerita tentang kurban Ismail ini diabadikan oleh kita dengan ibadah kurban udhiyah dan juga diabadikan dalam ritual pelaksanaan jumrah. Pelaksanaan jumrah di Mina itu. Jadi makanya ketika jumrah itu seorang mengatakan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rajman lisyayatin. Terkutuk kamu setan, begitu. Rajman lisyayatin. Ritualnya begitu. Dan setelah itu juga berdoa. Isi doanya adalah memohon perlindungan dari godaan setan. Jadi oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, contoh Nabi Ibrahim itu dipraktekkan dalam jumrah, ya, dalam ibadah jumrah, melemparkan batu. Konon kabarnya Ismail dan waktu itu melempari iblis yang menggoda itu, wallahu a'lam. Tapi praktek dalam ibadah haji memang seperti itu. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya tidak ada jumrah, tidak usah kita melaksanakan jumrah di sini. Tapi yang dianjurkan oleh agama kita adalah melaksanakan udhiyah atau kurban, ya, baik dengan seekor kambing yang pantas tentu saja, yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda dan sehat, untuk satu orang satu, bisa juga satu rumah satu keluarga begitu, atau yang paling baik tentu satu ekor satu. Dan kalau 7 orang bisa dalam bentuk pengorbanan sapi, pengorbanan sapi. Namanya udhiyah atau kurban itu. Ini adalah sunnah muakkadah. Seperti pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah, ya, beliau adalah sosok pribadi yang mandiri, artinya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Walaupun beliau juga ada hak, kalau diberi beliau terima, tapi beliau tidak mengandalkan kehidupannya itu dari pemberian. Tapi beliau sendiri adalah bisnis, walaupun dalam waktu yang sangat sempit, karena waktu beliau dihabiskan kan untuk melakukan pembinaan umat dalam waktu kurang dari 10 tahun, 9 tahun bisa membangun sebuah masyarakat baru, membangun negara baru, mengalahkan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Nah, tapi menurut catatan sejarah, di tengah-tengah kesibukan beliau, kondisi keluarga beliau yang pas-pasan, rumahnya kan 4x4 meter, malah ada yang mengatakan awalnya cuma 2x2 meter itu, ya, di pinggir masjid. Nah, tapi beliau selalu berkurban, bahkan kurban pada tahun terakhir masa hidup beliau sempat berkurban itu dengan 100 ekor kambing. Agak sulit sekarang yang kurban 100 ekor kambing, ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun ini barangkali tahun terakhir saya hidup bersama kalian. Saya berkurban pada hari ini untuk diri saya, untuk keluarga yang tidak mampu berkurban, untuk kaum muslimin, umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi mewakili orang lain. Ya agak sulit ya kita sekarang cari orang yang bisa saya berkurban untuk diri saya dan untuk keluarga saya, untuk RT saya dan lain-lain. Ya paling tidak untuk keluarga. Nah, beliau berkurban 100 ekor kambing. Sampai setelah tangannya katanya agak luka karena pegang golok untuk memotong atau pisau untuk memotong itu, barulah diganti oleh yang lain. Nah, beliau bersabda, ini sudah berulang kali kita dengar, man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Enggak pantas datang ke dekat Masjid Nabawi kalau tidak berkurban padahal mampu berkurban. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya pemotongan hewan kurban bagi kita yang mampu. Bagi yang tidak mampu, sangat dianjurkan untuk membantu pelaksanaan penyembelihan, pembagian hewan kurban itu, sehingga tanggal 10 Zulhijjah atau bisa tanggal 11, 12, 13 itu merupakan kebersamaan umat Islam untuk berbagi dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Bahkan non muslim pun yang jadi tetangga kita boleh menerimanya dari kurban. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat itu hanya untuk orang Islam. Jadi kalau kepada non muslim tetangga perlu dibantu, ya bantu, tapi tidak dari dana zakat. Tapi kalau kurban boleh. Yang berkurban sangat dianjurkan juga untuk turut menikmati Tentu tidak banyak-banyak ya, tidak banyak-banyak, karena memang niatnya kurban itu adalah untuk dibagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak mampu atau dinilai tidak mampu. Nah, itu adalah udhiyah untuk mengingatkan kembali bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tetap kalau mampu juga dianjurkan berkurban. Barangkali sebaiknya kalau berkurban ketika ibadah haji, laksanakan di negeri sendiri boleh, seperti hanya zakat dibayar di sini padahal kita sedang ada di Mekah, boleh. Kurban juga begitu boleh. Barangkali pertimbangannya adalah pertimbangan asas apa, kepentingan, keperluan. Kenapa? Sebab di sana pada musim haji di sekitar Mina atau Makkah Mina itu ada pemotongan hewan juga, namanya al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Jamaah haji Indonesia rata-rata haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah haji umroh dulu baru ibadah haji, umroh setelah tawaf, sa'i, kemudian tahlul, nah umroh, nanti tanggal 8 boleh pakai lagi pakaian ihram, niat labbaik Allahumma hajat. Nah, ini namanya haji tamattu. Mereka yang melaksanakan haji seperti itu, sekali lagi pada umumnya jamaah haji Indonesia melaksanakan haji seperti ini, tamattu, mereka wajib melaksanakan juga kurban, namanya al-hadyu. Al-hadyu sama kurban. Setiap orang satu ekor kambing, atau kalau 7 orang bisa seekor sapi atau unta. Nah, al-hadyu ini wajib. Kalau udhiyah kan sunnah muakkadah lah, hampir dekat-dekat kepada wajib. Kalau kurban biasa. Tapi kalau al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu wajib. Kalau tidak melakukan karena lupa, karena tidak ada biaya, atau malas begitu membayar karena dananya mungkin habis untuk oleh-oleh dan lain-lain, pendeknya tidak melakukan, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di Tanah Suci, 7 hari di luar Tanah Suci, jadi pulang dari Mekah, saum di sini 7 hari sebagai pengganti al-adiyu. Sedangkan untuk udhiyah, kurban yang dilakukan oleh kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban qadha. Kalau tidak melakukan, qadha tidak. Tapi tentu lebih baik, akan lebih baik kalau kita tidak berkurban. Tapi setelah itu kita mendapatkan keuntungan bisnis yang luar biasa. Maka baik sekali kalau kita melakukan barangkali bantuan dana. Bantuan dana apakah dalam bentuk wakaf, apa dalam bentuk infak. Ada hal kecil yang barangkali penting juga untuk diketahui ketika kita berkurban, dianjurkan orang yang berkurban itu ikut menikmati hewan daging kurban. Tentu jangan banyak-banyak ya. Ini sebetulnya satu keluarga, suami, istri, dan anak, satu ekor bisa, tapi yang paling baik tentu saja satu ekor, satu orang, satu ekor begitu. Kalau 7 orang bisa untuk seekor sapi. Dan ada anjuran, ada ketentuan, baik kurban maupun al-hadyu, jangan sampai hewannya itu hewan yang sedang sakit, hewan yang cacat, umumnya saja yang ekornya putus, yang kukunya sedang gangguan sakit binatang, sakit hewan, harus sehat. Nah, ini adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka wajib membayar, melakukan al-hadyu, memotong seekor kambing di Tanah Suci di musim haji. Ada yang berpendapat kemudian sudah haji, ada yang mengatakan di negeri sendiri, paling tidak jadi masalah. Jadi masalah yang paling yang benar adalah melaksanakan pemotongan hewan al-hadyu di Tanah Suci ketika musim haji. Kalau itu tidak dilakukan, wajib saum 3 hari sedang di Tanah Suci, 7 hari di luar Tanah Suci. Tapi bagi kita yang tidak ibadah haji melaksanakan udhiyah kurban satu ekor, bagi kita yang tidak berkurban, hendaklah turut membantu baik pemotongan, pembagian, pendistribusian dari kurban itu. Nah, tidak boleh lupa ada satu lagi yang kaitannya dengan pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Akikah. Nah, kalau akikah ini ada dua macam. Maksudnya kalau bayinya itu pria, itu dua ekor. Kalau bayinya wanita, satu ekor. Jadi kalau lahirnya umpamanya saja empat bayi, empat kali dua, kalau laki-laki empat kali dua ekor. Nah, cara pembagiannya lebih mudah, lebih luas begitu untuk akikah itu. Umpamanya saja dimasak aja di rumah nggak apa-apa. Kemudian diundang orang lain untuk makan. Karena kurban ada ketentuan pendistribusian dibagikan, walaupun boleh beberapa persen diolah kemudian juga dimakan bersama. Dan hati-hati yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ada bagian dari hewan kurban itu yang dijual. Umpamanya saja orang yang berkurban tapi mensyaratkan kulitnya untuk saya, setelah diterima kulitnya dijual. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau ada pembagian hewan kurban, kulitnya sekarang diberikan kepada tukang potong sebagai jatah, bukan sebagai sebagai ongkos, tapi sebagai jatah mustahik begitu, boleh sebagai jatah mustahik, tapi bukan untuk dijual, untuk dijual oleh yang berkurban. Nah, ini tentang kurban. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika beliau menjadi pemimpin, beliau hidup pas-pasan. Rumahnya sederhana, ya, di samping masjid. Ketika beliau di Mekah, beliau termasuk pembisnis. Beliau termasuk orang yang ya tidak miskin lah. Istrinya juga orang kaya. Tapi setelah jadi pemimpin di Madinah, beliau hidupnya pas-pasan. Waktu dan pemikirannya konsentrasi penuh untuk membina umat, baik dilakukan oleh beliau di masjid maupun di tempat-tempat lain. Bahkan beberapa kali beliau harus terjun bersama sahabat membela agama, membela negara, yaitu beberapa kali perang, dari mulai Badar, Uhud, Khandaq, kemudian sampai Fathu Makkah, dan ada beberapa perang-perang kecil untuk perluasan Islam. Pada umumnya perang itu dilakukan karena umat Islam waktu itu diserang dan didolimi, tidak boleh diam begitu. Penyebaran dakwah dan lain-lain. Jadi walaupun sekali lagi beliau hidup pas-pasan, tapi beliau selalu memberikan perhatian, tiada tahun tanpa berkurban. Ini menunjukkan udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkadah, hampir seperti wajib bagi mereka yang mampu. Tapi sekali lagi sunnah muakkadah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah Rasul ini. Bagi kita ya, bagi saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji, mudah-mudahan lancar, sehat, kembali ke tanah air menjadi pejuang-pejuang pembangunan, menjadi putra-putra pilihan, dan kemudian kita yang tidak berangkat juga tetap melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berbondong-bondong ke lapangan sehari sebelumnya melaksanakan saum Arafah, dan kemudian setelah sholat kita, sebelum sholat menggemakkan takbir, setelah sholat kita menyukseskan pemotongan dan pembagian hewan kurban sampai hari, tiga hari-hari tasyrik, 11, 12, dan 13. Mudah-mudahan semuanya lancar dan Allah memberkati kita.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai untuk sajian ilmunya di pagi hari ini, yang insya Allah kita akan undang sahabat MK lainnya di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung dari Ibu Ella di Soreang. Ustaz, mohon izin bertanya Pak Kiai, apakah ada hal apa lagi yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini begitu, selain saum Arafah, saum tanggal 39 Zulhijjah, dan juga berkurban? Hatur nuhun Ustaz.
3: Ya, tentu segala amal kebaikan sangat ditekankan atau sangat dipentingkan oleh kita di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini. cuma bulan Zulhijjah itu bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melakukan puncak taqarrub kepada Allah, maka sangat tepat sekali apabila kita yang tidak melaksanakan ibadah haji apapun sebabnya, maka kita melakukan puncak upacara, puncak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai saum, kemudian memperbanyak zikir, dan kemudian bertakbir, dan berbondong-bondong ke lapangan atau ke tempat sholat id, mendengarkan khutbah dengan baik, dan kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban, tentu dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pada waktu kita bergembira bertemu dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita harus merasa sedih, merasa ya merasa haru, merasa ada ingin sekali menolong saudara-saudara kita, ya terutama dari segi barangkali segi ekonomi keluarga ya. Jadi baik sekali apabila di sekitar bulan Zulhijjah itu kita juga banyak memberi, banyak menolong. Hati-hati, jangan mengusir orang yang minta-minta, jangan membiarkan anak yatim terlantar. Dan agama berpesan kepada kita supaya kita mendapatkan apa hikmah rahmat masa depan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surat berdua, hari esokmu lebih baik, masa depanmu lebih indah. Apa syaratnya, pantangannya? Satu, fa'ammal yatima fala takhar, awas kamu jangan menyakiti, jangan mengusir, jangan menyakiti anak yatim. Satu. Yang kedua, wa ammasa ila fala tanhar, jangan mengusir orang yang minta-minta. Kalau tidak punya, tidak bisa, sampaikan ucapan yang baik. Qawlum ma'rufun khairum min sadaqati yatba'uha adha, ucapan yang baik, yang sopan itu lebih terhormat daripada memberi tapi sambil menggerutu. Tentu yang paling baik adalah memberi dan juga menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, menyenangkan orang lain tanpa kebohongan, tanpa berlebih-lebihan, tempo dengan cara yang sebaik-baiknya, berbuat kebaikan, terutama sekali berkaitan dengan tadi berbagi dengan orang lain, dengan mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bunda Halimah di Cipendei. Pak Kiai, bagaimana jika kulit kambing begitu, atau ayam kulit kambing kurban ini dijual untuk kebutuhan panitia kurban begitu, misalnya bungkus plastik, daging dan lain sebagainya begitu, bagaimana Pak Kiai?
3: Ya, sebaiknya kalau kulit kambing itu dijual oleh mustahik, baik oleh yang menyembeli, baik atau juga oleh petugas, tentu nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu oleh yang berkurban dijual, lantas uangnya untuk ongkos. Jadi ongkos dan lain-lain itu harus di luar ini kurban. Semuanya harus dibagikan. Semuanya harus dibagikan. Tentu panitia punya kewajiban untuk mempersiapkan peralatan, katakan tadi plastik, barang yang sederhana tapi perlu dana, kemudian juga mungkin ongkos dan lain-lain. Ambillah itu dari dana lain, sehingga kurban itu penuh betul-betul untuk dibagikan. Tapi kalau sudah dibagikan oleh mustahik, baik itu yang memotong atau kemudian dia jual, itu urusan dia. Tapi tidak boleh orang yang berkurban turut menjual atau turut mendapatkan keuntungan dari penjualan bagian daripada hewan kurban itu, yang pendung yang jadi catatan.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan terakhir tadi, dan mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Kiai untuk kebersamaan pagi hari ini.
3: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Berkelana di 102,4 Bis FM. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada kita,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita ita dada, yeah, dada yeah. Di punggung kita ita kos gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap Omingnya. Terus bapak ayana tos sabraha lami pak, ya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis, gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya, sok bersyukur gitu nya. Nuhun, jadi apa-apa ya kak, bener-bener cocok gitu. Nggak ke abdi propolis. Karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesek na
1: ayana mah masih kena tapi teh ya teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah kamah juga pak capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah tadi mah lamun hulang sar tadi ya pak udah hulang sar udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi, iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya.
0: Tilu botol. Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabraha, karawas khasiat, nak.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wah ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Betul pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah begitu nah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah,

informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: lagi ke tentara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak?
2: Pak Anang.
1: Bapak linggihan paling mana?
2: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
1: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
2: 47-an.
1: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
2: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
1: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
2: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
1: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
2: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
1: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
2: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
1: selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu pak
2: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
1: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
2: alpa propolis
1: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
2: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
2: 2, ayeuna bade katilu ya.
1: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
2: Sadidinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
2: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
2: Radio.
1: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
2: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Yang penting mah istiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di palihan Kira Bongkok.
1: Gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nyaeta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatna Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
2: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
1: Naon karaos?
2: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jeung segala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
2: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol Ibu?
2: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu. Mangga
2: kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
1: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti Bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.